0: Kalau kan ini POV yang dicurhatin justru.
1: Oh gitu. Jadi POV orang yang udah berkali-kali ngasih tahu, udah gue kasih tahu juga lo nggak percaya sih gitu ya.
0: Iya, kayak gitu.
1: Oke,
2: kita bakal ngobrol-ngobrol sama Mawar, yes. Ya kan? Kita
1: baiklah, tanyain. Terima kasih Mawar sudah
3: hadir. Belum
1: ya.
2: Dia bangun jam berapa hari ini? Jam 6 ya?
0: Jam 5:30.
2: Ya Allah. Jam 5:30 untuk ini loh, masa satu cut doang.
1: Rumahnya di mana sih?
3: Dekat tapi dari sini.
0: Lumayan jauh sih Kak, di Cimanggis.
1: Mono wow. Gede.
0: Itu kayak perbatasan Depok dan Bogor gitu.
1: Ya Allah. Bule Depok bener nih asli ini. Kita kembali lagi selanjutnya.

0: Dendis on Prambors Radio masih bersama Mawar De Jong,
1: the one and only. Kalau kamu mau lihat Instagramnya Mawar De Jong, ada di Mawar @mawar_ever, dan kamu akan melihat di sana banyak anabul.
0: Anak-anak bule kan?
1: Anak-anak bulu. Kayak oh, padahal aku juga kan suka pelihara kucing.
0: Aku punya kucing ini, Munchkin.
2: Oh iya, gemas.
0: Kucing gue cebol.
1: Iya, kucingnya cebol. Iya, jalan suka kepleset mas sama orang.
2: Oh iya?
0: Iya.
2: Oh,
0: kamu kucing kamu apa aja?
2: Aku kucing kampung semua, kucing domestik.
0: Kucing domestik?
1: Domestik.
0: Kamu rescue berarti?
2: Iya.
0: Dari jalan?
2: Iya.
0: Ada yang narkoba juga kalau masalah kucing? Ah,
1: enggak gitu pak. Ada katanya ada yang kucing silver juga ya?
0: Enggak ada. Oh,
1: iya. Oke. Terus, kucingnya domestik semua kamu selamatin atau kamu sengaja mengundang?
2: Nah, kalau kucing pertama aku sebenarnya ibunya waktu itu hamil datang ke rumah. Terus kayak
0: mau minjem duit. Gini Mawar.
1: Aneh banget.
0: Ibunya hamil mau minjem terus.
1: Oke, ibunya datang ke rumah.
0: Bapaknya enggak tahu kemana lah ya. Bapaknya enggak tahu kemana, kurang ajar tuh. Dasar.
2: Terus kita lihat tuh kayak ada sesuatu di kulitnya, kita kira tuh penyakit di kulitnya, jadi kita kayak pengen mandiin gitu, pengen kasih obat kan. Tapi karena dia masih hamil, jadi belum bisa dikasih obat dan belum bisa dimandiin gitu. Jadi waktu itu kita ngelihat perutnya udah kempes, udah cukup lama, terus diputusin buat dimandiin dan dikasih obat. Besoknya ada dua anak kucing depan rumah, anaknya dia.
0: Oh iya. Ya Allah.
2: Jadi itulah anak-anak kucing pertama kita gitu.
0: Jadi yang dua itu langsung
1: dua itu?
2: Iya, sama mamahnya kita bawa.
1: Oh, sekeluarga dia menyelamatkan satu keluarga kucing. Lucu banget lah.
0: Jadi ya bertiga itu sampai sekarang itu?
2: Ibunya udah gak ada. Yo. Tapi
1: meninggal atau pergi?
2: Meninggal.
0: Oke. Kucingnya siapa aja? Tono sama Wahyu ya?
2: Namanya Kujo Kumat. Terus Embil, ibunya Embil. Sekarang ada lagi satu namanya Atung, sama satu anjing namanya Koji.
0: Oh, Koji.
1: Kujo artinya apa? Kayaknya nama-nama Jepang, Kujo dan Kuma. Kuma beruang kan?
2: Iya, kalau Kujo sebenarnya kucingnya De Jong, jadi kayak Kujo gitu.
0: Oh, kucing De Jong.
1: Kucing De Jong. Okay. Kuma? Kuma?
2: Kucing mama.
0: Yeah. Wow. Embil?
2: Embil sebenarnya itu karena satunya waktu itu mereka tuh selalu berdua. Yang satunya tuh agak gembul gitu, jadi embul-embul gitu. Satunya pengen yang agak mirip jadi Embil gitu.
0: Terus yang terakhir Joseph deh.
1: Enggak. Joseph tapi yang panjang gitu namanya. Kucing.
2: Koji. Koji. Kita search di Google sih. Akhirnya kayak apa nama depannya K juga tapi tetap lucu gitu.
0: Koji. Koji. Oke. Kumar juga boleh, Kumar ya. Kucing doyan di kamar. Tapi Mawar ini abis lulus wisuda SIKOM loh. Kamu tahu gak teman saya ini? Kuliah 7 tahun. Lulusan SMA tetap.
1: SMA saya. Sarjana mesin artistik.
0: Dia emang khusus untuk airbrush mesin.
1: Iya.
0: Kamu kuliah berapa tahun, Mawar?
2: Cukup lama.
0: Tapi lulus.
2: Tapi lulus.
1: Iya, cukup lama, berapa lama? 8.
2: Enggak selama itu sih.
0: Enggak kelamaan lah.
1: 7?
2: Cukup lama.
0: Oke. Okay. Oh, 7 berarti mentok apa dia?
1: Mentok.
0: Tapi dia kan emang ngartis, ada film-filmnya. Iya.
1: Kalau saya cuma pengen lawan sistem.
0: Kamu merebel aja kamu. Tapi Mawar ini saya kenal sama Brian. Apa kabar Brian?
2: Kabar baik, puji Tuhan.
0: Udah sama Brian udah berapa sama Brian?
2: Udah 7 tahun.
0: 7 tahun. Nah berarti
1: semenjak
0: Brian
1: kuliah.
0: Semenjak kuliah. Brian yang bikin dia kuliah 7 tahun nih.
2: SMA.
1: Oh, semenjak SMA.
0: Laki-laki brengsek.
1: Kok setia lo Pak itu?
0: Semenjak SMA.
1: Oh kalian SMA-nya bareng?
2: Enggak satu sekolah, tapi kita ketemu di salah satu project. Dia lebih tua setahun.
1: Project apa kalau boleh tahu? Project sekolah?
2: Bukan.
1: Project ini apa? Pekerjaan?
2: Iya, pekerjaan.
0: Nih gue kasih tahu ya, Brian itu anak baik dan doyan rajin sholat dia. Rajin sholat 5 waktu dia.
1: Wow. Waktu gue ketemu sama Brian pertama kali aja, Brian Domani gitu. Gue kan kayak, gue ada sungkan-sungkannya kan. Terus dia kayak, wih ramah banget anaknya gitu. Terus gue suplex.
0: Brian tuh rajin sholat, abis sholat dia main Beyblade.
1: Sambil di atas sajadah.
0: Sambil enggak. Sambil disuapin sop sama ibunya.
1: Itu kayaknya itu salah Brian ya, Pak.
0: Salah Brian ya.
1: Dewasa Brian yang kita kenal, Pak.
0: Ya asoy deh. Eh, kita menyapa dulu dong buat teman-teman kita yang ada di
1: TikTok.
0: TikTok. Hai hai. Hai hai.
1: Nih yang nyari Cike ini udah balik dia nih.
0: Ya, halo. Ya, ya, ya.
1: Coba kasih dong tangan kirinya ke kamera dong.
0: Yo. Oke. Okay. Yeah. Kalau begitu kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kaula Muda masih bersama Mawar Dion. Stay tune.
2: Kaula Muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
3: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: Halo sayang, aku Kak.
0: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
2: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: semuanya. Jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: The Dandies.

0: Dendis on Prambors Radio. Masih bersama Mawar Dion. Selamat pagi Mawar.
1: Selamat pagi
0: Mawar yang anak Libra yang bimbang banget katanya. Emang kamu bimbangan?
1: Iya lumayan bimbang sih kak. Bisa dibilang sangat sih sebenarnya.
2: Iya kan. Tadi kayak misalnya nih kamu ditawarin bubur, dalam hati kamu tuh kayak makan gak ya, makan gak ya.
0: Kayak
2: iya,
0: pengen okay. Tapi gak usah deh. Kayak pengen tapi gak usah lah, gak enak. Tapi ya pengen makan. Serius kayak gitu?
1: Iya kak.
3: Kamu nentuin, kamu datang nih ke restoran sama Brian. Zet, ada menu banyak. Iya. Lama gak milihnya?
1: Lumayan. Aku biasanya nanya saran dia dulu. Terus kayak, biasanya dia ada dua makanan yang dia pengen ambil gitu. Dia pengen pesan. Jadi aku pilih salah satunya. Terus kalau misalkan ini bisa ambil punya dia gitu.
2: Jadi semuanya benar. Tuh taktikal. Kamu bisa cobain ya. Iya.
3: Taktikal. Pernah gak kamu akhirnya gak milih dan nyesel?
1: Pernah sih kak.
3: Ini ada hal apapun ya, iya. Karena kamu bimbang, terus akhirnya kamu gak milih apa-apa, dipilihin orang, terus nyesel.
1: Pernah lagi.
3: Oh iya?
1: Pernah. Kamu pernah gak kak, sebagai seorang Libra?
2: Aku nyesel terus sih. Wah.
0: Lu terlalu geragas.
3: Iya.
0: Dia geragas banget nih dia. Masa dia waktu kemarin ke Lalala Fest, masa dia posting di thread, ada gak yang mau ikut sama aku ke Lalala Fest gitu. Terus di antara sekian banyak, dia milih satu, akhirnya ngedate sama dia, terus dia nyesel.
2: Parah, parah.
0: Katanya boring orangnya gitu.
2: Pak, dia dengerin lo, pak kasihan.
3: Ini bedanya dua Libra nih, Pak Darto. Yang Mawar De Jong, bingung. Ya udah deh, kamu yang pilih. Dah, aku ikut. Bang, apa, lembut. Ya kan, santai, tenang. Kenny. Bingung nih. Ah, dua-duanya aja.
0: Semuanya gue gak aja. Gas, bre.
2: Tapi aku baru tahu kalau Mawar itu suka K-pop juga ya?
1: Iya.
2: Ah, kamu apa fandomnya?
1: Aku suka banget EXO.
2: Oh, EXO. Aku Kai. Kamu siapa?
1: Kamu Kai.
2: Iya.
1: Kamu? Aku Baekhyun.
2: Oh, tuh. Ngerti gak nih bapak-bapak?
0: Aku Yoyeon. Yoyeon. Yurisu. Aku Yurisu dong. Iya. SNSD subunit.
1: Skibidi.
0: Wut.
2: Gak ada gerakan bibirnya.
3: Lucu banget.
2: Tapi katanya kemarin kamu nonton EXO ditemenin Brian.
1: Iya.
2: Gemes banget.
0: Brian pasti ada apa sih? Gitu gak dia? Enggak. Brian ini juga gak K-pop mania juga?
2: Ada Brian di live katanya.
0: Mana
2: Brian?
0: Emang udah bangun dia?
2: Brian.
0: Mana?
2: Nah, kalau Brian siapa? Sukanya di EXO.
0: Itu udah ada Brian Doma nih pagi-pagi udah cantik aja abis.
3: Kacau deh. Kacau deh Brian.
0: Masih aja lo gomba lo.
3: Halo Riandi. Ih, 7 tahun pacaran masih gomba mah berarti emang manis banget.
0: Kacau, Brian.
3: Kacau deh.
2: Jadi Brian suka siapa di EXO?
1: Jadi waktu kita nonton itu kebetulan hanya ada Dio, Chanyeol, Sehun, Kai sama Suho.
2: Oke.
1: Nah, kita tuh kayak kagum banget sama Dio kak, karena dia nyanyinya kayak santai. Wah, banget Dio, tapi suaranya bagus banget.
2: Parah. Terus Dio akhir-akhir ini baru diomongin kalau mukanya dari pertama debut sampai sekarang gak berubah.
3: Tadi siapa yang nyanyi, siapa namanya?
0: Dio.
3: Kayak gua. Dio.
0: Lu mah Dio, dia mah Dio, beda kali.
2: Oke. Tuh banyak XOL juga di sini.
0: XOL, aku XOL.
3: Tunggu,
0: XOL.
3: Namanya Dio.
2: D-O.
0: Udah kalau beneran D-O dari Venus. Dia beneran D-O dari Venus. Kacau deh.
3: Oh, dia ada XOL semuanya ya. Ternyata
0: XOL. XOL tuh apa sih?
2: Itu fansnya.
0: L-nya apa?
2: Large.
0: Wah, ngasal aja lu.
2: Apa? Lovers.
0: Loh, EXO Lovers.
3: EXO Lovers, keren.
0: Mantap.
3: Coba bahas K-pop dong, Kenny. Kan sekarang K-pop makin banyak. Apakah Mawar sudah punya... ini baru, idola baru mungkin selain EXO?
0: Cortis?
1: Cortis. Kemudahan ya? Kalau sekarang aku justru lagi dengerin Cat's Eye.
2: Oh,
1: Cat's Eye. Tapi Cat's Eye jatuhnya lebih
2: ke Amrik ya?
1: Iya,
0: lebih ke Amrik sih kalau menurut gue sih.
2: Oh, gimana pak?
0: Kalau si EXO kan lebih ke Korea.
2: Emang dia dari Korea pak? Yeah. Tapi kalau misalnya aku inget-inget, lagu-lagu kamu tuh mirip-mirip lagu-lagu Dio ya? Kayak genrenya gitu, yang santai-santai, gemes-gemes, gitu menang. Pak.
0: Nang, kita ngobrolin Didi Kempot mau gak?
3: Kita ngobrolin T5 aja gimana?
0: T5. Si ngerti tuh gue.
2: Ngerti. Ngestand Darto. Tapi apa ngestand?
0: Ngestand tuh apa?
2: kayak fans banget gitu, nge-stand, I stand for you gitu. Tuh tadi ada yang bilang nge-stand banget sama Darto. Gitu.
3: Asik deh.
2: Okay. Opa Darto.
0: Oke. Okay.
2: Ini mah Ajushi ya jatuhnya.
3: Ajushi apa? Terdengar seperti cabul.
0: Terdengar seperti tidak senonoh. Apa sih Ajushi?
2: Ajushi tuh bapak-bapak gitu.
3: Oh, om-om.
0: Om. Aku bisa jadi uncle. Uncle Chubbs.
3: Uncle Chabul. Tapi Mawar apa selain EXO enggak suka apa-apa lagi? EXO doang. BTS gitu.
1: Jadi aku suka EXO pas aku masih SMP.
3: Oh, itu udah lama grup bandnya?
1: Iya, udah lama, Kak. Nah, waktu itu aku ngikutin SNSD juga sih. Iya.
2: Berarti kamu SM ya?
1: Iya, SM.
2: SM stan.
3: Oh, gitu. Ini tuh ada SM sama apa sih? Ini kayak Marvel sama DC gitu.
0: Iya, SNSD.
1: Ada banyak sih labelnya.
2: SNSD juga SM?
0: Iya, iya makanya kan si Yuri sama Yuriso kan, Yoyon, Sumantri.
2: Eh, kamu suka sama Tiffany gak? Tiffany SNSD kan lagi mau datang ke sini.
0: Serius lo?
2: Kamu mau nonton gak? Ada tiketnya.
3: Gak pantas pak, jangan dipush.
2: Lah gue jadi calon tiket. Tiffany, wow.
3: Gak pantas pak.
2: Kalau misalnya EXO ada fanchannya gak?
1: EXO, We Are One Sarang Aja gitu.
2: No, We Are One
1: Sarang Aja. EXO Sarang Aja.
0: Sarang Aja, jangan nanti.
3: Sekarang aja. Coba kalau Kenny kan BTS banget. Chantingnya gimana?
2: Itu nama ada juga enggak sih kamu nama-nama si
3: member? Coba
2: gimana? Kalau aku ya. Yeah. Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taeyong, Jun Jungkook, BTS. Coba EXO.
1: Kak,
2: apal gak?
1: Aku gak apal, jujur mah.
2: Soalnya banyak EXO.
1: Iya banyak, ada 12 tadinya
0: gitu. 12? Itu bagi-bagian honor gimana ya?
3: Iya.
2: Ah, tuh dah.
3: Lebih tajir lebih...
0: Gunardi.
3: Itu namanya lagi absen kelas di Probolinggo.
2: Gunardi. Wahimin.
0: Bingung kita baik lagi selain satu ini ya.
3: Sunyoto
2: Suprapto.
3: Aduh kacau.
2: Mana peng?

0: Masih bersama mawarnya Brian.
1: Brian, kalau emang lu cinta sama mawar, kasih gift ke kita. Ya kan Pak? Boleh.
0: Okay. Benar. Kasih gift di
2: TikTok kita.
1: Galaxy
0: TikTok Universe yang 8 juta. Yuk,
2: 8 juta. Yuk, 8 juta Brian. Let's asik go. Deh. Asoy deh.
1: Ayo dong Brian, tunjukkan pesona.
0: Tunjukkan Brian, kapan nih mawar jadi mawar domani nih.
2: Asik kacau deh. Mantap.
1: Tapi mawar, kan kamu multi talented banget ya?
0: Iya. Parah dia acting jago, nyanyi jago, bikin candi bisa dia.
2: Oh, bikin candi?
0: Bikin candi bisa.
2: Tapi kalau buat
0: beternak manggis.
2: Beternak manggis, karena rumahnya di Cimanggis.
0: Cimanggis. Iya. Petani manggis.
2: Dia. Petani manggis. Hmm.
1: Kamu paling suka dari pekerjaan kamu semua itu apa?
3: Semuanya sih kak, kayak kalau dinyanyi kayak interacting with the audience tuh kayak. Seru banget. Terus kalau misalkan film, karena aku gak tahu tapi rasanya magical banget. Kayak kita membuat sesuatu bareng-bareng, kerja sama gitu. Membuat something yang kita banggakan bersama-sama juga gitu loh. Jadi dua-duanya.
1: Mawar mau main filmnya Pak Darto gak?
0: Saya tuh kebetulan kan seorang sutradara ya. Saya tuh bisa ngorbitin kamu loh.
2: Padahal dia udah orbitnya udah lebih tinggi daripada gua. Pak, ini Mawar Diong pak.
0: Sorry.
2: Saya yang malu dengarnya pak. Sorry. Tapi Mawar itu pernah marah gak?
1: Iya kayaknya.
0: Ya kamu kalau marah, ini kayaknya dia soft spoken.
2: Kayaknya miah. Karena saya punya teman kayak kamu Mawar. Ngomongnya pelan, manis.
0: Sekali marah.
2: Sekali marah nyantet.
1: Iya, kamu kalau marah gimana ya?
0: Nah, kamu kalau nyantet gimana?
2: Kalau mau marah gimana?
3: Kayaknya nangis dulu sih, Kak.
0: Oh, jadi marahnya ke dalam ya?
3: Jadi marahnya lebih ke nangis gitu.
0: Iya, maksudnya marah ke dalam bukan keluar gitu.
3: Iya.
0: Kalau Brian ya, misalnya Brian nyoret-nyoret tembok kamu. Kamu marahnya gimana?
1: Itu maknya yang marah, Pak.
0: Iya. Bisa gitu. Atau enggak Brian lagi jalan sama kamu dia ngelepak nenek-nenek, pak gitu.
3: Terlalu parah sih, kayaknya neneknya marah dulu.
2: Kenapa nenek-nenek dilepak?
0: Terus Brian berantem sama nenek-nenek pukul-pukulan.
2: Oh itu, kata Mawar kayaknya gue lagi demam deh. Ini gak nyata.
1: Mawar, tapi ngomongin soal lagu kamu. Karena kan kamu ke Prambors nih pengen kasih tahu juga nih. Mawar lagi punya karya yang baru gitu kan. Kamu pembuatan lagu ya kayak gimana sih?
3: Jadi untuk lagukan ini waktu itu udah dikirimin sama Kamala ANR di Trinity yang dibikin sama Kak Iqbal, Kak Faisal, Kak Dennis dan Kak Kamga. Jadi pas pertama dengerin aku langsung tersenyum karena ini lagunya relate banget sama kehidupan sehari-hari gitu loh Kak. Kayak sering banget kita ngingetin jangan lakuin ini, jangan lakuin ini, terus tetap dilakuin. Pada akhirnya kita cuma bisa bilang kayak kan sambil tersenyum gitu.
2: Puas gitu ya. Kalau ini Simhala,
3: iya Kamala.
2: Oh Kamala.
3: Abah.
2: Abahnya kan ini jadi di keluarga Cemara sama Galabi.
1: Tapi tahta tertinggi juga ketika kamu menjadi musisi dan di guide sama Kakam gak ya?
3: Iya.
1: Iya kan? Kayak pasti jadwalnya penuh banget. Terus perasaan kamu gimana?
0: Parah Kakam gak mah.
3: Wah Kakam gak. Aduh kayak benar-benar. Idenya gak habis-habis, terus keren banget, suaranya keren. Bagus banget, love.
1: Harusnya kamu jangan bikin kan, kam.
0: Kam gak? Habis ini habis kan kamu ngeluarin single bab.
2: Sama kap. Kap. Bahasa Thailand habis ini.
0: Kam nanti aku
2: WA Kamala deh, Kamala tolong bikinin lagu buat Mawar dong, kap.
0: Kamu gak tuh berapa kali bilang pada tau gue bikin lagu tuh buat lo dong. Gue bilang aduh gue gak ada waktu bro, sorry bro.
1: Wih gila, kamu
2: ada waktu,
1: nolak pak.
2: Gak ada waktu buat latihan vokal kan.
1: Terlalu berantakan
0: gue. Ada hasil deh.
2: Jadi ini akan sudah dirilis di DSP ya berarti.
3: Sudah
2: ya.
0: Nyanyinya kapan doh ini?
1: Iya nih.
0: Nyanyi dong.
2: Ref aja.
0: Nanti
2: ya boleh.
0: Nyanyi full lagu lah. Full lagu.
2: Oke.
0: Ada kan kita ada full marching band di sini lihat.
1: Gak ada pak, ada belum nih. Siap.
2: Marching bandnya kecil-kecil ya pak.
4: Stay tuned on Prambors.live with the Dandies.
5: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
6: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
5: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
6: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2020.
5: apa? Diskon 5%.
6: Wow, lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, mBanking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
7: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
8: kepolisian. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
9: online.
8: Pemerintah
9: akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
10: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
11: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
12: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
13: The Dandies with Darto, Danang, and Kenny.

0: Only with Mawar the Young.
1: Mawar the Young, the one and only. Si soft spoken yang
2: mimi aku yang
0: gemes banget. Aku sebagai cewek pun aku ingin seperti Mawar. Tapi enggak bisa. Hidup ini terlalu berat untuk
1: lu mau terlalu berarakan. Misalnya ada sebuah peran yang ditawarkan ke kamu. Kamu jadi seperti ini nih. Maksudnya the way you are every day gitu. Yang tapi ternyata kamu adalah serial killer.
0: Oh my god.
1: Pembunuh berdarah kotor.
3: Ma, berdarah dingin pada itu.
1: Ya, pembunuh berdarah dingin. Kamu terima enggak?
4: Ya seru sih kayaknya.
1: Iya kan kayak gini-gini lo kebayang enggak kalau misalnya ada karakter kayak hiya. Ternyata begitu masuk ke kamarnya, wah udah pisau-pisau semua.
3: Wah, wih, gelap
1: gitu. Jualan pisau dia.
3: Tapi kalau ngeliat Mawar, apakah ada peran tertentu yang Mawar tolak? Aku enggak mau berperan seperti itu.
4: Sebenarnya enggak ada sih, gak Kak. Ada. Okay. Aku senang banget malah kalau bisa dapat peran yang beda-beda. Jadi selalu belajar lewat peran-peran yang beda gitu.
3: Kayak waktu Shadow Stress kan kita.
1: Oh iya,
3: lo kok jerit-jerit
1: tiba-tiba. Tapi aktor emang udah harus bisa bunglon dan berubah menjadi siapa yang dia inginkan.
3: Benar. Yang paling susah kamu develop siapa karakternya di selama kamu berkarir?
4: Wah, kayaknya banyak banget deh, Kak. Salah satunya mungkin Bumi Manusia. Karena kan latar tahunnya kan bukan tahun sekarang ya, jadi cara ngomongnya pasti beda. Terus juga kostum yang dipakai juga beda, gimana bawainnya kayak emang udah dipakai sehari-hari gitu, bukan sesuatu yang baru dicoba kemarin gitu. Terus Tingning juga lumayan susah, jadi
0: challenge-nya beda-beda.
1: Mawar bagus banget di Tingning.
3: Iya, serius bagus.
1: Ntar gue telepon produser dulu deh.
0: Ini dia beda kalau sutradar tuh.
1: Transferan udah masuk belum, bro?
0: Tapi berarti nyanyi ini menjadi sebagai kayak
1: rilis
0: kamu juga ya?
4: Jadi nyanyi itu sebenarnya mimpi aku dari kecil banget, Kak. Justru acting tuh sesuatu yang aku gak pernah expect sebelumnya. Dan iya, jadi seneng banget sih bisa bekerja sama Trinity terus ngeluarin lagu kayak It's a Dream.
3: Tapi kamu memang labelnya Trinity ya?
4: Iya,
3: Trinity. Berarti It's udah berapa dream lagu? 6? 7?
4: Iya, kurang lebih. Kayaknya belum nyampe 10 sih.
3: Belum nyampe 10 ya?
1: Akan ngeluarin album gak nanti?
0: Iya dong. Iya. Kita still sekarang.
3: Semoga ya.
1: Nama albumnya sebut saja Mawar.
3: Wah, emang Mawar, Pak. Emang Mawar itu. Keren. Itu kesannya jadi samaran, Pak.
1: Akika Mawar Tinta.
3: Baru tuh.
1: Nyanyi dong Mawar, masa enggak nyanyi?
3: Iya, coba.
4: Boleh.
3: Satu
1: mungkin. Ini kan ya?
4: Ini kan.
1: Oke.
4: Satu, dua.

0: Itu dia. Itu dia. Mawar the Young.
1: Wow.
0: Kalau kamu adalah tipe orang yang seperti itu ya, kaula muda dan doros-doros di TikTok. Kamu udah berkali-kali ngomong, kamu kesel, teman kamu nggak bisa kasih tahu, dengerin aja kan.
1: Kan.
0: Kamu nggak sendiri.
1: Itu personal personal experience dari kamu juga ya?
2: Iya, kayaknya kita semua pernah ada di momen kan sih kan.
3: Iya benar. Tapi pengen denger full lagunya nih pak.
1: Ada nggak sih kita?
3: Ada dong.
1: Puterin dong.
0: Kita puterin dong.
1: Takin. Mawar Riau dengan Kak.

0: Apa lo? Kamu relate dengan lagu ini pas lagi sama siapa? Kamu misalnya, aku tuh waktu itu udah pernah bilang teman aku bilang jangan pacaran sama dia, pacaran juga kan?
1: Iya, pernah ada kejadian gitu sama temen. Tapi menurut aku ini relate banget sama kehidupan sehari-hari. Karena kayak mungkin mama ngingetin hari ini jangan pakai baju putih ya Mei, karena kita mau makan soto nih gitu kan. Oh iya, tapi baju putih bagus ma. Jangan kita mau makan soto. Gak apa-apa deh pakai baju putih terus ketumpahan soto. Jadi mama cuma kayak kan gitu. Jadi banyak banget momen kan.
0: Orang tua dilawan. Enggak, tapi buat ibu-ibu hati-hati kalau ngomong. Suka kejadian.
2: Iya, benar.
0: Suka kejadian beneran. Bukannya kita maksudnya ngelawan ya. Tapi maksudnya suka kejadian. Kayak berapa kali tumbler gue, jangan dibawa yang itu ntar hilang, kata bini gue. Enggak, hilang.
3: Kan. Ini kayaknya akan jadi, ini akan jadi lagunya Bontot untuk kita semua ya. Karena Bontot itu produser kami, ya, Mawar. Kinoi. Dia itu sering banget, kan? Kan gitu, ini kayaknya akan jadi soundtracknya dia buat
0: tuh,
3: kita.
0: Betul, betul. Jangan asbun-asbun, ntar dipanggil sama bos. Kan gitu. Gitu.
3: Mawar, tapi kan kita udah denger lagunya Mawar. Mawar mau denger karyanya The Dandies?
1: Ini dia.
3: Ini adalah Brain Rot.
1: Ya, siapa tahu bisa collab juga. Ya.
3: Iya, karena mereka ini bisa nyanyi dan bahkan tentang keluh kesah seorang penjahat ini.
0: Ya.
3: Bikin lagu tentang keluh kesah seorang penjahat.
1: Ya.
3: Mau denger enggak?
1: Mau banget.
3: Kita dengerin nih.
4: Oke. Okay. Kocok.
5: Kocok kenal Voldemort. Cret,
6: apa cret?
5: Ternyata ya, gue baru sadar. Mau lu sejahat apapun, lu pasti ada momennya lu tiba-tiba berdoa.
6: Apa tuh?
5: Lu tau Voldemort kan?
6: Tahu, itu musuhnya Harry Potter.
5: Musuhnya Harry Potter kan?
6: Yup.
5: Buset, ternyata dia bikin lagu rintihan hatinya dia.
6: Hatinya dia.
5: Iya, dia bikin lagu.
6: Lagu
5: untuk di akhirnya muhasabah diri dan
1: muhasabah Voldemort muhasabah. Kok ada sih Voldemort muhasabah?
5: Ada tuh. Orang jahatnya kayak gitu tetap bisa muhasabah. Nah, ya alhamdulillah ya.
1: Iya benar.
5: Benar. Karena dia enggak bisa lepas dari Tuhan, dia akhirnya bikin lagu untuk rintihan.
1: Jadi untuk si Voldemort bikin lagu.
5: Iya, iya.
1: Hasil muhasabah.
5: Mau denger gak?
1: Boleh.

0: ada nih voice note nih.
1: Oke deh.
0: Ntar gue dengerin lo ya. Yeah. Oke nih. Oke.
1: Ini lagunya Voldemort nih.
0: Yeah. Tuhan berikan aku hidung. Satu kali lagi. Ternyata dia gak bisa nafas. Kasihan Fred.
1: Selama ini
0: iya.
1: Nafas dari mulut.
0: Iya.
1: Mulutnya kering banget. Bibirnya kering.

0: Kocor Cecret barusan udah kita kasih dengar Mawar. Kan karena Mawar sukanya film animasi, ini akan kita buat animasinya. Terinspirasi dari keinginannya Mawar yang suka film animasi.
1: Tapi tadi Mawar gak senyum sama sekali loh. Kayak ini apa sih? Gimana?
0: Nah Mawar, itu yang dirasakan sama operator kita yang pas ngedit. Mau kemana ini jokesnya?
2: Tapi Mawar, saya memberikan kesempatan kalau Mawar mau duet sama saya ya. Kan saya juga punya single.
1: Bener. Apa tuh Pak?
0: Jadi lagunya apa Mas Darto?
2: Helm Project.
0: Helm Project. Ini Mawar, lagunya Mas Darto udah di cover.
2: Yes.
0: BPJS.
2: Benar, di cover BPJS. Jadi kalau terjadi apa-apa dengan lagunya, ada yang nge-cover.
0: Kok bisa BPJS? Ngurusin hak cipta ya Pak?
1: Anyway, thank you so much Mawar.
2: Mawar mau ngomong apa kepada Mawar Mania di luar sana?
3: Mantap. Wah, terima kasih banyak udah nonton di live-nya dan terima kasih banyak udah mendengarkan.
2: Jangan lupa dengerin apa dong?
3: Jangan lupa dengerin lagu Kan sudah bisa didengarkan di semua digital platform dan music videonya juga sudah bisa disaksikan. Terima kasih.
0: Kita akan masukin ke playlist Prambors berarti apa? Yes.
2: Betul sekali.
0: Dan pokoknya Mawar the Young.
2: Semua kita delete semua lagunya Mawar, Mawar.
0: Mawar, Mawar, Mawar. Mawar. Dan kita juga mengucapin sukses buat Mawar, jaga kesehatan. Terutama jaga staminanya untuk proyek terbarunya.
2: Cie.
1: Oke,
2: saya sebutin ya. Jadi Mawar itu akan main sebuah film.
0: Main Renegade dengan Lorenzo Lamas.
4: The Dandies on Prambors.live.

0: Kuala Lumpur. Dia itu diduga sebagai penyelam di dalam video 36 detik yang lagi viral dan memperlihatkan penembakan penyu menggunakan spear gun. Penyu sendiri merupakan satwa yang dilindungi seperti yang kita tahu, tapi WS membantah kalau dirinya adalah orang dalam video tersebut. Sekarang dia akan dibawa ke imigrasi Sorong nih kalau muda untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Justin Bieber dan Harry Styles kalau muda disebut masuk daftar teratas nih untuk calon penampil Super Bowl LXI. Nah, pertandingannya sendiri itu dijadwalkan 14 Februari 2027 di SoFi Stadium, Inglewood, California. Nah, NFL biasanya mengumumkan nih pengisi halftime show sekitar akhir September. Jadi pengumuman resminya diperkirakan bisa segera keluar. Tapi catat ya, sampai sekarang belum ada nih konfirmasi resmi soal siapa yang bakal tampil di halftime show 2027. Itu dia Prambors News hari ini kalau muda. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors. Prambors
1: News. Dengerin Prambors. Dengerin Prambors. Dengerin Prambors ya. Ah, ribet. Kita Dennis kembali lagi. Lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.
2: Prambors Radio. The Dennis, Mas Darto, Kenny, Danang, Soy deh.
3: Biar aku kebalik gitu, harusnya terdes duluan gitu.
2: Emang gue ngomong apa?
3: Prambors Radio, baru mikir dia, Prambors Radio. gue udah mulai bisa kelihatan otak lo nih.
2: Oh iya.
3: Prambors Radio, sudah otaknya, wah gue salah nih, soalnya Dennis duluan nih. Baru, The Dennis.
2: Kacau deh gue, jangan kepikiran. Kok bisa Pak Darto baca pikiran yang gak ada ya?
0: Eh, sudah jam 8 lo ini.
3: Iya.
2: Oh, iya, benar ya.
3: Aduh. Masih menemani kaula muda kan, Ken?
0: Iya, hari Kamis tuh berasanya cepet banget, kenapa ya Pak?
2: Karena Pak Darto syuting podcast, Mas.
3: Benar.
0: Kalau muda udah mulai hafal jadwal lupa.
3: Parah, kok pada tahu ya kapan syuting podcast, Mas Pak? Kok belum berangkat, Pak? Belum berangkat. Ah, ini gue berangkat nih.
2: Nih berangkat nih.
3: Ini gue lagi di jalan.
0: Enggak dong. Masih bersama kita.
3: Aduh. Waduh.
0: Itu suara apa, Kak?
3: Mobil balap. Tuh. Mantap.
2: Udah. Mas Darto masih di jalan?
3: Masih. Oh, nambah lagi.
0: Pokoknya di jam 8 ini kita bakal bahas yang seru-seru kalau.
3: Boh, tambah seru, tambah siang, tambah seru guys. Lebih wah, mantap, mantap deh.
2: Kenal potmania? Mantap.

0: The Dandies on Prambors Radio.
1: Hey.
2: Hey, Kenny.
0: Punya terus kita.
2: Kenny beliin kita roti Belanda nih kaula muda. Jadi kita lagi menikmati roti Belanda.
0: Enggak, ini gratisan kemarin konsumsi aku.
2: Ya? Kalau ada lempar, ini yang ancol.
0: Enggak lah, enggak sampai ancol.
2: Oke.
3: Lo MC sama dia hari Minggu.
2: Iya.
3: Dikasih, kemarin dia ada event kami. Lagi.
2: Gila.
3: Hari Minggu ada event.
2: Benar.
3: Hari Selasa ada event. Enggak, hari ini ada event.
2: Keren.
3: Kacau banget.
0: Hebat, ya. Jadi gini, kalau muda, kalau misalnya lu bisa hidup dalam film, lu mau di film apa?
2: Padarto mau di film apa?
3: Kan gua kan sinema banget kan.
2: Iya.
3: Beranak dalam kubur.
2: Waduh, dari semua film dia yang paling takut dipilih. Dia takut setan dia. Ke toilet aja gue temenin dulu.
3: Kayak atau enggak beranak dalam kober deh.
2: Ya itu kuburan juga loh.
3: Di daerah kober.
2: Atau beranak dalam kobar.
3: Api-api.
2: Menyala anakku.
3: Lo apa?
2: Kalau gua, aduh banyak banget, gua sedang banget pertanyaan ini. Apa yang gak bisa jawab? Kenny dulu deh.
0: Gua tuh filmnya kan romcom semua ya. Jadi mungkin yang gua sekarang kepikiran adalah kayak Princess Diaries.
2: Ya. Jadi apa Kenny di Princess
0: Diaries? Ya masa jadi neneknya?
2: Ya,
0: yang jadi princess
2: jadi
0: dong.
2: Jadi princess, oh berarti jadi Anne Hathaway.
0: Ya.
2: Oh ternyata dia adalah princess dari dari negeri apa gitu pak. Emang Arab lu tiba-tiba kaya Kenny?
0: Iya bener.
2: Capek kerja ya?
3: Ini aja The Gentleman. Gue lagi nonton The Gentleman season 2, bagus banget lagi.
2: The Gentleman berarti yang ini kan yang orang kaya tiba-tiba di bawahnya ada pabrik ganja kan pak?
3: Bener. Jadi dia ini kayak duk gitu, kayak dia duk tapi
2: kayak tung-tung sahur ya pak?
3: Ya, bener. Dia kayak duk royal Inggris gitu, punya mansion diwarisin. Ternyata baru tahu di bawahnya tuh digunakan operasi ganja. Jadi kayak sindikat ganja gitu, tapi akhirnya dia bergabung dengan operasi ganja itu. Gue menjadi duknya.
2: Oh, lu mau jadi duknya. Gue mau jualan
0: duk-duk enggak, Pak?
3: Duk-dukan itu sih, duk-dukan.
2: Asli. Kalau gue mau human centipede.
3: Gampang lo ya.
2: Oke. Gue sejujurnya gue pengen hidup di dunia di filmnya Dating You Do. Tahun 60-an, semua badannya bagus-bagus, kerjanya juga santai-santai. Lagi masa-masa gemilangnya Amerika tuh.
0: Ya,
2: Amerika.
0: Ya, ya. Aduh, ada satu film yang cocok banget lagi sama kamu, Kak. Kamu pasti nonton. Ini tapi di
2: Human Centipede 2.
3: Bukan. Dumb and Dumber.
2: Itu bagi kita berdua tuh, Pak. Asoy deh.
0: Kak, yang jadi dia dihadapkan dengan pilihan suami lamanya atau suami barunya.
2: Hah?
0: Apa ya di Apple?
3: Wah, ini suami lama versus suami baru.
0: Bukan dong,
2: itu
0: Pak.
2: Lebih kayak sinetron ya, Pak.
0: Kamu cocok banget jadi suami lamanya. Tahu kan maksud aku? Dan warnanya, warna setnya itu, warna filmnya bagus sekali. Karena dia kayak lagi di dunia dongeng gitu.
2: Oh.
3: Lo harus contoh gini. Saya mau cerai tapi suami saya mau futsal.
2: Wah, itu mantep itu, Pak. Itu di mana sih diputernya? Gua sama Mas Darto pengen banget.
0: Eternity, bener. Oh, kamu Eternity. Udah nonton belum?
2: Belum.
3: Elizabeth Olsen bukan?
2: Bagus ya?
3: Yang main.
0: Iya, harus ya. Nih, jadi intinya adalah dia udah tua sebenarnya. Terus udah gitu tabrakan atau sakit deh salah satunya. Kayaknya sakit deh. Terus begitu si istrinya ini, si ceweknya dipertemukan dengan pacar lamanya yang jatuh cinta banget sama dia.
2: Ini di kehidupan yang pas dia sakit itu?
0: Enggak, yang pas udah meninggal gitu. Oh. Jadi kayak sebelum lu naik ke surga, lu harus milih nih. Lu mau lanjutin sama suami lu yang selama ini berpuluh-puluh tahun bersama lu, atau mantan pacar lu yang dulu banget, yang tahu cinta banget sama lu.
3: Lah, kan dia mau ke surga? Maksudnya gimana? Sebelum ngelanjutin gimana?
0: Ya disuruh
2: gitu. Di limbo ceritanya, Pak, di limbo.
3: Jadi dua-duanya, ya,
2: di
3: limbo. Oh, dua-duanya udah die gitu.
0: Iya, semuanya.
3: Tiga-tiganya udah die. Oh, lo mau di surganya mau ngelanjutin sama si suami lu.
2: Gitu. Kalau Pak Darto sih lebih menarik baik ke tujuh bidadari itu ya, Pak.
3: Yoks.
2: Ya, itu dia.
3: Iya, bagus.
0: Ayo kasih tahu ke kita ya, kalau muda kamu mau dalam film apa.
2: Iya. Langsung aja ke 0811607 ini live TikTok enggak ya?
3: Enggak dong.
2: Oh iya, 0811607.
4: The Dennis on Prambors.
5: Besti, gak
1: Guardian Goes to Campus balik lagi.
4: Hah? Terus kampus kita bisa didatengin Guardian juga?
1: Bisa dong, tapi kampus kita harus nunjukin dulu kalau emang the chosen one.
4: Caranya?
1: Ikutan Guardian Kampus Han. Bikin konten kreatif, spill kenapa kampus kita wajib didatengin Guardian.
4: Kalau kepilih, kita dapat apa?
1: Yang pasti, Guardian bakal hadir ke kampus kita bawa wellness experience yang seru. Dari talk show seru, beauty touch up, ketahui dan konsultasikan kesehatan kamu. Plus, kampus kita juga berkesempatan dapetin hadiah 15 juta.
4: Wah, bisa dapat wellness refresh rame-rame nih.
1: Eits, Guardian Goes to Campus juga bakal diramein brand-brand hit selain Guardian. Ada Emina, Blackmores, Azarin, Karasan, In The Mood, Body Breeze, Glad to Glow, Next Prime. Banyak banget keseruannya.
4: Bestie, kamera mana kamera?
1: Yuk ikutan Guardian Kampus Han sekarang. Info lengkapnya follow Instagram @guardian_id. Let's celebrate well with us.
5: Sekarang bayangin, streaming tanpa loading. Download file besar dalam sekejap. Video call tetap lancar, bahkan saat lagi mobile. Dulu mungkin bikin kita bilang, wow. Sekarang biasa aja. Bukan karena pengalaman yang gak luar biasa, tapi karena kita sudah terbiasa dengan yang luar biasa. Itulah pengalaman menggunakan Telkomsel 5G. Telkomsel 5G, terbiasa luar biasa. Dekatnya nyata, pintarnya terasa. Powered by AI.
6: Muda. Sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
7: The Dandies on Prambors.
8: Come on, Harry, we want to say goodnight to you.

0: The Dandy Sound Prambors Radio, kita lagi ngomongin kalau misalnya lu bisa nih masuk ke dalam film dan memerankan suatu karakter. Film apa dan karakternya apa dalam film itu?
1: Masker.
2: Kenapa?
1: Ini yang mau ngomong virus.
2: Waduh, virus.
0: Udah yuk, langsung aja kita denger si virus.
2: Masker. Ini virus. Mm-hmm. Mana virus?
3: Hai kak, jadi kalau aku bisa masuk film, aku pengen masuk ke film Avatar, soalnya aku pengen kayak keren gitu, punya kayak super power gitu loh. Terus kayak aku pengen warna biru gitu, kan keren ya, kan kayak apa, dewa-dewa gitu ya.
1: Terlalu banyak kan, terlalu banyak kan, kamu sahrukan kan.
2: Gue malah fokus ke belakangnya. Na na na na na na na na na na na na. Di mana sih kamu virus?
1: Nanti tolong kasih tahu kita ya. Oh, tapi dia pengen jadi makhluk lain ekstraterestrial. Hidup di hutan dengan cawat, tapi kakinya panjang, jenjang dan cakep-cakep. Kan miwing semua tuh.
0: Iya benar. Tapi Avatar terakhir, yang Avatar terakhir filmnya, menurut gua kayak gue tuh udah terlalu expect banget.
1: Oh, water tribe itu ya? Fire.
2: Gue udah terlalu expect banget apa gimana?
0: Maksudnya over ekspektasi gue. Terus pas nonton, ya gitu.
1: Oh, ini yang ada avatar cewek yang...
0: Betul, yang apa sih, menyelamatkan anaknya apa?
1: Bukan Korra. Korra Avatar Legend of Aang. Ih, Gepeng, beda, ini avatar yang avatar, biru. Gepeng. Pak Darto, ada film lain gak Pak Darto? Mau ditinggalin?
2: Gue sih pengen berada di film Hungry Ghost Festival yang akan tayang 26 November 2026 nanti.
1: Yes.
2: Jadi saksikanlah.
1: Yes.

0: The Dandies on Prambors Radio. Abis ini kita mau bawain satu berita yang menurut gue kocak sih. Emang semuanya itu bisa diselesaikan dengan makanan.
1: Betul. Ya apa sih, manusia tuh urusannya udah perut aja. Kalau perutnya kenyang udah nggak bakalan berantem manusia tuh.
2: Betul.
1: Udah nggak bakalan marah, nggak bakalan sikut-sikutan, urusan perut dah.
2: Makanya ya, kemarin pas kami makan di warteg Kaula Muda, gue teringat ucapan Mas Darto yang golden language banget.
1: Apa?
2: Dia bilang, yang ngasih makan warga itu warteg.
1: Iya, yang ngasih, betul, yang ngasih makan ini orang warkat rakyat Indonesia tuh warteg tau. Masa bener, kita makan udah fancy banget cuma 20.000, buset deh.
2: Iya. Gua ayam 2.
1: Ayam 2
2: macam. Iya, gua 28.000.
1: Iya, ayamnya 2 28.000 tuh kalau misalnya di bebek Pak Karyo, udah berapa itu?
2: Karyo seni.
1: Karya. Tapi abis ini ya.
0: Abis ini dong. Abis ini kayak ini.

0: The Dandies dari jam 6 sampai jam 10 pagi cuma di Prambors.live.
1: Macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, mBanking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Saya? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: Halo sayang, aku Kak. Kamu
0: jadi... Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Saya? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
2: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
3: kepolisian. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
4: pemerintah
3: online.
4: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
5: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
7: The Dandies, from 6 a.m. to 10 a.m. on prambors.live.

0: The Dentist on Prambors Radio.
1: Yuhu.
0: Ini dia nih, masa ada supporter bola gitu kan. Lagi gelut nih.
1: Ya kan gelut? Ribut, berantem ribut beneran? Gitu.
0: Iya.
1: Oh.
0: Udah gitu ada yang bagiin makanan itu nasi kotak. Langsung happy.
1: Langsung berhenti. Paling sambil makan sembur-semburan itu.
2: Supporter bola lagi gelut mendadak reda setelah dibagikan nasi kotak.
0: Terus mukanya langsung beda, Pak.
1: Lupa.
0: Mukanya tadi lagi serius, pas dibagiin nasi kotak diambil sambil
1: makasih. Lupa. Nah, berarti nanti kaula muda kalau lihat ada orang berantem, bawa kita tuh berarti harus standby kue. Biasanya kan makanan itu buat kucing.
2: Iya.
1: Ya ini juga buat orang, kita harus udah mikirin nih supaya orang gak berantem
2: tuh. Itu dibagi-bagi nasi kotak langsung happy tuh. Itu ada videonya soalnya di fakta.indo kita lihat jadi.
0: Yes.
2: Tapi urusan benar itu ini memvalidasi bahwa urusan perut semuanya itu urusan perut. Ini gue hadapi sendiri ya. Gue yakini dan gue imani. Karena kalau misalnya begitu anak gue cemberut nih, yang perempuan nih cemberut, lapar nih bocah nih. Cemberut aja dikasih makan ketawa kan, emang bener. Bini ku juga tuh, wah cemberut lapar nih. Ayo gua kasih makan. Oh, Danang lagi lapar. Jelek banget lagi, jelek banget.
0: Mulutnya udah
2: kayak julung-julung nah.
1: Julung, julung.
2: Tolong, tolong.

0: The Dandies on Promos Radio. Kita mau Coach Rod Kecret.
1: Coach Rod Kecret.
2: Besok kami akan tag Kocok Kecret. Kita lagi cari episode supaya Kecret bisa masuk nih Pak.
1: Kita mesti
2: kenalin. Kan kemarin udah ngobrol sama Faza Meong. Harus ada tokoh baru. Kata Faza. Kecret.
0: Aku lagi pilih dulu, aku mau Kecret atau Kocrot.
1: Apanya?
0: Pasangannya.
2: Ya lu gonta ganti aja udahlah. Kayak biasa
1: hermafrodit gitu.
0: Enggak, aku setia.
2: Oke.
1: Setia banget.
0: Kocrot belajar bahasa asing.
3: Kocrot,
0: Kocrot,
3: ada apa nih?
0: Gua baru belajar beberapa bahasa asing.
3: Bahasa asing?
0: Ya, gua belajar bahasa Indonesia kan udah dulu SD.
3: Asing tuh asung-ising kan?
0: Mambu. Mambu number five.
3: Mambu.
0: Oke. Gue belajar hari ini adalah bahasa Jepang.
3: Wes gila, keren banget teman gue belajar bahasa Jepang. Ajarin gue dong.
0: Iya, ini gue ajarin nih? Ya.
3: Iya.
0: Kan bahasa Jepang kan kosakatanya cukup sedikit ya. Ada yang satu kata untuk menjelaskan dua hal.
3: Nani.
0: Nah, nani mas.
3: Nani.
0: Iya.
3: Rase base.
0: Ternyata bahasanya sama. Untuk alat pemutar musik dan penjaga anak-anak itu satu bahasa Jepang. Satu jadi, kata bahasa Jepang.
3: Jadi satu kata bahasa Jepang ini artinya bisa pemutar musik.
0: Iya.
3: Atau penjaga anak-anak.
0: Betul.
3: Babysitter.
0: Babysitter. Bukan dong.
3: Kasetto.
0: Betul. Kasetto.
3: Wah, itu dia.
0: Aduh. Perfect. Bagus.
3: Oh itu benar.
0: Sekarang bahasa Prancis.
3: Apa?
0: Makanan penutup yang ternyata diambil dari bahasa Prancis di Indonesia.
3: Makanan penuh dessert ya?
0: Dessert.
3: Dessert apa ya? Gelato. Gelato itu Italia.
0: Tali.
3: Croissant.
0: Bukan.

0: wargi Kanyaah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Prambors. Sudah jam 9 pagi, ini waktunya Dihar memberikan Prambors News terakhir kamu hari ini. Yang pertama, Menteri ESDM Bahlil sebut cadangan BBM nasional aman, stok masih sampai 20 hari lagi. Dan yang kedua, kurir galon aniaya warga tanpa sebab mengaku emosi karena panasnya cuaca di Surabaya. Selengkapnya cuma di Prambors News. Antrean panjang BBM di Makassar kalau udah bikin aktivitas warga sangat-sangat terganggu. Tapi Menteri ESDM kita, Bahlil, ini memastikan stok BBM nasional aman dengan cadangan sekitar 20 hari. Jadi antrean ini bukan karena stok BBM nasional menipis ya. Salah satu penyebabnya, konsumen beralih dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi. Konsumsi Pertalite di Makassar pun naik dari sekitar 800 jadi 1.300 km.

0: perharinya nih kalau udah. Pemerintah juga menemukan kendaraan yang diduga modifikasi tangki dan isi BBM berulang kali, dan pihak SPBU kini menambah alokasi BBM 10-15% dan memblokir 6.023 nomor polisi yang terindikasi melanggar aturan. Seorang kurir pengantar galon dan juga gas LPG kaum muda, Yunias Atavani, didakwa melakukan penganiayaan terhadap Subagio di depan rumah korban di Jalan Dukuh Bangkal, Surabaya. Nah, peristiwa bermula saat sepeda motor roda 3 milik Yunias ini diparkir di depan rumah korban. Nah, Subagio kan mau masuk nih ke rumahnya. Akhirnya dia membunyikan klakson. Terjadilah adu mulut yang berujung pada pemukulan sebanyak 2 kali di bagian wajah korban. Akibatnya, dia mengalami memar di pipi dan juga luka lecet di bibir nih kalau muda. Yunias mengakui perbuatannya dan mengaku emosi karena cuaca Surabaya lagi panas-panasnya. Kasus ini didakwa dengan pasal 466 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan. Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors. Prambors News.
1: Bro lagi enggak nih?
2: Dan this. Darda dan Kenny di Prambors Radio. We are the dentist.
3: Gue tahu, sekarang gue tahu polanya Kenny.
2: Apa tuh?
3: Kenny itu seperti James Hetfield-nya Metallica, Pak. Setiap nyanyi Internaira. Nah, Kenny, Prambors Radio. Ah, ada itu.
4: Oh, ada.
3: Dennis. Ah, yeah. Kacau deh. Cakep banget ah Kenny, kacau tuh.
2: Uhuy.
3: Apa sih? Oh iya, sorry. Aduh.
2: Tadi
3: iya.
2: Kan kita sempat ngebahas tuh yang
5: Prambors Radio. My name is Somber.
2: Ribut terus tiba-tiba dikasih nasi kotak happy lagi.
3: Happy lagi.
2: Nah, nanti kita mau kasih tahu ke kalau muda. Bukan kasih tahu, mau nanya ke kalau muda.
4: Mau nanya ke kalau muda tentang
2: Itu, tentang apa, Pak?
3: Tentang apa yang membuat amarah lu instan dengan reda?
2: Iya.
3: Reda dengan instan. Iya, apa? Kalau muda coba pikir-pikir.
4: Apa ya?
2: Ntar aja, ntar kita baru kasih tau ke kalau muda deh.
3: Oh iya, oh, okay, udah, oke.
6: Dala tu kor palegra makarena, ketu kor pepe dalal lagi aku sabona. Dala tu kor palegra makarena,

0: The Dandies on Prambors Radio.
1: Iya, kayak ini sekarang jadi jaga-jaga tuh.
2: Radio.
1: Iya, hanya tuh nggak ada.
0: Gitu. Mas, apa yang membuat amarah kamu tuh langsung turun atau kayak, udah nggak marah lagi gitu?
3: Dapat transferan.
0: Ah, ya, wow, udah ultimate.
1: Transferan ilmu ya, Pak.
3: Benar. Transferan ilmu dari Suhubo.
1: Suhubo.
3: Kalau Danang apa yang membuat amarah Danang turun instan?
1: Nah, amarah gua itu turunnya instan, Pak. Yang penting perihal marahnya selesai. Contoh, gua kesel sama Pak Darto. Konteksnya apa nih? Misalnya Mas Darto terlalu ganteng gitu.
3: Lah?
1: Gua ngeluh dulu. Pak Darto ini terlalu ganteng nih, ah. Lu menanggapi, terus udah turun, udah selesai. Makanya Galabi bilang kayak, kamu tuh punya dua personality ya. Kok abis marah bisa ketawa? Waktu dulu di kantor pernah tuh, Pak. Gue marah,
3: Sama siapa?
1: Sama tim. Terus siangnya gue ajak makan siang yuk, gitu. Kayak gak ada apa-apa. Yang penting udah selesai aja konteks marahnya, gitu, Pak.
3: Jadi misalnya Galabi nih, misalnya Galabi ngelepak nenek-nenek di tengah jalan.
0: Sumpah ngapain juga.
1: Gue marahin nenek-neneknya. Pala lu ngapain di situ gitu.
3: Terus lu marah sama Galabi?
1: Anarkis banget.
3: Oke. Ini deh, mukul ulu hati nenek-nenek.
1: Iya, sama aja nenek-nenek. Oh, iya, yang di highlight nenek-nenek.
3: Salah mulu aku deh.
1: Bukan organ tubuhnya.
3: Oke.
1: Oke, Galabi mukul ulu hati
3: nenek-nenek. Buk gitu. Neneknya ngeludah ke lu. Cua. Lu kan jadi marah nih.
1: Iya.
3: Nah, lu marah sama siapa?
1: Gue marah sama diri gue sendiri.
3: Kalau bisa membiarkan hal sebodoh itu terjadi.
1: Iya, betul, Pak. Betul. Ini salah gue. Itu salah gue. Gue akan maki diri gue.
0: Gepeng ikut ketawa. Lu bayangin ya pengnya.
1: Gue bayangin.
3: Buak, cok.
1: Iya, Pak. Benar kan?
3: Itu pemandangannya aneh banget.
1: Kayak
3: enggak ada sebab akibat banget.
1: Enggak ada. Kayak tendangan tanpa alasan gitu loh.
3: Aduh. Ya Allah.
1: Kalau gue itu atau kalau gue marah banget, gue tidur. Biasanya badan gue shutdown.
0: Kak, lu gak marah aja lu tidur kan?
1: Iya, bener juga.
0: Dia kan ikut gue, Pak, di mobil kan. Dia duduk depan. Udah, Kak, tidur aja. Enggak lah, aku kan mau ngobrol sama Kenny gitu kan. Terus tiba-tiba tiba-tiba palanya nempel kaca, turun-turun.
1: Mas Darto, 11 tahun lalu ngalamin itu terus.
3: Iya, tiap hari.
1: Slow, Pak, slow. Tidur.
0: Baru bilang enggak.
3: Kalau Kenny apa? Kalau Kenny yang bikin redanya turun amarahnya.
0: Aku tuh kalau lagi marah lama lagi meredakannya.
3: Ya, susah yang ini. Udah kalau kaula muda apa sih?
4: Kaula muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
5: Genus, lu tahu gak? Masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
6: Hei, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
5: Siapanya sayanya?
6: Ya.
5: Ya kan biar sore lu gak sepi. Gua tes IQ resmi gitu di sekolah. Kayaknya IQ gua 96 ya, apa berapa ya? Gua lupa.
6: Gua
5: 196.
6: 196 kata gua masuknya. Udah genius.
5: Si Pansu.
6: Lumba-lumba, Kak.
5: Si lumba-lumba.
6: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi gak pernah cinlok?
5: Oh, gara-gara gue bukan tipe lu.
6: Gue bisa sebutin tipe gue.
5: Papa.
6: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja. Yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
5: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet.
6: Atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut?
5: Berarti waktunya
6: Tenggo barengan Genus
5: dan Julio.
6: Setiap Senin
5: sampai Jumat
6: jam 4
5: sampai 8 malam.
6: Cuma di Prambors.
5: Stream now di TikTok dan prambors.live.
7: Besti, Guardian Ghost to Campus balik lagi.
8: Hah? Terus kampus kita bisa didatengin Guardian juga?
7: Bisa dong, tapi kampus kita harus nunjukin dulu kalau emang the chosen one.
8: Caranya?
7: Ikutan Guardian Kampus Han. Bikin konten kreatif, spill kenapa kampus kita wajib didatengin Guardian.
8: Kalau kepilih, kita dapat apa?
7: Yang pasti, Guardian bakal hadir ke kampus kita bawa wellness experience yang seru. Dari talk show seru, beauty touch up, ketahui dan konsultasikan kesehatan kamu. Plus, kampus kita juga berkesempatan dapetin hadiah 15 juta.
8: Wah, bisa dapat wellness refresh rame-rame nih.
7: Eits, Guardian Goes to Campus juga bakal diramein brand-brand hits selain Guardian. Ada Emina, Blackmores, Azarin, Karasan, In The Mood, Body Breeze, Glad to Glow, Next Prime. Banyak banget keseruannya.
8: Besti, kamera mana kamera?
7: Yuk ikutan Guardian Kampus Hans sekarang. Info lengkapnya follow Instagram @guardian_id. Let's celebrate well with us.
2: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
9: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
9: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
2: Apa? Diskon 5%?
9: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
10: The Dandies.

0: The Dandies on Proverbs Radio.
1: Yo yo.
0: Kita lagi ngomongin ini kalau benar kamu selalu lagi emosi banget nih.
1: Hah?
0: Ah, lu diredainnya bisa pakai apa tuh?
1: Apa yang bikin kamu jadi
0: gua kalau marah lama, Pak.
1: Kamu kalau marah sama laki-laki nih misalnya nih.
0: Mm.
1: Misalnya dia mengecewakan kamu nih. Ya,
0: aku betein.
1: Koko pik nih.
0: Jadi koko pik lah.
1: Oke, koko meruya.
0: Iya.
2: Crunch.
1: Koko crunch.
0: Koko crunch.
1: Ya, koko meruya nih.
0: Iya.
1: Terus tiba-tiba dia enggak ngabarin. Enggak ngabarin seharian. Begitu, aduh mama aku tadi pergi sama teman aku, handphone aku ketinggalan di rumah. Terus kamu ngelihat dia lagi ada masuk ke story-nya orang lagi main biliar gitu sama cewek atau main bowling sama cewek.
0: Oh, itu gue mah enggak usah nanya-nanya, langsung blok aja udah.
1: Lah, kan kalau dia ada penjelasan?
0: Enggak mau dengar penjelasanmu. Omong kosongmu itu, ku injak-injak.
1: Wey,
2: koko telontong.
1: Toko itu.
2: Oh.
1: Lu dari tadi dia mikir gitu loh. Bukan dia bantuin gua ngambil topik ini.
2: Oh, iya.
1: Malah mikirin koko telontong.
0: Ada kalau muda yang mau kasih jawabannya.
1: Oke, mana nih?
2: Mana?
3: Oke, halo semua, nama saya Arsen. Jadi jawaban saya terhadap pertanyaan tersebut tuh, jadi gimana ya? Saya punya teman namanya Silby. Dia itu tingginya 2 meter. Terus dia ganteng, dia gila, badannya berotot, kekar, wow, idaman banget.
1: Kekar, wow, idaman.
3: Iya, ya. Terus orangnya lucu yang paling penting. Jadi kalau sama dia itu gak mungkin marah-marah, pasti selalu diajak lucu, ketawa-ketawa, dan lain-lain.
0: Mm.
3: Jadi ya itulah jawabannya. Sebelum penutupan aku ada pantun ya.
0: Iya boleh.
1: Wah gila dia.
3: Ikan hiu muter-muter, see you later guys.
1: Ya, kayaknya orang gila deh.
2: Kita, gue senang banget sama kaula muda
1: sekarang. Gue happy banget sumpah sama pendengar-pendengar kita.
2: Iya, mereka. Thank you ya kaula muda ya, mata gue berbinar denger tiba-tiba dia pantun.
1: Gila.
2: Terus dia ngomong, teman gue tinggi, kekar, pokoknya keren ya, wow. Masa gitu?
0: Ada back sound.
1: Terus, enggak, gue kira awalnya tuh, wah ini orang
2: lemes
1: nih. Yang apa sih, ya, baiklah jawaban saya. Gue kira dia secara... Ternyata itu konsep.
0: Iya.
1: Gila nih pecah banget. I love
0: best,
1: you guys.
0: Best.
1: I love you.

0: The Dandies on Promos Radio. Yoi. Setelah ini kita bakal kasih tahu tentang Tom Holland yang menjadi aktor box office tertinggi.
1: Maksudnya gimana tuh?
2: Enggak, paling dia cukup pendek badannya.
1: Bukan box office yang tinggi. Oh. Bukan tinggi badannya yang tinggi.
0: Oh. Tapi jujur Tom Holland lagi nomor satu banget sih Tom di Holland. Hati-hati wanita juga.
1: Dia gara-gara sama Zendaya jadi power couple juga sama Zendaya.
0: Iya.
1: Terus dua filmnya tuh Odyssey sama Spider-Man berturut-turut dardor-dardor.
2: Gila.
1: Kacau banget Tom Holland nih.
0: Abis yang ini ya. Wow, wow, wow, wow.
3: Stay tuned on Prambors.live with The Dandies.
4: Sekarang bayangin. Streaming tanpa loading. Download file besar dalam sekejap. Video call tetap lancar. Bahkan saat lagi mobile. Dulu mungkin bikin kita bilang, wow. Sekarang biasa aja. Bukan karena pengalaman yang gak luar biasa, tapi karena kita sudah terbiasa dengan yang luar biasa. Itulah pengalaman menggunakan Telkomsel 5G. Telkomsel 5G, terbiasa luar biasa. Dekatnya nyata, pintarnya terasa. Powered by AI.
0: Wah, panas juga ya main padel.
5: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
5: Iya, Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
6: Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil, 7 juta. Wah gila, kalau gini gua bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah jadi sultan nih gua nih. Kali lagi kali ya, abis itu gua lanjut tidur. Lah. Lah kok gini? Ah, duit gua hilang semua dong. Ah, ini gua harus main lagi kali ya. Ma, mama, ma pinjam HP dong ma.
7: Stop ya, jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
3: The Dandies with Darto, Danang, and Kenny.

0: The Dentist on Prambors Radio. Kita mau kasih info tentang 5 aktor dengan pendapatan tertinggi.
1: Di nomor 5.
0: Allah. Ih, jadi kangen Mas Darto 5.
1: Iya, benar juga. Iya kan? Di nomor 5, Samuel L. Jackson. Pendapatannya 14,6 billion US dollar.
0: Oh my god.
2: Padahal dia kerjanya di depan doang tuh, Pak ya. Jackson. Check test test
1: one. Jackson.
2: Samuel L. Jackson.
0: Di peringkat keempat ada Chris Pratt. Filmnya terakhir apa sih?
2: Itu
1: Galaxy kan?
2: Galaxy.
1: Guardians of the Galaxy.
0: 15,16 billion.
1: 15,61 billion Gila. US dollars. Itu pendapatan dia itu. Masa sih?
2: Iya.
1: Scarlett Johansson nomor 3, 15,4 billion.
2: Ini di luar pajak ya, Pak, ini, Pak?
1: Itu duit segitu kayaknya bisa nyelamatin sebuah negara deh.
2: Bisa,
1: dari
2: Pak,
1: kemiskinan.
2: Asal enggak kena pajak.
1: Benar. Zoe Saldana tuh 15.47 billion.
2: Oh.
1: Terus kalau Tom Holland nomor 1 15,55 billion.
2: Gila.
1: Apalagi dengan penghasilannya dengan bakery kan juga dia
0: Holland bakery, Pak.
2: Iya. 200 berapa? 250 triliun. 250 triliun lebih, Pak.
1: Iya.
2: Wow. Gila duit itu, Pak. Enggak ada kami, enggak ada upeti apa-apa lagi, Pak.
1: Oh, jadi ini tuh pendapatan film-filmnya, bukan pendapatan dia.
2: Pendapatan
1: film-filmnya.
2: Berarti dia dapat sekitar 10-20% ya, Pak, gimana sutradara?
1: Tergantung deal-dealannya juga. Mungkin yang awal-awal karir mungkin gak terlalu dapat, coba ke sini-sini pasti dia ada sharing profit juga itu.
2: Dari 273 triliun kira-kira,
1: Iya,
2: 250-an triliun itu atau 270 triliun itu, kira-kira dapat berapa, Pak? Kalau aktor biasanya?
1: Iya, 2% aja udah buset. Triliun itu.
0: Dia mau dibayar 2,5 gak ya, Pak?
2: Pemalan main film gue 2,5 juta.
1: Iya 2 juta, mau gak? Ntar gue plus story dah 2. Kita main story, hall. Boleh hall.
0: Kata Tom gue yang bayar loh.

0: Trendies on Prambors Radio.
1: Yo.
0: Ayo kita masuk ke Kocrot Kecret.
1: Buat yang kangen, Kocrot Kecret, tolong dong kasih tahu teman-temannya. Kocrot Kecret itu udah ada hampir sebulan lebih loh, mau 2 bulan nih.
0: Iya.
2: Dan nanti juga akan kita tampilkan animasinya. Kemarin udah meeting sama
1: Fazameong.
0: Apa tuh Pak hasil meetingnya? Boleh tahu gak?
2: Pokoknya gimana? Ya entahlah, kita pikirin dulu gitu.
1: Lah itu obrolan kita pas siaran ya. Lu abis itu gak jadi meeting Pak?
2: Ada cepet meeting. Ada. Gua, Bagus dan Meong kita meeting.
1: Wah, Bagus tuh Pak CEO kita kan Pak.
2: Betul.
1: Boleh jangan kasual-kasual amat kan.
2: Oh iya. Kita meeting dan
1: wah, ternyata banyak rahasia.
2: Iya betul.
1: Yang pastinya gak bisa dibocorin buat kaula muda.
0: Iya.
1: Tungguin aja, pasti kita bikin sesuatu.
0: Kapan tuh?
1: Yakin aja dulu. Kacau deh.
0: Kocrot, bikin lagu lagi. Wih, keren nih. Si Kocrot lagi mengarang lagu nih. Dia seperti Lale, Ilman, sama Calontong.
3: Yang terakhir bukan mas. Beda dong, Cret. Cret, ini gue mau jadi orang yang well planned.
0: Lu tadi lagi ngarang lagu kan?
3: Iya, gue mau bikin lagu buat nanti bulan puasa. Jadi gue gak gedebukan, ngarang semennya gue mau santai. Gue udah ketemu nih liriknya nih. Ini gue mau khusus gue bikin di pasarnya itu jelas orang.
0: Marketnya jelas.
3: Marketnya jelas.
0: Yuk.
3: Orang-orang Indonesia
0: ya.
3: Yang keturunan Jepang.
0: Mantap.
3: Atau gue jual ke Jepang sekalian. Wah. Pas banget nih.
0: Asoy nih.
3: Oke.
0: Okay. Ini berarti untuk market Jepang nih ya. Lagu yes. Jepang nih ya.
3: Yes.
0: Tapi lebaran. Urusannya lebaran.
3: Iya dong. Iya dong, kan di sana kan juga ada.
0: Bener.
3: Kalau khotbah Jumat pakai bahasa Jepang kan juga seru kan. Pernah ada tuh di internet.
0: Pengen tahu nih gue nih.
3: Gue nyanyiin ya.
0: Ya.
3: Ramadan ninja. Keren juga. Nah, liriknya lanjutannya boleh bantu enggak? Apa tuh? Ninja Ramadan ninja Ramadan.
0: Ninja yang merayakan Ramadan.
3: Iya.
0: Emang ninja enggak boleh puasa ya?
3: Lah boleh lah.
0: Boleh.
3: Boleh orang
0: cuma ninja. Pas giliran mau buka set hilang dia.
3: Wah, hilang tiba-tiba.
0: Iya.
3: Enggak jadi buka nih gitu. Enggak sih.
0: Oke.
3: Kok nang. Aku ngantuk gitu.
0: Aku ngantuk.

0: The Dandies on Prambors.live.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Here, what do you like?
3: I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
4: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
1: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
5: Untuk menuju terminal Blok M.
6: Lu lagi ngefoto apaan sih?
7: Ih, lihat tuh, masa di MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus dipost lah, gak etis.
6: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
1: Kaulah muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
8: Genus, lu tahu gak? Masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
6: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
8: Siapanya sayanya?
6: Ya.
8: Ya kan biar sore lu gak sepi. Gua tes IQ resmi gitu di sekolah. Kayak IQ gua 96 kayak apa berapa ya? Gua lupa.
6: Gua
8: apa 196?
6: 196 kata gua masuknya. Udah genius.
8: Si pansu.
6: Lumba-lumba kak.
8: Si lumba-lumba.
6: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi gak pernah cinlok?
8: Oh gara-gara tapi gua bukan tipe lu.
6: Gua bisa sebutin tipe gue.
8: Papa.
6: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja. Yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
8: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet.
6: Atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut.
8: Berarti waktunya
6: Tenggo barengan Genus
8: dan Julio.
6: Setiap Senin
8: sampai Jumat
6: jam 4
8: sampai 8 malam.
6: Cuma di Prambors.
8: Stream now di TikTok dan Prambors.live.
9: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Kaula Muda Prambos, selamat pagi. Pagi hari ini Prambos punya tamu istimewa. Ada Wafa Salimatunnisa. Hai Wafa.
1: Hai Kaula Muda.
0: Seneng banget pagi hari ini Prambos punya dapat suara yang renyah banget ya. Wafa ini adalah content creator dari Nemo Hotel and Resort. Emang jalur kehidupan kamu tuh suka banget sama hal-hal yang sifatnya resort ya?
1: Suka sih kak, soalnya resort itu kayak ketenangan gitu ya, jadi aku suka ketenangan gitu.
0: Iya juga, ketenangan itu penting dalam hidup kalau muda. So kalau kamu mau tahu banyak tentang Nemo Hotel and Resort, sekarang kita akan ngobrol tentang itu semua. Nemo, ceritakan tentang itu.
1: Oke, sebetulnya untuk Nemo ini, pertamanya kita ada di wisata, bisnis wisata.
0: Yes.
1: Nah, pertamanya ada di Pangalengan nih Pak. Terus kita merembetlah ke bisnis hospitality. Nah, pada tahun 2023 ini kita merembet ke hospitality, yaitu Nemoti Resort.
0: Oke.
1: Nah, Nemoti Resort ini berdiri pada tanggal 9 September 2023.
0: Baru ulang tahun.
1: Ya, betul. Yeah. Baru anniversary ketiga.
0: Oke.
1: Ya. Terus karena kita sudah mulai merasa sukses nih di Pangalengan, lalu kita ekspansilah ke Ciater. Karena memang di Ciater itu ada yang terkenal dengan air panasnya ya Pak. Nah, dari situ kita mulai memanfaatkan. Terus kita langsung berdiri dua resort langsung pada saat itu di Desember 2023 juga. Itu jadi selangnya dari Nemoti Resort ke yang Ciater ini hanya 3 bulan aja.
0: Wah, cepet banget ya.
1: Cepet banget, alhamdulillah. Nah, untuk di Ciater kita ada dua resort pertamanya. Ada New Digip Ciater Resort, lalu ada Nemo Resort Ciater gitu.
0: Oke, kalau Nemo Hotel and Resort ini lokasinya ada di Pangalengan.
1: Nemo Hotel Resort ini korporatnya Pak.
0: Okay.
1: Nah, untuk di Nemoti Resort ini ada di Pangalengan. Lalu New Digip Ciater Resort ada di Ciater.
0: Okay.
1: Nemo Resort Ciater ada di Ciater juga. Dan kita ada cabang terbaru. Kebetulan 2026 ini menjadi titik balik kita. Kemarin pada 21 Juli 2026 kita baru opening resort baru kita. Ada di Ciater juga. Namanya Sapio Hotel Resort.
0: Oke, kalau udah pilihannya sekarang banyak ya.
1: Iya.
0: Di Bandung Selatan kita punya, di Bandung Utara juga ada.
1: Iya, betul.
0: Oke, konsepnya sekarang kita ngobrolin yang di Pangalengan. Konsepnya kayak apa sih?
1: Nah, kalau konsepnya itu, kalau untuk di Pangalengan kita lebih natural. Jadi ada resort di tengah-tengah perkebunan teh gitu.
0: Wow.
1: Gitu. Itu keren banget sih. Terus untuk view-nya sih best.
0: Apalagi pas sunrise ya?
1: Iya, pas sunrise. Di kebetulan di Nemoti Resort ini ada dua tipe, ada cottage sama ada glamping. Jadi untuk sunrise-nya itu bisa dilihat dari berbagai macam sisi.
0: Beneran. Ayo kalau muda jalan-jalan dong. Kalau udah lama tinggal di Bandung, cuma di Bandung melulu, bosan. Jalan-jalanlah ke Pangalengan.
1: Harus cobain.
0: Harus cobain ya. Kan dari semua sudut pun sunrise-nya keren banget.
1: Iya, kelihatan keren banget. Banyak activity.
0: Apa sih?
1: Activity-nya, karena kan kita itu resort-nya pingin bikin audiens itu merasa nyaman di kita. Jadi kita buat resort kita senyaman mungkin. Ada berbagai activity kayak istilahnya one stop vacation lah Pak. Nah, kalau pengen tahu soal Nemoti Resort, cobain, kalian bisa langsung ke Instagram kita. Kita ada Instagram namanya Nemoti Resort, terus ada TikTok namanya Nemoti Resort juga, dan kebetulan kita juga ada di YouTube gitu.
0: Kaula Muda, sambil dengerin obrolan tentang Nemo Hotel and Resort, jangan lupa ada giveaway buat kamu loh, staycation di sana ya. Tunggu. Wafa yang akan cerita soal itu. Wafa.
1: Nah, ini hadiah spesial nih buat kalian pendengar semua di sini. Kita, karena kemarin spesial anniversary Nemoti Resort yang ketiga, kita punya hadiah giveaway. Buat kalian yang ikutan giveaway-nya bisa ngedapetin staycation gratis. Staycation gratis loh, siapa yang gak mau staycation gratis?
0: Tunggu, jadi gimana cara dapetinnya?
1: Cara dapetinnya, kalian tinggal follow aja akun Nemo Hotel Resort dan akun Nemoti Resort. Itu gampang banget, terus tinggal di like, comment, and share sebanyak-banyaknya gitu Pak.
0: Nah, catat baik-baik kalau muda ya. Ini dia, akun Instagramnya adalah Nemoti_Resort. This is... We got more hit music, y'all. On Prambors. Indonesia. Number one hit music station.

0: Kaula Muda pagi hari ini Prambos senang banget punya tamu istimewa Wafa, sosok yang keren banget untuk diajak ngobrol tentang Nemo Hotel and Resort. Tadi kita sudah ngobrol tentang Nemo Resort yang ada di Pangalengan. Sekarang ada Nemo Resort Ciater.
1: Untuk Nemo Resort Ciater ini bernuansa Nordik. Jadi itu jarang banget di Ciater.
0: Iya ya?
1: Satu-satunya di Ciater.
0: Beneran loh.
1: Banyak sekali yang mencari vibes Nordik itu. Jadi kita hadirkan di Ciater resort yang bervibes Nordik. Agar mereka gak jauh-jauh nih Pak, harus ke Eropa dulu.
0: Iya. Tunggu, gambaran tentang Nordik itu kayak apa sih?
1: Jadi pedesaan Eropa gitu.
0: Wah,
1: Pak.
0: Keren banget.
1: Terus kita kemas menjadi yang lebih eksklusif, luxury. Jadi bagus banget dan itu homey.
0: Wafa, lokasinya pasti di Ciater dong.
1: Nah, dari Bandung deket Pak. Kita hanya bisa menempuh jarak 1,5 jam aja.
0: 1,5 jam aja kalau muda.
1: 1,5 jam aja. Lalu pas untuk di Ciaternya itu sangat strategis, sangat okay. Karena dekat dengan pemandian air panas.
0: Ciater.
1: Ciater.
0: Oke. Okay.
1: Itu nggak sampai 10 menit, cuma 5 menit aja.
0: Dari situ?
1: Iya, deket banget.
0: Oke. Okay. Nih, kalau di Pangalengan namanya Nemo. Yang ini juga Nemo.
1: Iya, betul.
0: Tunggu, ini yang menjadi konsep yang berbeda ini apa ya?
1: Berbedanya ada di namanya juga.
0: Okay.
1: Kalau untuk yang di Pangalengan ada Nemo Tea Resort.
0: Aha.
1: Nah, kalau untuk yang di Ciater ini ada Nemo Resort Ciater gitu. Hanya berbeda saja di konsepnya, konsep bangunannya gitu.
0: Oh iya, visual itu penting ya?
1: Iya, visual penting banget. Soalnya yang menarik itu pertamanya kita lihat pasti visual.
0: Oke. Okay.
1: Jadi untuk pilihannya itu banyak ya, Pak. Jadi kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan tamu. Untuk Nemo Resort Ciater ini sebetulnya segmennya luas Pak.
0: Okay.
1: Bisa sama keluarga, bisa grup gathering juga.
0: Okay.
1: Karena memang tempatnya itu melingkup gitu, jadi satu area. Dan banyak pilihan tipe kamarnya. Ada yang banyak untuk 10 orang, ada terus ada untuk 2 orang juga, ada untuk 4 orang juga, jadi beragam banget Pak.
0: Nah, cukup jelaskan obrolan tentang Nemo Resort Ciater. Tapi tunggu, ada giveaway lagi nih buat kamu, Kaula Muda.
1: Nah, buat kalian semua pendengar Prambos, kita punya giveaway nih untuk di Nemo Hotel Resort. Untuk giveaway-nya, spesial ulang tahun Nemo Hotel Resort yang ketiga. Jadi, kita ada program giveaway. Jadi, kalian kalau pengen dapetin giveaway-nya, kalian tinggal follow akun kami, Nemo Hotel Resort, terus akun Nemo Hotel Resort juga, dan komen, like, dan share sebanyak-banyaknya. Gitu aja, Kaula Muda.
0: Sesaat lagi, obrolan tentang Nemo Hotel and Resort, kita

0: Prambos ngobrol bareng Nemo Hotel and Resorts pagi hari ini, kaula muda, seneng banget loh. Pokoknya inspirasi buat kamu yang mau staycation di sekitar kota Bandung, ada banyak pilihan. Salah satunya makanya saya undang ini ada Wafa Salimatunisa. Ini adalah content creator dari Nemo Hotel and Resorts. Fa, ini ada yang baru namanya adalah New The Jeep Ciater.
1: Ya betul, namanya New The Jeep Ciater Resort. Untuk New The Jeep Ciater Resort ini berkonsep rustic. Okay. Jadi terus ini cocok banget buat honeymoon. Orang-orang honeymoon, pasangan baru cocok banget.
0: Pasangan lama juga boleh loh.
1: Boleh lah, yeah, boleh lah. Karena di setiap roomnya itu ada private poolnya, Pak.
0: Di dalamnya?
1: Iya, betul. Oh. Jadi untuk New The Jeep Ciater Resort ini sebetulnya konsepnya rustic, Pak. Mm-hmm. Tapi kita kemas juga di dalam satu unitnya itu ada konsep rustic, terus earthy, mm-hmm. terus juga kalau masuk ke dalam sampai ke private pool itu konsepnya beda lagi. Hah? Konsepnya jadi tropical gitu. Mm-hmm. Jadi dalam satu unit ada dua konsep. Ada arti dan tropical gitu, itu cakep banget, cocok banget buat kaum-kaum yang mau honeymoon lah.
0: Iya juga ya, kan suasana itu membentuk kenikmatan yang mau kita rasakan.
1: Aduh.
0: Ya. Iyalah, jadi kalau muda ini pilihan yang keren banget, namanya adalah New The Jeep Ciater. Nah kalau muda, banyak banget kan informasi tentang New The Jeep Ciater. Tunggu, ada hadiah lagi nih dari Wafa, ada giveaway untuk nginep. Coba ceritakan, Wafa.
1: Nah, spesial ulang tahun Nemo Hotel Resort, kita punya hadiah giveaway buat kalian. Syaratnya gampang banget, kalian tinggal follow akun Nemo Hotel dan Resort, terus follow juga akun Nemo Hotel Resort, dan ikutin giveaway-nya. Syaratnya gampang aja, kalian tinggal follow, lalu like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Gitu aja. This is Non-Stop Hits. We got more hit music, y'all. On Tamworth. Indonesia number 1 hit music station. Gak ada tuh pun, apalagi makanannya tuh pun, pedalnya.

0: Kaula Muda Prambos, Wafa Salimatu Nisa, konten kreator dari Nemo Hotel and Resort, ada di Prambos pagi hari ini. Hai Wafa.
1: Halo Kaula Muda.
0: Ini mau ngobrolin obrolan terakhir kita soal Safia Hotel and Resort. Ceritakan.
1: Betul. Nah, kebetulan untuk Safia Hotel Resort ini adalah resort terbaru kami sebetulnya. Kami baru opening 21 Juli 2026. Bulan lalu.
0: Belum satu tahun ini, baru beberapa bulan ya?
1: Iya, belum satu tahun. Tapi alhamdulillah kita sudah punya marketnya juga. Nah, untuk marketnya ini lebih ke family friendly. Terus juga bisa untuk gathering corporate gitu, Pak. Karena luas banget dan pilihan kamarnya banyak banget gitu.
0: Ini kalau misal untuk gathering, pasti kesannya banyak, ratusan atau puluhan?
1: Ratusan bisa, Pak.
0: Ratusan. Seberapa banyak ratusan?
1: Bisa sampai 200 packs. 250 pack juga masih bisa, Pak.
0: Ya, kalau misalnya mau gathering, yang ditawarkan apa?
1: Kita ada berbagai macam akomodasi di sana. Ada tempat, terus room yang banyak, terus activity-activity-nya. Terus ada juga meeting room. Jadi semuanya kalau mau gathering, jadi langsung di satu tempat aja, nggak perlu pindah-pindah tempat.
0: Oh, keren banget gitu ya. Kalau lokasi?
1: Dekat banget sama Sari Ater. 2 menit aja, Pak.
0: Dari Sari Ater cuma 2 menit?
1: Dari Sari Ater.
0: Yang membedakan Safia sama yang lainnya?
1: Semua konsep di Nemo Hotel Resort itu semuanya berbeda, Pak. Kalau untuk Safia ini lebih ke family friendly. Ada playgroundnya juga, itu bikin anak-anak makin betah. Terus di samping playground ada biliar untuk bapak-bapak yang nemenin anaknya gitu. Mantap banget, Pak.
0: Nah, obrolan tentang Safia Hotel keren banget ya kalau muda. Tapi tunggu, ada hadiah lagi nih buat kamu kalau muda.
1: Nah, buat kalian, aku punya hadiah spesial nih.
0: Apa sih?
1: Kita punya giveaway untuk 3 orang pemenang.
0: Keren banget, yaitu?
1: Syaratnya gampang aja, kalian cukup follow akun Nemo Hotel dan Resort. Lalu follow juga akun Nemo Hotel Resort. Nah, kalian tinggal like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Gitu kalau muda. Jadi, apapun kebutuhan liburannya, Nemo Hotel dan Resort punya semua pilihannya. Kalau kalian pengen yang lebih nature, kalian bisa ke Pangalengan gitu. Tapi kalau kalian pengen lebih Gen Z gitu, kalian bisa ke Nemo Resort Ciater. Dan untuk pasangan-pasangan nih cocoknya, bisa ke New Digip Ciater Resort. Dan untuk family gathering, family staycation, bisa ke Safia Hotel Resort gitu.
0: Kaula Muda, akhirnya sampai sudah kita di ujung acara kita, obrolan kita tentang Nemo Hotel and Resort. Dan terima kasih banyak, Wafa.
1: Sama-sama.
0: Sebelum pamit, untuk seluruh Kaula Muda yang ada di Prambos Bandung hari ini lagi dengerin, apa yang mau disampaikan?
1: Jadi, apapun kebutuhan liburannya, Nemo Hotel dan Resort punya semua pilihannya. Kalau kalian pengen yang lebih nature, kalian bisa ke Pangalengan gitu. Tapi kalau kalian pengen lebih Gen Z gitu, kalian bisa ke Nemo Resort Ciater. Dan untuk pasangan-pasangan nih cocoknya, bisa ke New Digip Ciater Resort. Dan untuk family gathering, family staycation, bisa ke Safia Hotel Resort gitu.
0: Wafa, terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
0: Sukses buat Nemo Hotel and Resort.
1: Amin, amin, terima kasih. This is non-stop hits. We got more hit music, y'all. On Prambors. Indonesia. Number one hit music station.

0: Kaula Muda Prambos, selamat pagi. Pagi hari ini Prambos punya tamu istimewa. Ada Wafa Salimatunnisa. Hai Wafa.
1: Hai Kaula Muda.
0: Seneng banget pagi hari ini Prambos punya dapat suara yang renyah banget ya. Wafa ini adalah content creator dari Nemo Hotel and Resort. Emang jalur kehidupan kamu tuh suka banget sama hal-hal yang sifatnya resort ya. You're listening to Prambors, Indonesia number one hit.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi seperti abis.
2: Raffi suaranya seksi.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime

Daytime Show with Alvi is back on Prambors Radio. Kalau muda, that was Inside Out, Keshi. And now to the world of sports. Semalam sebelum gue take podcast di salah satu media namanya Opal kalau muda, di TV lagi dipasang pertandingan Persib lawan FC Seoul. Gue kayak, oh lagi ada apaan nih? Ternyata ada kabar dari sepak bola Indonesia. Mereka semalam menang 1-0 lawan FC Seoul di pertandingan pertama mereka di AFC Champions League 2. Buat yang belum tahu, ini adalah kompetisi klub Asia level kedua, satu tingkat di bawah AFC Champions League Elite. Gol Persib datangnya cepat banget, baru menit ke-5 lewat Julio Cesar dari pojok sepaknya Mark Locke kalau muda. Yang menarik, FC Seoul ini kemarin banyak nurunin pemain muda dan pelapis karena lagi fokus ke kompetisi di dalam Korsel sendiri, domestik. Tapi bukan berarti Persib lawan kayak anak SMA Korea gitu ya pelapisnya. Mereka tetap main profesional kalau muda. For me a win is a win. Dan Persib tetap harus kerja keras karena sampai akhir FC Seoul terus menekan. Tapi skornya tetap 1-0. Jadi a win is a win. Nanti gue kasih tauin juga kapan mereka next mainnya. Dan lo bisa nonton di mana kalau muda. This hour is about sports and everything in between. I got a bunch more songs for you on the playlist. Abis ini ada quick commercial break. Tapi ada beberapa hits seperti Shower, Becky G, lagu favorit gue pas buat mandi nih kalau muda. Dan satu lagi dari Nadif Basalamah, Bergema Sampai Selamanya. Wing, wing, wing, wing.

0: Kalau muda, berapa tuh? Lo tinggal dengerin, biar gue yang updatein. Asik. Only on Daytime Show with me, Ralfi.
1: Lo lagi ngefoto apaan sih?
2: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus dipost lah. Gak etis.
1: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
0: Kaula muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors. What's up kawan muda, this is Ralvi. Dan ada sedikit update nih. Karena buat lo yang punya rumah, tanah, atau bangunan di Jakarta, udah cek PBBP 2 tahun ini belum? Jangan sampai kelewat ya kalau muda, karena ada diskon 5% untuk pembayaran PBB P2 tahun pajak 2026. Dan kabar baiknya, diskon ini masih bisa lo manfaatin sampai 30 September 2026. Tapi ingat, tanggal 30 September 2026 bukan cuman batas diskonnya, tapi juga merupakan jatuh tempo pembayaran PBB P2 tahun pajak 2026. Jadi, daripada nanti mepet deadline dan malah kelupaan, mending cek tagihan PBB P2 lo sekarang. Terus langsung bayar sebelum jatuh tempo. Bayar tepat waktu, dapetin diskonnya, dan lo sekaligus ikut berkontribusi buat pembangunan Jakarta. Info lengkapnya langsung cek kanal resmi Bapenda Provinsi DKI Jakarta. Bapenda DKI Jakarta, pajak Anda untuk Jakarta. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
3: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
4: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku pilih.
0: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen

0: virtual bareng Prambors. Semuanya ada di YouTube Prambors Channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors Channel on YouTube. Karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
1: Halo muda, Dendy Stay Out balik lagi. Kali ini edisi Padel. Mau tahu info lebih lanjut? Mampir aja ke Instagram Prambors. Jangan sampai ketinggalan ya.

For me, this song serve its purpose, kalau muda. Becky G, Shower, dan cocok banget dengerin pas lagi mandi menurut gue. Sampai sekarang pun masih enak. Anyways, welcome back to the daytime show with Ralphy here on Prambors Radio. 5 minggu menuju JRF Jakarta Running Festival. For me, it's one of the biggest running events in Jakarta. Ada dua ya, The Jakim sama JRF. JRF tuh lebih indie. Asik bahasanya, kayak enggak indie juga sih. Tapi lebih apa ya? Kalau Jakim kan di lebih ke bukan pemerintah, negeri punya lah. Kalau ini swasta punya, gitu penjelasannya kalau muda. Jadi gue mau ngasih tauin beberapa alternatif trek lari yang lo bisa ikutin, yang lo bisa lari di sana. Yang bukan di GBK kalau muda. Oke? Okay? Nanti gue kasih tauin beberapa ya. Jadi biar enggak bosan larinya kan di GBK mulu, biar ada variasi lah. Nanti gue kasih tauin beberapa yang gue pernah lari di sana juga, tapi ada dua hits dari Blackpink. Yang pertama ada Go, sekarang Adrian Halif, My Good Friend, with his newest song 2001 kali, playing here now, daytime show with Ralphy. Let's go.

0: Pink Go, daytime show with Alfian Prambors Radio. Welcome back to the show. Tetap di sini jam 11.31 AM kalau muda. Kita bentar lagi masuk ke afternoon. Tapi gue mau ngasih tauin beberapa track lari, rute lari lah ya, yang bisa lo pake. Karena ini udah 5 minggu Road to menuju Jakarta Running Festival, one of the biggest running events, running festival bisa dibilang, di Jakarta. Gokil sih menurut gue. Gue FOMO banget tahun lalu gak ikutan, makanya tahun ini gue pengen ikutan kalau muda. Jadi gue biasa sekarang lari kalau gak di GBK itu di komplek gue sendiri. Ini lumayan friendly kalau muda, kayaknya lu bisa masuk juga ke sini. Ada di komplek di Lebak Bulus, Bona Indah namanya. Atau di deket sana juga ada track, aduh gue lupa namanya satu. Tapi di komplek itu enak sih, banyak pohonnya. Habis itu di Pondok Indah juga bisa, daerah-daerah belakang DH gitu, di area-area sekolah duta lah. Itu juga lumayan asli kalau muda, perumahannya enak, banyak pohonnya, gak banyak mobil kadang-kadang. Jadi bisa dicoba. Dan pasti gak boleh ketinggalan yang namanya Car Free Day. Tapi untuk menikmati Car Free Day, menurut gue lo harus mulai lari jam 5:30 lah, udah start. Pas masih di mobil gak apa-apa. Jadi pas lo muter balik, misalkan dari Bundaran HI balik ke Senayan, itu masih kosong, enak. Terus pro tip juga, fotonya itu bagus-bagus, jalan masih sepi, jadi kayak lu sendiri yang lari di jalan Sudirman Tamrin itu kalau muda. That's my tips for you, and good luck buat lo yang lari di JRF 2026, because we are only 5 weeks away. Good luck kalau muda.
1: Cari teman nonton atau dinner, DM gue at Iflar.
2: Mwah. Daytime Show with Ralphie.
3: Dandy's Day Out edisi Padel. The Dandies mau ngajakin lo semua main padel bareng di Dandy's Day Out. Lo tinggal daftar aja. Kata tanggalnya, hari Sabtu, 19 September di The Padel Room Cipete. Deket banget sama MRT Cipete Raya Tuku lo. Tinggal jalan dikit aja, nyampe. Lo juga bisa dapetin hadiah-hadiah seru dari Stanley dan JBL Indonesia. Kalau lo mau ikutan, tinggal klik banner Dandy's Day Out di prambors.live dan daftarin diri lo. Peserta yang beruntung akan diumumin di social media Prambors. Kalau lo terpilih, jangan lupa bawa raket sendiri ya. Jangan sampai ketinggalan. Sabtu, 19 September 2026, Dandy's Day Out edisi Padel. Supported by Padel Room, Bumi, Stanley, and JBL. See you there, kalau muda.
1: Bingung mau ngapain? Gue juga bingung.
4: Ralphie, si cowok bingung.
2: Daytime Show with Ralphie.

0: Rappers Radio, welcoming the weekend. They say Thursday is the new Friday. Dan di hari Sabtu ada yang spesial dari Prambors. Kalau lo mau main padel gratis bareng The Dandies, pas banget nih ikutan DDO atau Dandies Day Out edisi padel Sabtu 19 September 2026 di Padel Room Cipete. Lokasinya strategis, gampang dijangkau, tinggal turun di MRT Cipete, terus jalan kaki dikit aja kalau mudah. Acaranya gratis, lu cuma perlu bawa diri sendiri dan raket lo aja. Kalau mau ikutan, lu gak bisa langsung datang. Lu harus ke website rambors.live, klik banner Dandies Day Out, terus isi formulir pendaftaran diri lu sekarang juga. Edisi kali ini kita utamakan yang enggak jago-jago amat. Ingat ya, bukan yang jago, tapi yang enggak jago-jago amat. Peserta yang beruntung nantinya bakal langsung diumumin di media sosial Prambors, jadi pastiin lo pantau terus update-nya di sana. Buruan kalau muda daftar sebelum kehabisan slot, and see you there kalau muda on Saturday Dandies Day Out edisi padel di Padel Room Cipete.
1: Raffi orangnya baik.
2: Raffi seperti abis.
3: Raffi suaranya seksi.
4: Tuh kan, goreng semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Raffi.
5: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
6: kepolisian. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
7: pemerintah
6: online.
7: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
8: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
9: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Kalau muda, berapa tuh? Lo tinggal dengerin, biar gue yang updatein. Asik. Only on Daytime Show with me, Ralphie.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi seperti abis.
0: Raffi-nya seksi.
2: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Data.

0: with me, Raufi, from 11 a.m. till 3 p.m. and also stream on Prambors.live.
1: Raufi is back here on the daytime show on Prambors Radio. Kalau muda masuk jam 12 siang, 12 lewat 3 menit on the dot waktu Indonesia bagian Prambors. Dan it's time for lunchtime. Siapa jujur yang sekarang di tanggal 17 ini sudah agak bokek kalau muda? Jawabannya adalah aku. Sudah menunggu gajian kira-kira ya minggu depan lah ya. Gajian tanggal 20-an. Jadi makan murah kayaknya adalah opsi yang paling tepat untuk hari ini dan sampai minggu depan. Kita ngomongin makan siang kalau muda. Yang mau ngirim-ngirim foto makan siangnya silakan ke WhatsApp Rambors 0811-607-1022. Makan siang apa lo hari ini kalau muda? Sambil nyari rekomendasi-rekomendasi makan siang murah di Jakarta. Karena gue mau pesan nanti dari rekomendasi lo. I'll be back after two hits. I like the way you kiss me, Artemis. Now, boom, pala. Les Seraphim here on the daytime show with Ralphie up until 3 in the p.m. Kalau muda, eh, Macarena, ay.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi sporty abis.
2: Raffi suaranya seksi.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Data.

It's Artemis. I like the way you kiss me here on the daytime show with Alfian Prambors Radio. Kalau muda makan murah mana ya? Di sebelah Prambors itu ada warteg Bumi Bahari, baru buka beberapa lama, sebulan dua bulan kayaknya deh. Warnanya ngejreng banget kalau muda. Kalau lo lagi ada di daerah Cipete, Fatmawati, cobain deh. Ini wartegnya agak fancy, bukan harganya ya yang fancy, tapi tempatnya. Tempat duduknya ada sofa-sofanya gitu kalau muda. Kalau lo ngelihat Instagram story gue beberapa hari lalu, itu gue fotoin warteg Bumi Baharinya kayak gimana. Untuk rasa makanannya standar warteg. Kalau muda, gue memesan nasi setengah, telur bulat 2, tempe orek, sama ayam opor plus kerupuk 1. Kenyangnya, beh, na'udzubillah min zalik. Harganya sama es teh tawar itu sekitar 30-an ribu. Menurut lo masih agak mahal gak untuk makan-makan tanggal tua seperti ini kalau muda? Tapi gue masih mencari juga opsi makan murah siang ini. Silakan WhatsApp ke 0811-607-1022 buat ngasih rekomendasi lo kalau muda. We are talking about cheap lunch this hour, all hour long, jam 12 sampai jam 1. Lapar kalau muda, lapar. Sambil lapar-lapar kayak gini, ditemenin sama Marion Jola Rai Putra. Jangan. Daytime show with Ralph, one of my favorite songs from Marion Jola and Rai Putra kalau muda. Play bagian rapper Rai, keren banget perut gue di lagu.

0: dan di Stay Out balik lagi. Kali ini edisi Padel. Mau tahu info lebih lanjut? Mampir aja ke Instagram Prambors. Jangan sampai ketinggalan ya.
1: Kalau muda, pernah gak lo ikut emosi di medsos cuma gara-gara video 10 detik atau headline yang bikin panas? Tapi apakah lo udah tahu ceritanya sampai selesai atau belum? Nah, di tengah banjir informasi kayak sekarang, jangan cuma cepet tahu, tapi juga harus paham. Karena di Tempo, lo gak cuma dapat update terbaru aja, tapi juga diajak lihat gambar besarnya. Mulai dari politik, ekonomi, sampai pop culture, semuanya dibahas dengan informasi yang terverifikasi. Plus, investigasi mendalam buat lo lebih ngerti apa yang sebenarnya sedang terjadi, siapa yang terlibat, dan kenapa ini penting buat lo. Jadi, jangan cuma jadi orang yang cepat komen, tapi jadi orang yang paham konteks juga. Download aplikasi Tempo sekarang. Tempo Media, enak dibaca dan perlu.
2: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
3: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
4: Waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Kalau muda, berapa tuh? Lo tinggal dengerin, biar gue yang updatein. Asik. Only on Daytime Show with me, Ralphie.

0: Angela di Prambors Daytime Show with Ralphie. Kalau muda, welcome back to the show. Gue nemu nih satu sepupu gue mau ngomongin warteg. Dia udah menjelajahi banyak warteg di Jakarta, jadi dia tahu mana yang enak-enak. Plus dia juga anak band. Kalau lo tahu band Kinder Blumen, kalau muda dia gitaris sama vokalisnya juga. Gue bakal ngobrol sama dia nanti. Tapi gue punya satu lagu, ini salah satu lagu favorit juga. Gue nonton mereka live itu di We The Fest tahun 2017. Tapi beberapa bulan lalu mereka juga ke Jakarta kalau muda. Ada The Neighborhood, Weather coming right up after the break. Abis itu langsung gue telepon sepupu gue. Namanya Kipeng alias Rizky Gepeng. Mantap. Asoy deh pokoknya kalau muda.
1: Bingung mau ngapain? Gue juga bingung.
2: Ralfi si cowok bingung.
3: Daytime Show with Ralfi.
1: Denus, lu tahu gak? Masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
4: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio. Itu memang dari dulu sudah begitu.
1: Siapanya sayanya?
4: Ya.
1: Ya kan biar sore lu gak sepi. Gua tes IQ resmi gitu di sekolah. Kayaknya IQ gua 96 ya apa berapa ya? Gua lupa.
4: Gua
1: 196.
4: 196 kata gua masuknya. Udah genius.
1: Si pansu.
4: Lumba-lumba kak.
1: Si lumba-lumba.
4: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi gak pernah cinlok?
1: Oh garis, tapi gua bukan tipe lu.
4: Gua bisa sebutin tipe gue.
1: Apa?
4: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja. Yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
1: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet.
4: Atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut.
1: Berarti waktunya
4: Tenggo barengan Genus
1: dan Julio.
4: Setiap Senin
1: sampai Jumat
4: jam 4
1: sampai 8 malam.
4: Cuma di Prambors. Stream now di TikTok dan prambors.live.
5: Daytime Show with me, Ralphy, from 11 a.m. till 3 p.m. And also stream on prambors.live.

0: Weather kalau udah The Neighborhood here on the daytime show with Ralphie. One of my favorite songs. Thank you Mas Oki udah masukin lagu ini ke playlist. Suka banget gue sama The Neighborhood, apalagi yang Sweater Weather barusan diputerin ini. Anyways, lagi ngomongin makan murah nih, dan warteg menjadi opsi pilihan pertama gue. Mau nanya ke salah satu orang juga nih, kaula muda juga, sepupu gue juga, anggota band juga, kalau lo tahu Kinder Blumen di gitarisnya kaula muda. Coba kita telepon ya, si Kipeng namanya. Nyambung gak nih? Ah, nyambung, mantep. Is this Kipeng?
1: This Kipeng. Kipeng was here.
0: Yes, what's up? Asoy, my man.
1: WhatsApp, Line, Instagram.
0: lucu terus. Jadi Kipeng ini kalau muda adalah sepupu gue, dan dia juga gitarisnya Kinder Blumen. Eh, ceritain dikit dong, band lo, Ki.
1: Band gue? Band gue itu terbentuk, itu standar banget gak sih? Gak apa-apa. Band gue itu terbentuk 2017. Tapi gue baru join tuh 2018.
0: Oke. Nah, ini agak psychedelic gitu ya?
1: Iya, psychedelic boleh lah ya. Kalau orang-orang bilangnya psychedelic, boleh. Mau bilang dangdut juga boleh. Nah, bebas lah orang-orang berpendapat apa.
0: Tidak mengotak-kotakan genre. Eh, ceritain itu dong.
1: Tidak usah.
0: Lo apa tuh? Ngewakilin fans ya waktu itu.
1: Oh iya, gue waktu itu band gue Kinder Blumen itu mewakili Indonesia sebenarnya. Dari berapa ratus band ya, gue lupa berapa ratus band. Kita mewakili dari Indonesia di Asia Pasifik, tapi itu tahun 2021 sih waktu itu. Kita kepilih sama 5 band lain, sama 4 band lain dari Korea Selatan, Australia, Singapura, Malaysia.
0: Mantep, sukses terus Kinder Blumen. Gue suka banget lagu lo yang What's With That pokoknya. Jadi dengerin ya kalau udah ya Kinder Blumen ya. Tapi sekarang mau ngomongin warteg bro. Lo kan sering menjelajahi warteg-wartekan ya. Apalagi lo Lab Sky kan sebelahnya Warteg Agung ya.
1: Betul, tapi dulu belum ada.
0: Oke, ya udah top 3 warteg di Jakarta Selatan buat kaula muda nih yang lagi nyari opsi makan murah.
1: Top 3 warteg buat gua. Cipete.
0: Cipete apa namanya?
1: Gocing namanya.
0: Gocing.
1: Depannya Gocing. Jadi dari pertigaan Walton itu maju dikit aja sebelah kiri.
0: Oke.
1: Okay. Dari situ ada depan Kumu, sekarang ada Kumu depannya.
0: Ada apa?
1: Kelihatan deh.
0: Tomoro.
1: Ada Fumo Chicken.
0: Oh, depannya Fumo Chicken. Oke, okay, tuh satu Gocing.
1: Depannya Fumo Chicken.
0: Oke, okay, yang kedua menu. Yang kedua dulu deh.
1: Yang kedua, ada sanaannya Gocing lagi. Di situ ada Warteg Raji.
0: Warteg Raji di mana tuh?
1: Warteg Raji di Jalan Asem namanya. Tapi lurusan dikit dari Gocing tuh Jalan Asem sebelah masjid itu ada Warteg Raji.
0: Oke, okay. Yang ketiga.
1: Yang ketiga itu, kalau gue gini dulu, base-nya adalah gue menilai warteg enak apa enggak dari telur dadarnya dulu.
0: Benar, lu benar banget, bro.
1: Iya enggak, benar enggak?
0: Gue setuju sama lu.
1: Kalau telur dadarnya mantep, apalagi kayak telur dadar Padang, itu best berarti.
0: Oke, yang ketiga jadi di mana nih?
1: Tiga, satu lagi gue lupa lagi namanya, tapi di jalan di Kemang, di turunan Kemang arah Lawless.
0: Oh, gue tahu.
1: Dari Antasari
0: di kanan kan, kalau turunan tuh di kanan.
1: Iya tuh, kalau dari Kemang ke kanan kan lewat Lawless yang dulu tuh.
0: Iya
1: terus rada ujung sebelah kanan, rada tengah sebelah kanan.
0: Nah tuh top 3 nya tuh, 2 di Cipete, 1 di Kemang. Menu warteg andalan lo apa, Ki?
1: Gue udah pasti, karena gue bilang telur dadar dulu, pasti telur dadar gue. Telur dadar, nasi, telur dadar, sayur yang pasti, sayur apa aja kalau gue. Terus kalau bisa telur lagi, protein. Lu juga dua kan telurnya?
0: Yoi, asli, harus banyak protein dong. Terus?
1: Telur itu gawat sebenarnya.
0: Gaswat bro, terus?
1: Gawat. Terus habis itu yang terakhir harus ada
2: Mungkin ayam kali ya.
0: Ayam, oke. Okay. Itu cukup ya, 4 ya, sehat, 4 sehat, 5 sempurna. Ayam. Oke deh.
2: Betul sekali.
0: Oke, okay, nah, tapi ini kayak apa? Satu terakhir nih, apa?
2: Di Gocing, gue sukanya ada nasi merah.
0: Oh, mantap ini. Dipengen. Nice info nih. Gocing ada nasi merah. Oke. Siap.
2: Karena ada nasi merahnya itu, jadi menurut gue gokil sih, itu enak sih.
0: Oke, siap.
2: Benar, nasi merahnya.
0: Gocing nasi gitu. Merah di Cipete. Oke, Ki, thank you banget. Gimana tadi, Bluman ada manggung-manggung gak deket ini?
1: Lagi belum ada, software. Belum ada. Tapi kita lagi ngerjain album kita.
0: Oke, lagi ngerjain album. Instagramnya Kinder Bluman apa?
2: At Kinder Blumen aja, Kinder Blumen double O.
0: Asoy deh pokoknya. Ki, thank you ya udah ngasalin top 3 warteg lo. Stay asoy, sukses terus buat Kinder Blumen. Thank you Ki.
1: Amin. Thank you Kak Alfie.
0: Have a great day brah, bye bye. Itu dia kalau mudah obrolan gue bersama Rizky Kipeng. Yang ternyata bukan Rizky Gepeng, Rizky Cempreng kalau mudah. Top 3 warteg, kasalin gue WhatsApp 0811 607 1022.

0: Ralfi orangnya baik.
1: Ralfi sporty abis.
2: Ralfi suaranya seksi.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Ralfi.

0: Hamiza, rayuan perempuan gila di daytime show with Ralphie on Prambors Radio. Menuju ke jam 1 siang, siap-siap daytime gengs merapat karena gue akan live TikTok di jam 1. We'll see if Devina will come along or she is still busy with work. Tapi kalau masih sibuk, semangat Devina, gue akan live sendirian. That's right, kalau muda, udahan dulu ngomongin makan siangnya and I will see you at 1 p.m. Kalau muda, merapat yuk. Lo tinggal dengerin, biar gue yang updatein. Asik. Only on Daytime Show with me, Ralphie.
1: Wih, menang nih gue nih. Wih, menang. Gokil, 7 juta. Wah gila, kalau gini gue bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah, jadi sultan nih gue nih. Kali lagi kali ya, abis itu gue lanjut tidur. Lah. Lah kok gini? Ah, duit gue hilang semua dong. Ah, ini gue harus main lagi kali ya. Ma, pinjam HP dong, Ma.
2: Stop ya. Jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
3: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
4: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
0: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton. Cari teman nonton atau dinner? DM gue @iflar.
5: Daytime Show with Ralphie.

0: SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Antri. Saya aja yang butuh, kadang-kadang 4 galon sama 4 ember udah. Udah kasihan yang lain teh.
3: Mempertanyakan dan klarifikasi kepada kepala dinas. Lalu kepala dinas mengiyakan, membenarkan, meminta maaf.
4: Jabar Now edisi Kamis 17 September diantaranya mengenai kedatangan dua jenazah korban KM Virgo 8 di Garut disambut isak tangis keluarga. Di Bogor, korban investasi properti datangi rumah terduga pelaku. Kekeringan meluas di 7 kecamatan di Kuningan. Ratusan warga berebut air bersih bantuan BPBD. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Suasana haru dan isak tangis warga menyelimuti kedatangan dua jenazah korban musibah kapal tenggelam KM Virgo Transport 8 di Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Rabu petang. Kedua jenazah yakni Erik Mausulatif dan Rishan Kurnia Putra diserah terimakan ke keluarga dan langsung dimakamkan di TPU setempat.
5: Tiba sekitar jam 5:30 petang, armada ambulans yang membawa kedua jenazah disambut warga yang berjejer di sepanjang jalan menuju rumah duka. Usai disalatkan, jenazah Rishan Kurnia Putra langsung dimakamkan di TPU Kampung Cibolerang, Desa Karangsari. Pihak keluarga mengaku bersyukur jenazah almarhum berhasil ditemukan meski saat ini masih cemas menanti kepastian kabar sang ayah, Enjang, yang masih dalam pencarian. Isak tangis serupa juga mewarnai kedatangan jenazah Erik Mausulatif di Kampung Penyingkiran Desa Situsaer sebelum akhirnya dimakamkan pada Rabu malam. Mewakili pemerintah Kabupaten Garut, Asisten 3 Sekda Garut Margianto menyampaikan, Pemkab telah menerima secara resmi kedua jenazah dan terus berkoordinasi intensif dengan Basarnas serta Kementerian Perhubungan. Langkah ini dilakukan untuk mengawal proses pemulangan 12 korban selamat yang kini masih menjalani perawatan medis di Banjarmasin sekaligus mempercepat pencarian korban hilang.
6: Kita menerima kedatangan jenazah almarhum saudara Arif Masulatif dan Rishan Kurnia Putra.

0: total korban saat ini kita ada 2 orang yang meninggal dunia. Saat ini kami terus berkoordinasi dengan pemerintah, khususnya dengan Basarnas maupun dari Kementerian Perhubungan terkait evakuasi maupun pemulangan korban yang berasal dari Kabupaten Garut.
1: Berdasarkan data Pemkab Garut, dari total 22 warga yang menjadi korban musibah KM Virgo 8, 12 orang dinyatakan selamat, 2 orang meninggal dunia, dan 8 lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan.
2: Sebanyak 46 investor mengaku menjadi korban dugaan penipuan investasi properti di Kota Bogor. Para korban menyebut total kerugian yang mereka alami mencapai sekitar 4 miliar rupiah.
3: Para korban mendatangi 2 rumah di Jalan Raya Bojong Baru, Kelurahan Pasir Kuda, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor yang disebut berkaitan dengan terduga pelaku. Para korban membawa spanduk dan memasang foto terduga pelaku karena mengaku belum menerima pengembalian dana meski sebelumnya dijanjikan akan dibayarkan. Mereka juga mengaku pernah mendapat jaminan berupa sertifikat tanah yang disebut berkaitan dengan bangunan kontrakan. Namun belakangan, para korban mengaku mengetahui sertifikat tersebut diduga bermasalah. Aksi ini sempat menarik perhatian warga dan mengganggu arus lalu lintas di sekitar lokasi, sementara terduga pelaku tidak terlihat di tempat.
4: Korban penipuan dari Poppy Oktaviani Susanti, dia menggunakan sertifikat hak milik palsu. Dengan modus digandakan, kemudian mencari konsumen, nasabah untuk digade. Dengan iming-iming investasi yang besar. Nah, lepas itu kalau sudah mentok, dia akan gade isi. Itu pun menggunakan satu sertifikat yang disebarkan palsu, dibikin banyak, tumpang tindih. Jadi kami akan bongkar siapa pembuat sindikat sertifikat palsu ini.
3: Para korban meminta kasus dugaan penipuan investasi ini diungkap dan diproses sesuai hukum, termasuk menelusuri keabsahan dokumen yang digunakan sebagai jaminan.
2: Satreskrim Polres Sukabumi memeriksa seorang pria berinisial TIP terkait laporan dugaan pelecehan terhadap seorang siswi SMK yang sedang menjalani praktik kerja lapangan PKL di lingkungan Dinas Perhubungan Dishub Kabupaten Sukabumi.
5: TIP dibawa petugas ke ruang perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polres Sukabumi pada Selasa 15 September 2026. Ia sebelumnya dijemput petugas untuk menjalani pemeriksaan terkait laporan yang dibuat pihak sekolah. Setelah menerima pengaduan mengenai dugaan perlakuan tidak pantas terhadap salah seorang siswi yang tengah melaksanakan PKL di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi, kepala sekolah berinisial N membenarkan bahwa pihaknya telah menempuh jalur hukum untuk mengusut dugaan tersebut. Kasus ini mencuat setelah pihak sekolah menerima informasi mengenai dugaan pelecehan yang dialami seorang siswi kelas 11 selama mengikuti kegiatan PKL. Menurut keterangan pihak sekolah, dugaan perlakuan tidak pantas itu terjadi ketika korban menjalani program PKL, namun mengenai bentuk perbuatan secara rinci serta kronologi lengkapnya masih dalam proses penanganan dan pemeriksaan aparat kepolisian.
6: Setelah saya konfirmasi dan klarifikasi, ternyata Sekdis Perhubungan tidak mengakui dan tidak merasa melakukan hal apapun. Setelah itu, saya belum puas terkait jawabannya. Saya mempertanyakan dan klarifikasi kepada kepala dinas. Lalu kepala dinas mengiyakan, membenarkan, meminta maaf atas perlakuan rekan kerjanya.
2: Terima kasih. Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, gedung kantor wali kota Banjar terbakar pada Rabu malam sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kebakaran melahap area utama penerima tamu dan bagian umum yang diduga dipicu korsleting alat pengisi daya ponsel. Percikan api menyambar dekorasi berbahan styrofoam sehingga api dengan cepat membesar dan membakar fasilitas di ruang resepsi. Saksi mata sekaligus ASN bagian umum Ferry Nureka mengaku sempat mendengar suara letupan beruntun dari dalam ruangan sebelum kobaran api terlihat.
7: Mendengar suara letupan pertama sekali, dua kali, semakin cepat, ini ada apa? Terus keluar, pas keluar kebakaran, lari ke sapu.
2: Wali Kota Banjar Sudarsono yang berada di area pendopo usai rapat langsung meninjau ke lokasi kejadian. Penanganan cepat dari petugas pemadam kebakaran berhasil mencegah si jago merah merambat ke lantai 2 maupun ke dokumen penting pemerintah.
8: Habis rapat di pendopo, mau pulang jam 10 lebih 5. Kita bahwa setelah kebakaran, saya langsung ke sini dan jam 10 lebih 10. Api masih kecil, tapi dibanjur, disiram pakai air dari kran sementara. Alhamdulillah.
2: Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Sementara penyebab pasti kebakaran kini dalam penyelidikan Polres Banjar.
9: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. KPI Daerah Provinsi Jawa Barat akan menggelar Hari Penyiaran Daerah atau Harsyada Jawa Barat tahun 2026 dengan tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Saya Diana Slamet, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Daerah Jawa Barat, mengajak masyarakat jadikan Harsyada sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem penyiaran Jawa Barat yang adaptif terhadap transformasi digital sekaligus tetap menjaga kearifan lokal dan budaya Jawa Barat.
11: Harsyada 2026, catat tanggalnya Sabtu 10 Oktober 2026 dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
9: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
2: Ribuan warga Dusun Cirandek, Desa Cihaur, Kecamatan Ciawi Gebang, Kabupaten Kuningan mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang yang melanda sejak 4 bulan terakhir.
12: Rabu 16 September 2026 siang, ratusan warga langsung menyerbu mobil tangki bantuan air bersih dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Kuningan. Dengan membawa ember, jerigen, dan galon, mereka saling berebut air di tempat penampungan karena khawatir tidak kebagian.
13: Udah berapa lama sih, Bu? Ini nggak ada air, Bu?
14: Udah 3 bulan, 4 bulan mah ada lah. Kalau saya mah sumur gali, kering.
13: Udah kering?
14: Udah kering. Paling ngambil dari itu pembuangan dari ledeng, ngambil itu juga antri.
13: Antri.
14: Saya aja yang butuh. Antri, kadang-kadang 4 galon sama 4 ember udah. Kasihan yang lain teh, antri.
13: Oh gitu.
14: Iya.
12: Berdasarkan data sementara BPBD Kabupaten Kuningan, krisis air bersih kini telah meluas dan melanda sejumlah desa di 7 kecamatan. Untuk mengatasinya, petugas menyalurkan air bersih secara bergiliran. Selain dari BPBD, bantuan air bersih ke sejumlah wilayah terdampak juga disalurkan oleh Polres Kuningan dan Basnas Kuningan.
15: Sekitar 5-6 desa yang mengajukan permohonan untuk pendistribusian air bersih. Ada desa Cihaur, terus ada desa Mekarjaya, ada desa Cihandaro juga, ada desa Kananga juga, ada beberapa lagi.
13: Sumurnya udah mengering atau gimana?
15: Rata-rata ya.
2: Sebuah rumah kosong di perumahan Pangauban, Silih Asi, RW 14, Desa Pangauban, Kabupaten Bandung Barat, digerebek polisi karena dijadikan sebagai laboratorium klandestin yang memproduksi tembakau sintetis.
16: Kapolres Cimahi Ajun Komisaris Besar Polisi Faruk Rozi mengatakan pengungkapan tersebut dilakukan setelah polisi menerima informasi dari masyarakat terkait sebuah rumah kosong yang diduga digunakan sebagai lokasi produksi narkotika jenis tembakau sintetis. Dalam pengungkapan kasus tersebut diamankan 2 orang tersangka yang masing-masing berinisial RMF 30 tahun serta rekannya yang berinisial AIS 31 tahun yang memproduksi tembakau sintetis di rumah kosong untuk diedarkan kembali di wilayah Bandung Raya dan sejumlah daerah di luar Provinsi Jawa Barat. Selain menangkap kedua tersangka, polisi juga menyita barang bukti tembakau sintetis sebanyak 150,8 kg yang memiliki nilai ekonomi sekitar 15 miliar rupiah. Dengan terbongkarnya pabrik tersebut, maka polisi berhasil menyelamatkan sebanyak 627.392 jiwa dari penyalahgunaan narkotika.
17: Tersangka ini memproduksi narkotika jenis tembakau sintetis ini berdasarkan suruhan dari pemilik Instagram dengan inisial NF. Sekarang sedang dalam pengejaran, mudah-mudahan ketika kita bisa mengamankan, kita bisa juga mengembangkan kasus ini untuk mendapatkan jaringan yang lebih besar. Berdasarkan pengakuan dari kedua orang tersangka juga, bahwa peredarannya ini adalah lintas provinsi.
11: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: cari teman nonton atau dinner, DM gue @iflar.
1: Mwah. Daytime Show with Ralphie.
2: Guess who's back? Butuh yang hahahihi sebelum memulai hari lo? Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
3: Ngobrolnya lumayan nyambung.
4: Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak
2: jokes garing.
4: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
5: Oh,
4: bimnya bimbingan.
5: Belnya?
4: Belnya, B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
5: Oh.
2: Atau lo nungguin kocret kecret.
6: Yang jadi Spiderman.
7: Iya.
6: Punya.
7: Punya
6: usaha
7: di mall.
6: Di mall.
7: Gila.
6: Apa tuh?
7: Smart parking.
6: Smart parking.
7: Iya.
6: Dia kan pinter parker.
7: Nah itu. Pinter parkir.
8: Dari waktu lo bangun
9: macet-macetan
8: sampai pusing di tempat berkegiatan,
9: kami siap menemani asal kami dibayar.
2: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.
10: Macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
11: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
10: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
11: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
10: Apa? Diskon 5%?
11: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
12: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
13: kepolisian. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
14: pemerintah
13: online.
14: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
15: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
16: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
2: Halo muda, Dandies Day Out balik lagi. Kali ini edisi Padel. Mau tahu info lebih lanjut? Mampir aja ke Instagram Prambors. Jangan sampai ketinggalan ya.

It's Levitating Dua Lipa here on the daytime show with Alfian Prambors Radio. Kalau muda, I want to talk about something bukan nostalgic sih, tapi yang menurut gue tadinya gue kira tuh udah lewat masanya. Ternyata K-pop Demon Hunters itu balik lagi naik di Netflix. I don't know why kalau muda. Film animasi ini sempat keluar dari top 10 film global Netflix setelah bertahan 63 minggu berturut-turut. Tapi sekarang mereka masuk lagi nih di posisi 8 untuk periode 7 sampai 13 September dengan 2,8 juta views. Jujur gue belum pernah nonton K-pop Demon Hunters, but I know the song. Jadi film yang rilis lebih dari setahun lalu ini masih sering banget ditonton sama orang. The big question is, why do you think the movie is trending again? Apa karena lagunya, karakternya, atau secretly kita semua jangan-jangan masih golden? Gue mau tahu lagu favorit K-pop Demon Hunters lo apa? Kalau lo punya lebih dari satu ya. Kalau gue sih tetap golden kalau muda. Wawa, you know our number. Jadi langsung aja sama sekalian TikToknya dibuka ke profile Prambors kalau muda. Abis kita live di sana seru-seruan, komen-komenan, challenge-challengean, gift-giftan. Nah, terserah deh mau ngapain di comment sectionnya Prambors. Sambil gue puterin dua hits dulu sebelum gue balik, ada lagu terbaru dari Tulus yang dirilis beberapa bulan lalu kalau muda. Ini semua orang yang gue tanya gak ada yang gak suka sama lagu ini. Teh Hijau. Sama sekarang, No One Else, Two Friends, and Corbin Besson.

0: Hit Music Station.
1: Dandy's Day Out edisi Padel. The Dandies mau ngajakin lo semua main padel bareng di Dandy's Day Out. Lo tinggal daftar aja. Tata tanggalnya hari Sabtu, 19 September di The Paddle Room Cipete. Deket banget sama MRT Cipete Raya Tuku lo. Tinggal jalan dikit aja, nyampe. Lo juga bisa dapetin hadiah-hadiah seru dari Stanley dan JBL Indonesia. Kalau lo mau ikutan, tinggal klik banner Dandy's Day Out di prambors.live dan daftarin diri lo. Peserta yang beruntung akan diumumin di social media Prambors. Kalau lo terpilih, jangan lupa bawa raket sendiri ya. Jangan sampai ketinggalan. Sabtu, 19 September 2026, Dandy's Day Out edisi Padel. Supported by Paddle Room, Bumi, Stanley, and JBL. See you there kalau muda.
2: Daytime show with me, Raufi, from 11 a.m. till 3 p.m. And also stream on Prambors.live.
3: What is going on, Kalau Muda? Ralfi is back here on the daytime show on Prambors Radio. Pada ngapain nih? Lagi pada apa kerjaannya sekarang? Apakah masih mengotak-atik laptop atau udah mulai santai-santai menuju jam 3 sore? Masih jam setengah 1 deh. Lagi sibuk-sibuk ya Kalau Udah, maaf. Ini biasanya lagi agak kenyang-kenyang gitu ya, habis makan siang, ngantuk, lagi pesen kopi, ya nggak? Interaksi dong di TikTok. Langsung aja ke TikToknya Prambors Kalau Muda. Lagi rame juga, ada sekitar 80 daytime gang bersama gue di sini. Tapi next gue ada update dari Drake yang baru aja ngumumin tournya, world tour Kalau Muda. All the updates after one hit from Harry Styles. This is his song American Girls Kalau Muda. My favorite kind of girls, enggak lah. American Girls, I like any girls. You're still listening to Daytime Show with Ralfi on Prambors Radio up until 3 in the PMs. Harry Styles, it's your turn. Let's go.

I love this song so much. Harry Styles, It's American Girls on Daytime Show with Ralphie di Prambors Radio. Ada update nih dari Drake. Kalau muda yang udah ngasih teaser soal tournya di tahun 2027. Belum banyak detail soal kota atau tanggalnya, tapi satu hal yang udah confirm, Drake is going back on tour next year. Dan kalau dipikir-pikir, katalog Drake tuh absurd. Lo bisa bikin satu konser yang isinya lagu party, lagu galau, lagu buat flexing, semuanya ada. Jadi gue mau nanya ke lo, dari semua lagu Drake, dan kalau Drake konser di Jakarta, dan lo cuma boleh request satu lagu, apa aja yang bakal lo request kalau muda? Gue kasih contoh, One Dance, Passion Fruit, sama lagunya Bedrock. Sama, itu bukan lagu sendiri, Bedrock tuh sama gengnya, dan Nicki Minaj juga kalau muda. Langsung saja jawab di Wawa, nomor Prambors kita, udah tahu kan lo kalau muda, atau kasih tauin di TikTok, karena gue lagi live sampai jam 3 sore. Now to end... Also singer from the States. Oh, Drake mah dari Kanada ya. Tapi kalau ini dari United States of America. We got the man himself, Chris Brown, on the playlist right now with this song, Holy Blindfold. The Daytime Show with Ralphie on Prambors Radio. Kalau muda, live di TikTok.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi sporty abis.
2: Raffi suaranya seksi.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin? Dengerin dong, Data.

0: Kalau muda, berapa tuh? Lo tinggal dengerin, biar gue yang updatein. Asik. Only on Daytime Show with me, Ralfi.
1: Wih, menang nih gue nih. Wih, menang. Gokil, 7 juta. Wah gila, kalau gini gue bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah, jadi sultan nih gue nih. Sekali lagi kali ya, abis itu gue lanjut tidur. Lah kok gini? Ah, duit gue hilang semua dong. Ah, ini gue harus main lagi kali ya. Mama, pinjam HP dong, Ma.
2: Stop ya. Jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang nggak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
3: Yeah, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
4: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
0: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton. Cari teman nonton atau dinner, DM gue @iflar.
5: Daytime Show with Ralfie.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kota Bandung segera operasikan angkot listrik. Sampah dari SPPG harus ditangani secara khusus. Persib Bandung ukir sejarah baru di tingkat Asia. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung segera mengoperasikan kendaraan angkutan kota atau angkot berbasis tenaga listrik. Pengoperasian kendaraan angkot listrik nantinya dilaksanakan oleh Koperasi Pemilik Angkutan Masyarakat atau Kopamas. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat kegiatan diskusi publik dan bisnis matching Bandung Inisiatif di Pendopo pada Rabu 16 September 2026. Menurut Farhan, penyediaan angkot listrik merupakan komitmen ekosistem ekonomi digital di Kota Bandung berbasis blockchain, terutama pelaksanaan ekosistem angkutan listrik untuk menunjang moda transportasi bus rapid transit atau BRT. Rencananya armada angkot listrik melewati rute Bandara Husein Sastra Negara Ledeng, Cimindi Sederhana, dan Sarijadi Stasiun dengan tarif mulai Rp2.000 hingga Rp7.000 per penumpang per perjalanan.
2: Ekosistem ekonomi digital ini berbasis blockchain. Nah, para pelakunya sudah datang ke Kota Bandung, tadi ada 6 pelaku, di mana titik pertama yang akan kita masuk sebagai entry point-nya atau pintu masuknya adalah pelaksanaan implementasi ekosistem angkutan listrik sebagai penunjang BRT. Nah, ini melibatkan 6 perusahaan ya, yang mulai dari menyediakan mobilnya, menyediakan baterainya, perawatan mobilnya, perawatan baterainya, pengamanan mobil dan baterainya, SPKLU-nya, dan juga tentu saja spare part dari SPKLU dan juga mobil dan baterai. Kemudian pelaksananya sejauh ini adalah Kopamas, di mana Kopamas ini nanti salah satu angkot yang boleh masuk ke Bandara Husein.
1: Terkait dengan berita sebelumnya, Ketua Koperasi Pemilik Angkutan Masyarakat atau Kopamas, Budi Kurnia, mengatakan jumlah armada angkot konvensional di bawah pengelolaan Kopamas sebanyak 212 unit. Sedangkan angkot listrik yang dikelola baru ada 2 unit karena pihaknya sedang meningkatkan kesadaran para anggota, pemilik, dan pengemudi mengenai kendaraan listrik termasuk pengoperasiannya. Saat ini pihaknya sedang melakukan survei titik-titik lokasi untuk pengisian baterai atau SPKLU karena angkot listrik harus disimpan di pool agar perawatan dan pemeliharaan dilakukan secara tersentralisasi.
3: Jadi kan sering ada salah kaprah tuh bahwa angkot listrik itu menggerus angkot yang ada. Tidak seperti itu. Angkot listrik itu mengganti angkot yang ada atau yang peremajaan. Supirnya pun juga yang ada.

0: Ya, kita alihkan menjadi angkot listrik ini semuanya tetap pemain lama. Terus ada kita uji coba. Jadi kan tidak bisa serta merta kita ya kita alihkan karena kami harus bangun dulu awareness kepada para anggota pemilih dan para pengemudi kan juga tidak apa ya ada hal lainnya. Handling kendaraan ini beda dengan kendaraan biasa.
1: Sampah yang dihasilkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG atau Dapur Program Makan Bergizi Gratis MBG di Kota Bandung harus ditangani secara khusus karena merupakan sampah basah organik. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Bandung, Darto, mengatakan saat ini jumlah SPPG di Kota Bandung mencapai lebih dari 200 unit dengan rata-rata sampah yang dihasilkan 200 kg per SPPG per hari. Darto menyatakan jika tidak ditangani secara khusus, dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru persampahan di Kota Bandung.
2: Saat ini, SPPG yang beroperasi di Kota Bandung itu kisarannya sudah mencapai angka 271 unit SPPG yang beroperasi dengan rata-rata sampah yang dihasilkan adalah kurang lebih 200 kilo per SPPG per hari. Nah, ini perlu penanganan secara khusus terkait sampah terutama organik dan sampah food waste yang dihasilkan. Kami memang sudah pernah mengumpulkan kurang lebih sejumlah 200-an lebih dari SPPG yang ada dan kita sudah mulai melakukan sosialisasi dan rencana penanganan terkait sampah yang dihasilkan. Inline dengan statement Pak Wali Kota.
3: September ini makin ramai dengan berbagai agenda seru. Sedang berlangsung Asita West Java Travel Mart tanggal 13 sampai 15 September di Dago Heritage Golf Driving dan beberapa hotel di Kota Bandung. Business matching yang mempertemukan pelaku industri pariwisata Kota Bandung dengan potensial buyer dari dalam dan luar negeri. Ada juga Pocari Sweat Run Bandung tanggal 19 sampai 20 September di Balai Kota Bandung. Dan ada World Coconut Day tanggal 26 September di The Botanical Mall Bandung. Setiap hari Rabu ada reguler titik kumpul kolaborasi energi di Pendopo Kota Bandung. Dan akan ada festival kampung wisata di Kiara Arta Park. Untuk tahu tanggalnya, follow at disbudpar.bdg dan at tic.bandung ya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
1: Sebuah keluarga yang tinggal di lahan TPU Pandu, Kota Bandung, sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kepala Satpol PP Provinsi Jawa Barat Ahmad Taufikur Rahman mengatakan, sesuai instruksi gubernur, warga tersebut diberi bantuan sejumlah dana untuk tempat tinggal yang layak dan modal usaha. Sebelumnya viral di media sosial mengenai sebuah keluarga yang tinggal di lahan pemakaman Pandu, Kota Bandung dengan seorang anak berkebutuhan khusus. Ternyata keluarga tersebut memiliki rumah permanen yang layak huni, tapi kondisinya rusak.
5: Setidaknya mereka sudah punya tempat tinggal yang dinilai ya cukup layak sebenarnya tinggal, ada beberapa yang harus diperbaiki. Tadi kami melaporkan Pak Gubernur gitu bahwa kondisinya memang Pak Dadang dan Bu Yati ini gitu ya, yang pernah Pak Dadangnya bekerja mencari nafkah di sekitar makam Pandu dan Ibu Yatinya ini berjualan di pasar ya, dan kebetulannya memiliki putri yang memiliki kebutuhan khusus dan tetap kami bantu gitu ya, yang pertama untuk biaya hidup, kemudian juga untuk modal dan juga perbaikan rumahnya gitu ya, karena rumah yang sekarang ini dinilai cukup membahayakan lah, apalagi kalau misalnya turun hujan segala macam itu mengakibatkan kebocoran dan juga ada potensi runtuh ya.
1: PT Bio Farma meluncurkan vaksin tifoid konjugat BioTCV atau tifoid konjugat vaksin yang dapat diberikan kepada bayi usia 6 bulan hingga individu dewasa. Kehadiran vaksin ini diharapkan memperkuat upaya pencegahan demam tifoid di Indonesia sekaligus mewujudkan kemandirian vaksin nasional. Direktur Utama Bio Farma, Sadik Akasya, mengatakan demam tifoid masih menjadi tantangan kesehatan bagi masyarakat Indonesia sebagai negara endemis. Menurutnya, upaya pencegahan tidak hanya bergantung pada vaksinasi, tapi juga perlu perbaikan sanitasi. Di sisi lain, Bio Farma terus berupaya meningkatkan kemampuan Indonesia membangun ekosistem pengembangan vaksin dari hulu hingga hilir, karena akan menghemat devisa negara sekaligus memperkuat ketahanan kesehatan nasional.
6: Karena tifoid itu menyangkut dengan lingkungan, dari makanan, dari sanitasi, kesehatan lingkungan ini lebih menonjol. Memang di negara-negara Eropa ini tidak terlalu sensitif terhadap tifoid tersebut, karena sedikit. Tapi di kita, di Asia, kemudian di Afrika, itu masih cukup tinggi. Oleh karena itu kita mendorong produk yang dimiliki Bio Farma itu bisa juga digunakan untuk program imunisasi nasional. Jadi kalau kita bisa masuk rotavirus ini, artinya kita sudah bisa menghemat devisa. Kita bisa juga menimbulkan ketahanan kesehatan nasional, yaitu yang utama. Kalau kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi, kita akan mencari untuk peluang ekspor.
1: Sejarah baru di kompetisi antar klub Asia tercipta usai Persib Bandung menjadi klub Indonesia pertama yang berhasil meraih kemenangan saat bertandang menghadapi klub Korea Selatan. Persib menundukkan FC Seoul 1-0 pada laga perdana Grup E ACL 2 2026-2027. Gol tunggal kemenangan Persib dicetak Julio Cesar pada menit kelima. Hasil tersebut lebih dari sekedar 3 poin bagi Persib, tapi turut memutus catatan buruk klub-klub Indonesia ketika menjalani pertandingan tandang di Korea Selatan pada kompetisi antar klub Asia. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengaku sangat gembira dengan kemenangan yang diraih oleh Maung Bandung di kancah Asia. Menurutnya kemenangan ini merupakan pencapaian besar Persib Bandung yang membawa nama Indonesia. Selain itu, Persib Bandung juga menyumbang banyak poin dalam koefisien Liga Indonesia di ranking AFC.
7: Kemenangan pertama tim Indonesia bermain di Seoul atau di Korea dengan skor 0-1. Kita bisa menang di sana. Ini selain mencetak sejarah juga membuat pemain Persib lebih percaya diri lagi. Nanti ke depannya Persib bukan hanya di Liga tapi di Champion Asia.
4: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: cari temen nonton atau dinner, DM gue at Iflar. Mwah.
1: Daytime Show with Ralphy.
2: Genus, lu tahu gak? Masa banyak yang bilang gue asbun, banyak yang bilang gue brain rot.
3: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
2: Siapanya sayanya?
3: Ya.
2: Ya kan biar sore lu gak sepi. Gue tes IQ resmi gitu di sekolah. Kayaknya IQ gue 96 ya apa berapa ya? Gue lupa.
3: Gua
2: apa 196?
3: 196 kata gue masuknya. Udah jenius.
2: Si pansu.
3: Lumba-lumba kak.
2: Si lumba-lumba.
3: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi gak pernah cinlok?
2: Oh gara-gara tapi gue bukan tipe lu.
3: Gue bisa sebutin tipe gue.
2: Papa.
3: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja. Yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
2: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet.
3: Atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut.
2: Berarti waktunya
3: Tenggo barengan Genus
2: dan Julio.
3: Senin
2: sampai Jumat
3: jam 4
2: sampai 8 malam.
3: Cuma di Stream Now di Tik dan Prambors.live.
4: Eh kalau muda, buat lo yang punya rumah di Jakarta, udah cek belum PBB tahun ini? Jangan sampai kelewat, karena ada diskon 5% buat pembayaran PBB P2 tahun pajak 2026. Dan kabar baiknya diskon ini masih bisa lo manfaatin sampai 30 September 2026. Tapi ingat, tanggal 30 September itu bukan cuma batas diskonnya, tapi juga jatuh tempo pembayaran PBB P2 tahun pajak 2026. Jadi daripada mepet deadline dan malah kelupaan, mending cek tagihan PBB P2 lo sekarang, terus langsung bayar sebelum jatuh tempo ya. Bayar tepat waktu, dapetin diskon, dan lo sekaligus ikut berkontribusi untuk pembangunan Jakarta. Info lengkapnya langsung cek kanal resmi Bapenda Provinsi DKI Jakarta. Bapenda DKI Jakarta, pajak Anda untuk Jakarta.
5: Kalau muda, pernah gak lo ikut emosi di medsos cuma gara-gara video 10 detik atau headline yang bikin panas? Tapi apakah lo udah tahu ceritanya sampai selesai atau belum? Nah, di tengah banjir informasi kayak sekarang, jangan cuma cepet tahu, tapi juga harus paham. Karena di Tempo, lo gak cuma dapat update terbaru aja, tapi juga diajak lihat gambar besarnya. Mulai dari politik, ekonomi, sampai pop culture, semuanya dibahas dengan informasi yang terverifikasi. Plus, investigasi mendalam buat lo lebih ngerti apa yang sebenarnya sedang terjadi, siapa yang terlibat, dan kenapa ini penting buat lo. Jadi, jangan cuma jadi orang yang cepat komen, tapi jadi orang yang paham konteks juga. Download aplikasi Tempo sekarang. Tempo Media, enak dibaca dan perlu.
2: Bingung mau ngapain?
6: Gue juga bingung.
1: Ralphy, si cowok bingung. Daytime Show with Ralphy.

0: International Love. Lagu ini keluar tahun 2011 dan ini salah satu lagu yang langsung punya weekend party energy menurut gue. Pitbull keliling dunia. Chris Brown ada di chorus. Beatnya dance friendly dan semuanya kerasa kayak soundtrack sebelum lo keluar dari rumah. It's giving that vibe, apalagi udah weekend besok, jadi kayaknya lagu ini pas banget buat kasih sinyal ke badan. Okay, we're going out. Okay, pertanyaannya lagu apa yang kalau tiba-tiba ada di party, lo langsung berdiri, move, get out the way, gue mau joget. Kastoin gue, TikTok, apa? TikTok Live. Daytime Gang, help me out. Wah, enggak, kalau diputerin terus sih gue gak bakal selesai ya dengerin lagu ini, but I cannot. Jadi kalau mudah kita akan berlanjut ke hits lainnya. But that was the hits of the day, International Love dari Pitbull dan Chris Brown versi Ralphy. Next up I have, wah ini juga lagu yang udah lama gak ada di playlist nih. Kalau gak salah dirilis tahun 19, Lady Gaga sama Blackpink ada Sour Candy right after this quick break. Hang tight.
1: Daytime show with me, Ralphy, from 11 a.m. till 3 p.m. And also stream on Prambors.live.
2: Guess who's back? Butuh yang hahaha sebelum memulai hari lo. Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
3: Ngobrolnya lumayan nyambung.
4: Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak
2: jokes garing.
4: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
5: Oh, game-nya
4: bimbingan.
5: B-nya?
4: B-nya, B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
5: Oh.
2: Atau lo nungguin kocret kecret.
6: Yang jadi Spider-Man.
7: Iya.
6: Punya
7: usaha
6: di mall.
7: Di mall.
6: Gila.
7: Apa tuh?
8: Smart parking.
6: Smart parking.
8: Iya.
6: Dia kan Peter Parker.
8: Nah itu. Peter Parker.
9: Wow. Dari waktu lo bangun
10: macet-macetan
9: sampai pusing di tempat berkegiatan,
10: kami siap menemani asal kami dibayar.
2: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.
11: Ralphy orangnya baik.
12: Ralphy sporty abis.
13: Ralphy suaranya seksi.
14: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime.

a candy. Kalau muda, not a big fan of the candy itself, but a big fan of the song. Sahabat Candy, di Prambors Daytime Show with Ralphie. Ada yang mau main padel hari Sabtu ini kalau muda? Tapi khusus untuk beginner ya, yang baru mulai main atau yang belum pernah main, pingin padel seru-seruan sama The Dandies, bisa, karena ada Dandies Day Out. Tanggal 19 September di Padel Room Cipete, lokasinya tinggal turun dari MRT Cipete Raya, deket Tuku, terus jalan kaki dikit aja. Acaranya gratis, tis. Lo cuma perlu bawa diri sendiri dan bawa raket ya. Caranya gampang, tinggal masuk ke website prambors.live, klik banner Dandies Day Out, terus isi formulir pendaftaran diri lo sekarang juga. Edisi kali ini, ingat, kita utamakan yang gak jago-jago amat. Peserta yang beruntung nantinya bakal langsung diumumin di media sosial Prambors, jadi pastiin lo pantau terus update-nya. Buruan daftar sebelum kehabisan slotnya ya. So, see you there kalau muda. Now it's Hozier to Sweets.

0: all the hits right here on Fair Wars.
1: Indonesia. Number one hit music station.
2: Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil. 7 juta. Wah gila, kalau gini gue bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah jadi sultan nih gue nih. Kali lagi kali ya, abis itu gue lanjut tidur. Lah. Lah kok gini? Ah, duit gue hilang semua dong. Ah ini gue harus main lagi kali ya. Ma, pinjam HP dong, Ma.
3: Stop ya. Jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
5: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Cari teman nonton atau dinner? DM gue @iflar.
2: Daytime Show with Ralphie.

0: Bunga Abadi Rio Klapi di Prambors Daytime Show with Ralfi Kalau Muda. Udah jam 3 pas nih. Tapi sebelum cabut mau shout out buat Susilo. Bukan presiden, mantan presiden kita, tapi ada Kalau Muda namanya Susilo, pengen di shout out-in on air katanya. So here you go, wish you all the best Susilo. Berapapun umur lo sekarang, tetap jaya, jaya, jaya. All the best man. Alright, thank you very much for the past 4 hours. Dari jam 11 sampai 3, kita udah ngebahas banyak hal hari ini. Be excited because tomorrow is Friday Kalau Muda, and I'll be back here again same time, same place. Jam 11 sampai 3, ingat daytime show sama Ralfi. Abis itu gue mau lanjut live IG di Instagram personal gue, Iflar, jadi yang mau seru-seruan. Gue mau live sama temen gue dulu yang penyiar juga, namanya Danto Kalau Muda. Pingin catch up aja, catch up. Tapi sambil live gitu, iseng. Oke, okay, Ralfi signing out. See you tomorrow Kalau Muda. Peace out. Nanti di Tenggo ada Genus Julio. Mereka membawa satu guest star. Jadi tungguin aja di Tenggo ya Kalau Muda. Bye-bye. Ralfi signing out.
1: Ralfi orangnya baik.
2: Ralfi sporty abis.
3: Ralfi suaranya seksi.
4: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, daytime.

0: Rambors. Genus, lu tahu enggak? Masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
1: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
0: Siapanya sayanya?
1: Ya.
0: Ya kan biar sore lu enggak sepi. Gua tes IQ resmi gitu di sekolah. Kayaknya IQ gua 96 ya apa berapa ya? Gua lupa.
1: Gua
0: 196.
1: 196 kata gua masuknya. Udah genius.
0: Si pansu.
1: Lumba-lumba, Kak.
0: Si lumba-lumba.
1: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi enggak pernah cinlok?
0: Oh, gara-gara tapi gua bukan tipe lu.
1: Gua bisa sebutin tipe gue.
0: Abah.
1: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
0: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet,
1: atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut?
0: Berarti waktunya
1: Tenggo barengan Genus
0: dan Julio.
1: Setiap Senin
0: sampai Jumat
1: jam 4
0: sampai 8 malam
1: cuma di Rambors.
0: Stream now di TikTok dan Rambors.live.
2: Duh, gelang emas gue patah, cincin juga udah gak muat, jual di mana ya?
1: Hah? Masa lo gak tahu sih? Langsung ke I Love Emas lah, lagi hits banget loh. Terima perhiasan dalam kondisi apapun.
2: Hah? Emang bisa?
3: Ya bisa dong, I Love Emas, loper nomor 1 di Indonesia yang bisa beli perhiasan harga tinggi dalam kondisi apapun. Mau rusak, patah, anting tinggal sebelah, atau berat kurang dari 1 gram, semua bisa. Metode pengecekannya pakai alat canggih tanpa gosok, cepat, akurat, dan I Love Emas juga membeli logam mulia lain, kayak perak, platinum, palladium, rhodium, dan berlian. I Love Emas ada di Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Makassar, Semarang, Solo, Palembang, dan akan buka cabang baru di berbagai kota di Indonesia. More info, cek www.ilovemas.co.id atau hubungi 0822-773-0000. Ingat, cuma I Love Emas, bukan yang lain. Solusi jual emas, hanya I Love Emas.
4: Jual emas harga emas.
1: Kaulah muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka Prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, Prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di Prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di Prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.

dan di Stay Out balik lagi. Kali ini edisi Padel. Mau tahu info lebih lanjut? Mampir aja ke Instagram Prambors. Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Prambors. Dandy's Day Out edisi Padel. The Dandies mau ngajakin lo semua main padel bareng di Dandy's Day Out. Lo tinggal daftar aja. Catat tanggalnya, hari Sabtu, 19 September di The Paddle Room Cipete. Deket banget sama MRT Cipete Raya Tuku lo. Tinggal jalan dikit aja, nyampe. Lo juga bisa dapetin hadiah-hadiah seru dari Stanley dan JBL Indonesia. Kalau lo mau ikutan, tinggal klik banner Dandy's Day Out di prambors.live dan daftarin diri lo. Peserta yang beruntung akan diumumin di social media Prambors. Kalau lo terpilih, jangan lupa bawa raket sendiri ya. Jangan sampai ketinggalan. Sabtu, 19 September 2026, Dandy's Day Out edisi Padel. Supported by Paddle Room, Bumi, Stanley, and JBL. See you there, kalau muda.
1: Lu lagi ngefoto apaan sih?
2: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus dipost lah. Gak etis.
1: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
3: Kaula muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
4: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
3: Special performance yang bikin merinding.
5: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
3: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton. Prambors.

0: Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. Prambors News.
1: Hai, kalau udah sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News. WNI berusia 36 tahun dipenjara karena buang puntung rokok sembarangan di Malaysia. Seorang WNI berusia 36 tahun dikabarkan menjadi orang pertama di Malaysia yang dipenjara karena membuang puntung rokok sembarangan. Dilaporkan oleh Free Malaysia Today, pria yang bekerja sebagai buruh tersebut dinyatakan bersalah setelah membuang puntung rokok di kawasan Setulang, Johor Bahru. Direktur Johor Solid Waste and Public Cleansing Management Corporation, Zainal Fitri Ahmad, mengatakan pria tersebut mulai menjalani hukuman penjara selama 1 bulan sejak 28 Agustus 2026. Hukuman tersebut dijatuhkan setelah ia tidak membayar denda sebesar 1.000 ringgit Malaysia atau sekitar 4 juta rupiah. Selain hukuman penjara, kerja sosial menjadi salah satu sanksi bagi pelanggaran yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan. Zainal menyebut, hingga kini ada 107 kasus yang telah diputus pengadilan dan berujung pada perintah kerja sosial. Kita lanjut ke berita kedua kalau mudah. Pesan atlet perempuan untuk Sydney Sweeney. This is what real women's sport look like. Akhir-akhir ini, Sydney Sweeney kembali menuai kontroversi setelah membintangi campaign Novik, platform gambling olahraga asal Amerika Serikat yang menunjukkan dirinya nude sambil cosplay beberapa cabang olahraga. Banyak atlet perempuan kemudian merespon iklan tersebut. Salah satunya adalah atlet renang asal Australia yang mengatakan bahwa sexualizing perempuan di bidang olahraga dapat setback perjuangan para atlet perempuan dalam industri tersebut. Oleh karena itu, banyak atlet perempuan kemudian mengikuti tren di mana mereka menunjukkan bahwa perempuan dalam dunia olahraga lebih dari sekedar penampilan fisik. Beberapa kasus juga membuktikan bahwa sexualizing female athletes masih sering terjadi, meskipun industri olahraga mulai menunjukkan progres dalam representasi perempuan. Kritik terhadap Sydney Sweeney sendiri juga mulai ramai di media sosial dengan opini pro dan juga kontra. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors News.
2: Go bareng Julio dan Genus.
3: Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 8 malam.
2: Stream now on prambors.live.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo kaula muda.
3: Tenggoholic, tenggolicious, tenggo lover.
4: Halo.
3: Dimanakah kamu berada?
4: Ah.
3: Coba kasih tahu kita.
4: Hari Kamis
3: kita
4: ini
3: belum live TikTok, Deng, lupa.
4: Belum.
3: Jam 5, Deng.
4: Kalau muda, halo, apa kabarnya? Kalau muda ada Julio de Genus nemenin kamu. Kita sudah siap menemani kamu di pulang kantormu ini kalau muda. Bangun-bangun tadi gue kaget banget. Udara di dekat rumah gue di Tangerang Selatan atau Bintaro ungu, coy.
3: Kok bisa? Ya tapi kenapa lo kaget ya? Kayaknya itu bukan sesuatu yang
4: ungu kaget, karena biasanya merah, orange gitu.

0: pas umut, gebukin kali kemarin.
1: Ah, kayak lebam, basian atau dia bisa engkel. Soalnya biasanya tuh kayak si angkanya itu tuh kayak ada di 235 apa kemarin tuh tadi kayak 900 coy, gue kayak
0: ah error itu coy.
1: Apakah ada pabrik kentut kaula muda? Ya, kita juga tidak tahu ya what happened di Bintaro.
0: Enggak, pasti harusnya error sih 900, enggak mungkin sih Julius. 900 tuh kayak gila ya gitu.
1: Tahu deh. Yang jelas gue tadi langsung kayak tutup-tutup semua kaca-kaca rumah gue, jendela.
0: Banyaklah hari ini yang mungkin membuat kaula muda kaget, yes, membuat kaula muda bete, membuat kamu menangis. Nah. Seperti
1: ada yang buat lo nangis hari ini?
0: Hari ini enggak, beberapa hari yang lalu ada.
1: Oke.
0: Gue sering tahu nangis.
1: Lumayan. Lo menurut gue lu lumayan gampang mengeluarkan air mata. Ini bukan mati lu cengeng, lu senang lu nangis.
0: Aku buaya.
1: Sedih lu nangis, apa?
0: Buaya.
1: Oh, itu emang sudah santer terdengar.
0: Santer.
1: Kalau masalah kamu buaya itu satu dunia udah tahu. Yang satu dunia enggak tahu adalah pernah kak lu menangis di kantor? Ini di luar kita ini ya. Perpisahan gitu. Kayak ada yang cabut
0: as we go back. Bukan as we go back, tapi malah keseringan yang bisa, kebanyakan yang bisa bikin gue nangis itu adalah masalah kerjaan. Karena kalau masalah personal apa segala macam, gue cukup tough, gue mengakui.
1: Okay.
0: Tapi kalau kayak ada kerjaan gue something goes wrong, gue gampang banget breakdownnya. Apalagi yang berhubungan sama masak gitu. Karena nggak tahu ya, kayak mungkin di satu titik gue udah ngerasa gue udah nggak sih semuanya loh, gue tidur cuma 4 jam 5 jam loh, masih ada yang salah gitu. Jadi gue tuh gampang banget nangis soal kerjaan.
1: Kalau gue tuh kayaknya makin gue terpepet atau makin gue ditimpa masalah, gue tuh makin
0: emosi, ngebatu,
1: marah. Iya, jadi gue tuh makin kayak biasanya gue akan langsung kayak gue lebih kecapek, kayak otak gue tuh soalnya secara otomatis tuh kayaknya langsung tutut-tutut mikir gitu.
0: Nah, capek gue ke convert ke air mata.
1: Iya, bisa jadi.
0: Gitu, jadi kayak apalagi sih.
1: Tapi gue harus tidak sendiri kalau muda, karena ternyata hampir setengahnya, ibarat kata kalau dari perasaan tuh kan ada 100, hampir 50% itu orang pasti pernah nangis di kantor masalah kerjaan.
0: Nah, jadi akan kita obroli sebentar lagi kaula muda.
1: Ya.
0: Jangan kemana-mana, stay tune on Prambors.
2: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022. Gak ada tukul, paling lama karena gak ada tukul,

0: Oke.
1: Nah, kayak apa ya? Kalau nangis di kantor sih nggak gitu sih bunyinya.
0: Lo pernah nangis di kantor tuh yang paling lo inget yang nangis paling... lagi kerja, ya?
1: Sering lo gue. Sumpah gue sering. Recently.
0: Yang, iya, atau yang paling lo inget lah yang kayak paling heboh. Yang hebohnya lo kayak Tuhan tolong.
1: Oh, yang paling heboh sih cerita gue gak bisa berdiri di apa namanya waktu gue internship di hotel itu. Iya, itu iya, yang benar-benar yang sampai breakdown, yang nangisnya sampai sampai gitu. Tapi kalau lately sih nangisnya udah cuman kayak tetesan air mata. Gue jadi kayak kayaknya recently ya golden days. Jadi ya mungkin karena masih awal-awal, masih developing apa segala macam, masih karena mencoba untuk prep dengan batch-nya, masaknya lumayan gede. Itu masih ada beberapa error-error apa segala macam. Nah, terus ada di satu hari kayak kari gue bermasalah lah. Padahal gue udah ngerjainnya bener-bener sesuai dengan prosedurnya apa segala macam, terus tiba-tiba rasanya tidak sesuai dan gue masaknya banyak banget. Terus gue kayak gue banting tuh spatula besi, kayak gue dorong gitu di potnya. Pot gue tuh gede banget kayak nenek sihir ngaduk ramuan gitu loh. Gue dang, gue dorong, terus gue masuk kamar mandi, terus gue duduk doang di atas toilet, gue cuma kayak tes tes tes gitu kayak.
0: Terus mereka
1: sih gue salah apa lagi sih?
0: Terus si karyawan lah gimana kayak
1: Mbak Genos? Ya mereka nggak ada yang lihat gue nangis.
0: Oh iya benar.
1: Kalau cuma perkara dorong-dorongan spatula mah udah biasa.
0: Udah sering ya.
1: Kayak oh emang hari-hari Genus gitu.
0: Ah iya iya iya.
1: Gitulah intinya kalau ada sesuatu yang error, gue suka nangis gitu. Karena kayak apalagi sih gitu.
0: Oke, Genus tidak sendiri kalau muda, karena survei di bulan Februari tahun ini itu yang disurvei ada kurang lebih 1018 orang dewasa di Amerika Serikat, itu menemukan 39% itu pernah nangis di tempat kerja. 39%
1: kok nangisnya lo potong? 39% pernah di tempat kerja.
0: Keselak. Pernah. Kaya,
1: kok di skip intinya?
0: Kepotong ya. Pernah nangis di tempat kerja. Jadi 39% itu ngaku pernah nangis di tempat kerja setidaknya sekali. 25% 1-2 kali, 14% beberapa kali nangisnya, 21% mereka pernah merasa hampir menangis di tempat kerja. Genus kan ada 25 1-2 kali, 14 beberapa kali, 21 hampir nangis. Lu masuk ke yang berapa persen?
1: 14 beberapa kali.
0: Oke.
1: Gue juga kayaknya pernah nangis di Prambors. Tapi kayak kayaknya tuh udah, maksudnya cukup lama gitu, bukan kayak masalah pribadi yang lo tangisin ketika lo siaran kayak. Bener-bener nangis karena pekerjaan gue error.
0: Pas lo jadi produser.
1: Salah satunya gue jadi penanggung jawab BCR.
0: Oh ya harusnya.
1: Intinya gue udah ngumpulin banyak orang. Itu tuh seingat gue ada artisnya untuk take VO Balada Cerita Ramadan. Terus intinya gak ke-save lah. Nangisnya rek. Mana gue anak baru kan. Ya Allah, gue ketakutannya bener-bener kayak ini gimana nih gitu.
0: Gue dulu pernah di masa junior gue masih di Prambors kan, dulu kita punya yang namanya survei tuh. Nah, pekerjaan gue di situ adalah gue tuh kerja sama si bulenya langsung tuh si Simon Max.
1: Lo tuh sama Max, lo kan kesayangan Max.
0: Gue tuh kayak harus nyiapin 150 lagu, gue inget banget. Terus atasan gue tuh adalah dulu PD radio lain lah yang perempuan itu. Lumayan ini dia kritis kayak gue tuh langsung jadi Max perempuan itu terus gue. Terus tugas gue adalah nyiapin nyiapin potongan-potongan, jadi dari 150 lagu gue harus potong 10 detik lagu-lagu terbaik gitu. Terus hamin 2 jam itu survei dimulai, dari 150 lagu yang gue siapin 130-nya enggak di approve.
1: Terus lo harus kayak mengulang.
0: Jadi gue benar-benar potong ulang, gue benar-benar potong ulang semuanya. Gue cuman kayak bodo amat, gue coba. Kalau emang nggak bisa, ya mohon maaf deh gitu.
1: Teman-teman cengeng dan cirambaiku, kita memanggilmu yang pernah menangis di kantor.
0: Merapat sini, Cece Cry, Koko Cry.
1: Cece Cry dan Koko Cry.
0: Betul.
1: Kita ke 0811-607-1022 karena kita pengen tahu gitu, kamu nangis kenapa? Siapa tahu kita juga bisa kayak puk-puk, cup-cup.
0: Nah, kalau dari Suci Marvira di WhatsApp kita Genus, dia bilang, "Gue belakangan selalu nangis di kantor, tapi bukan soal kerjaan sih, keinget anak gue yang baru 3 bulan lalu meninggal di usianya yang masih 4 bulan." Gitu. Turut berduka cita ya, Suci Marvira. Set. Kita ingin mengundang kalau muda yang lain ya, kalau muda ya.
2: Kalau muda. muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
3: Tango on Prambors.live. Guess who's back? Butuh yang hahaha sebelum memulai hari lo? Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
4: Ngobrolnya lumayan nyambung.
0: Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak
3: Jokes garing.
0: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
5: Oh,
0: game-nya bimbingan.
5: B-nya?
0: B-nya, B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
5: Oh.
3: Atau lo nungguin kocret kecret
6: yang jadi Spider-Man.
7: Iya.
6: Punya
7: usaha
6: di mall.
7: Gila.
6: Apa tuh?
7: Smart parking.
6: Iya.
7: Dia kan Peter Parker.
6: Nah itu, Peter Parkir.
8: Dari waktu lo bangun
9: macet-macetan
8: sampai pusing di tempat berkegiatan,
9: kami siap menemani asal kami dibayar.
3: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.
10: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
11: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
10: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
11: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
10: Apa? Diskon 5%?
11: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, dim banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih

0: masalah, komplain masih lama, butuh curhat tentang solusi internet, segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, Internet Solution Provider di 031-547-3838.
1: Halo muda, Dennis Day Out balik lagi. Kali ini edisi Padel. Mau tahu info lebih lanjut? Mampir aja ke Instagram Prambors. Jangan sampai ketinggalan ya.
2: I see dead people.

0: masa kata Julio kemarin ini lagunya Kanye West.
1: Udah gitu berkali-kali lagi gue bilang.
0: Enggak, terus lu satu lagi nebak satu lagu Kendrick yang lain, terus lu kekeh bilang itu Kanye West.
1: Oh, bukan kayak, lagu yang sama.
0: Stop, enggak bukan.
1: Ya ampun, untung Kendrick Lamar bukan orang Jakarta. Kalau orang Jakarta tersinggung enggak ya?
0: Be Humble yang satu lagi, Humble yang lu bilang
1: sit
0: lagu
1: down, Kanye juga. Be Humble. Tapi Kendrick sama Kanye ketemenan enggak ya? Soalnya Bajur. Banyak banget menurut gue penyanyi-penyanyi luar negeri itu kayak terang-terangan kayak musuhan, enggak suka gitu. Kalau sesama rapper harusnya solid ya, sama kayak anak Vespa gitu loh. Kayak bahkan anak Vespa katanya saking solidnya kalau kayak ketemu di pinggir jalan ada kayak salamnya gitu.
0: Mereka bisa bunyiin klakson.
1: Oh, bunyiin klakson.
0: Bukan kayak salam Vespa. V. Apa V?
1: V. Virgo zodiaknya. Gini. Emang kami paling mantap.
0: Apa? S-nya?
1: Apa?
0: S.
1: Sudahlah, gue duluan ya bro. Gitu ya, nyari cuman loh, S.
0: Tapi PA-nya gak diterusin.
1: Iya, nanti-nantilah.
0: P, papa pulang, udah sampai rumah soalnya. Ya, iya.
1: A, anjay. Assalamualaikum, cabut.
0: Ya Allah.
1: Oke. Okay. Pertanyaan lu udah pesan makanan tapi?
0: Udah,
1: alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Nah, kalau muda, jadi kita tuh buat yang baru bergabung, kita tadi masih nanya sama lu, kita mau mengundang, cerita dong sama kita, lu ya buat yang pernah nangis di tempat kerja, ceritain ke kita gimana nangisnya, karena apa nangisnya, karena buat yang 9-to-5 ya genus, itu tuh struggle-nya luar biasa. Ya segala mereka dimarahin bos, dicepuin sama teman kerja, terus udah gitu di backstab. Iya, parah banget gitu. Jadi kita mau mendengarkan opini kamu kaula muda.
0: Terus dari tadi yang WhatsApp dan cerita nangis di kantor, ceritanya panjang-panjang banget.
1: Coba kita mau baca dari yang mana?
0: Kita mau baca dulu apa mau nelpon Janah dulu nih?
1: Baca dulu aja baru kita telepon Janah.
0: Oke, ada Deb.
1: Nah,
0: kita baca novelnya. Gue kerja di bank, pas gue masih jadi teller dulu banget. Di end of the day kan harus ngitung transaksi seharian kan. Entah kenapa sore itu perasaan gue gak enak. Bener dong selisih 3 juta. Atasan gue waktu itu baik banget, kasih waktu sampai 3 hari untuk cek transaksi misterius. Sampai cek neraca kantor. Gue gak bisa baca.
1: Tunggu. Cek, mau gue aja?
0: Mau,
1: gua bisa.
0: Lanjutin please.
1: Cek neraca kantor, cek CCTV. Zoom bang, doyok. Oke, gue ulang. Cek neraca kantor, cek CCTV. Sampai butek tuh mata gue.
0: Dikecilin sama Bang Joyo.
1: Sebentar ya kalau muda, aku akan baca ulang ya. Genus diam dulu biar suara gue kedengeran. Bang Doyok, gojeng pegang mouse boleh? Oke, siap. Tadi kita di dep ya.
0: Rasa ini sungguh tak wajar.
1: Oke. Oke. Gue baca ulang ya kalau muda. Jadi tadi tuh dia kan harus menghitung transaksi seharian. Transaksi dalam sehari. Entah kenapa perasaannya gak enak. Bener dong selisih 3 juta. Atasan gue waktu itu baik banget kasih waktu 3 hari buat ngecek si transaksi misterius ini. Sampai cek neraca kantor, cek CCTV, sampai butek mata gue. Udah 3 hari gak ketemu juga tuh selisih. Gue nangis sebulan. Tiap hari nangisin duit gue 3 juta. Sampai kasian. Takut pegang duit. Tapi itu bikin gue jadi teliti banget sampai sekarang. Traumanya bener-bener bikin sakit. Karena selisih kayak gitu, nalanginnya pakai duit sendiri. Gue pernah denger di bank kalau teller tuh begitu.
0: Iyalah, bener-bener. Tapi ya dengan semua yang terjadi, hikmahnya adalah dia sekarang jadi teliti banget. Memang blessing in disguise, walaupun ya caranya sangat amat tidak mengenakan ya.
1: Iya benar. Terus ada lagi dari Ade Putri Antika katanya, gue pernah nangis di kantor karena kerjaan lagi banyak pressure dan gak ada mentornya. Di saat yang bersamaan aku juga lagi post parfum jadi down.
0: Partum.
1: Oh. Contoh gak bisa baca kalau mudah ya. Post partum jadi down banget. Asiku sampai seret. Saking stresnya. Tapi emang kadang-kadang itu bisa ini ya, berdampak. Kemarin gue ngecek genus. Gue salah baca post parfum. Gue gak enak banget. Maaf ya kalau muda. Soalnya benar-benar tulisannya kecil banget. Mau tau gak kenapa? Adrian, majuin dong layarnya. Kita salin Adrian deh. Oke. Bantu tolong majuin. Jangan diem saja.
0: Ya Allah, udah lama nggak ketemu sampai nangis. Makasih ya Julio.
1: Udah kita biasanya.
0: Ini contoh nangis di tempat kerja nih.
1: Iya benar. Bisa kita ketawa gini. Karena kan kalau podcast bisa dipotong. Ini kita siaran live coy.
0: Susah. Kita telepon aja yuk Janah yuk.
1: Jana tadi ya.
0: Karena dari tadi ngebaca membawa bala.
1: Iya bener kalau mudah. Aduh.
0: Oke. Bismillah. Semoga ceritanya gak ada hubungan sama Asi ya.
1: Halo sore, Jana.
0: Jana, boleh dimatiin dulu backsoundnya bang. Halo.
1: Suruh dia pencet matiin itu. Halo Jana.
2: Kedengeran gak?
0: Kedengeran. Jadi gimana nih cerita, hal apa yang bikin kamu nangis di kantor?
2: Iya, aku dulu pernah sampai dapat SP1 karena kita satu line itu gak baca planning harian.
0: Gak baca apa harian, Beb?
1: Planning.
2: Planning harian. Planning. Jadi kalau kita kerja tuh ada planningnya kan, per hari itu. Nah, terus habis itu, bablas produksinya, Kak, sampai sekian ratus kartun.
1: Alhamdulillah.
2: Di situ.
1: Apa?
2: Aku sih ya, karena soalnya kan tim lead-nya kan di situ kan. Jadi sampai kena SP.
0: Jadi produksinya, jadi produksinya berlebihan.
1: Oh, bablas?
2: Iya, betul.
1: Gue dengarnya bagus tadi, sorry. Oke, okay, sorry. Terus Julio,
0: alhamdulillah.
1: Maafin gue, Jana. Jana kerja di bidang apa, sorry, maaf.
2: Di itu, di pabrik makanan.
0: Pabrik makanan.
1: Oh, pabrik jadi tuh misalkan di hari itu lu hanya harus produksi 1000 gitu. Tapi karena enggak baca planning harian jadi jauh di atas 1000.
2: Betul.
1: Nah, kalau oke, Jana, kalau misalkan seperti itu biasanya bentuk pertanggung jawabannya itu gimana?
0: Yang kayak nge-cover ganti ruginya tuh siapa, Jana?
2: Kalau masalah ganti rugi tuh kadang kita bisa di-retake. Retake tuh kayak itu produksi yang berlebih itu dia di-taking ulang, kayak gitu, Kak.
1: Terus?
2: Kadang juga dibeli sih sama si karyawannya.
0: Oh, bisa dibeli sama karyawan buat orang-orangnya.
1: Ya, tapi ya benar itu berarti harus di maksudnya yang bertanggung jawab ya kalian-kalian juga gitu.
2: Iya betul.
0: Oke lah Jana. Semoga tidak terulang lagi ya. Jadi kamu tidak menangis lagi di kantor
1: bener,
0: ya.
1: Iya benar Jana, semangat ya Jana ya.
2: Iya, kasih kakak.
0: Kalau mudah ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Tenggo on Prambors Radio, kaula muda.
1: Akhirnya datang makanannya Genoza.
2: Gue one meal a day, enggak. Baru makan iye. Biar apa ya?
1: Gue tuh boleh enggak ceritain sama ke gue selama lu buka Golden Day sebenarnya tuh plan lo di kepala lo. Lu tuh mau dan akan makan jam berapa seharusnya. Nah, dan siap lu enggak bisa makan tuh karena apa? Apakah karena kan sogo jam 10 lu mulai masak tuh. Iya kan?
2: Jam 9.
1: Tapi sebenarnya ketika jam 9 lu mulai masak, lu bisa makan antara jam 12 sampai 2 tuh ada waktu buat lu makan enggak?
2: Enggak.
1: Berarti harusnya sebelum jam 9 lu udah makan.
2: Harusnya sebelum dari jam 11 sampai jam 2 itu gua enggak ada jeda.
1: Oke, berarti emang lu enggak bisa makan di jendela itu.
2: Gua enggak bisa makan di jendela itu.
1: Oke. Biasanya plan lo lately di jam berapa? 2 sampai jam 4 gitu, apa 2 sampai 3?
2: Oh, okay. Jadi kayak gue makan tuh di jam 2 harusnya. Jadi kayak jam 2 itu karena jamnya gue break apa terus gue bisa makan. Tapi kadang-kadang akhirnya kan gue suka baru makan tuh jam 3 di kantor.
1: Benar, karena gue liatin ya lo biasa makan jam 3 di kantor.
2: Iya.
1: Terus? Oh, tadi itu
2: lo pertanyaan apa ya?
1: Kayak kenapa? Iya, kenapa lo hari ini tiba-tiba miss makan pas jam 4? Karena Gojeknya salah nganter.
2: Ke kantor orang.
1: Apa nama kantor? Siapa tahu ada orang yang denger.
2: Ada interior apa gitu di Jalan Fatmawati, dia ada
1: pokoknya. Design.
2: Interior bukan dong, nama brand lah intinya. Gue lupa. Nah, terus karena tadi kita lagi meeting, terus HP gue mati. Jadi gue enggak bisa ngecek. Gue enggak bisa ngecek nih. Kayak tuh makanan di mana. Terus akhirnya pas kita kelar meeting, gue mau ngambil makanan, kok makanan enggak ada padahal tulisannya
1: udah
2: kirim.
1: Salah lo.
2: Geter, bro. Ada geternya.
1: Dulu gue pernah ya pas zaman-zamannya Covid, gue tuh mau beli vakum, gue inget banget. Gue beli vakum waktu itu buat mobil apa buat rumah gitu vakum. Lu tau gak kekirimnya kemana, Genes?
2: Kemana?
1: Kuningan ke Radio Gen FM.
2: Kok bisa? Oh, karena lo lagi gantiin siaran di sana.
1: Iya, terus kayak Covid, nggak ada orang. Gue juga nggak tahu nomor aneh orang-orang di sana gimana.
2: Lo bisa milih sampai nyampenya ke sana, unik sih.
1: Sama kayak lo kejadiannya. Jadi gue melakukan pemesanan itu gue lagi menyetir waktu itu gue.
2: Oh, terus banget. Lo gak sempat change location.
1: Iya, terus gue juga gak cek dan ya gue lupa lah gitu. By the way, kalau mudah habis ini kita mau ngasih tahu lo, warga Cempaka Putih menemukan 2 granat di lahan kosong.
2: Kok muka lo bingung? Kok malah lo penuh?
1: Gue gak merasa info ini soalnya kayak relate or now, tapi ini lumayan anomali.
2: Seru aja tahu.
1: Bener.
2: Gue punya banyak pertanyaan.
1: Sama kayak barusan di sekolah di daerah Jakarta Selatan ditemukan gudang senjata lengkap dengan senjatanya, lo inget gak? Kapan? Apa lo pernah dengar gak berita itu? Kayaknya enggak, Raffi. Jadi di sekolah di Jaksel di daerah Pondok Indah mau ngarah ke Deplu.
2: Oke, gue pernah dengar.
1: Itu ada seborongan yang dalamnya itu berisi senjata api. Yang paling parahnya beritanya tenggelam. Itu gak ketahuan itu pistol-pistol siapa. Ketahuan kagak, hilang aja beritanya gitu.
2: Ya kalau sudah memiliki sebanyak itu senjata dan disimpan di tempat tidak seharusnya sih, harusnya ada power untuk tidak memblow up berita tersebut ya.
1: Iya benar. Terus aku sempat mikir, apa iya murid-murid yang koleksi senjata? Kayaknya enggak ya.
2: Apa-apa senjata?
1: Murid-murid yang koleksi senjata? Enggak mungkin ya, kayaknya
2: mungkin
1: ya.
2: Mungkin dong, Julio. Lo bahkan dulu tuh ada peraturan kayak lo kan juga gak boleh bawa benda-benda yang benda tajam, even cutter atau apa tuh. Setahu gue ada beberapa sekolah yang menerapkan itu gitu.
1: Jangan kan bawa senjata. Dulu kita main pakai sepatu mencorek dikit aja gini, disita sepatu kita. Gimana kita mau bawa senjata?
2: Aneh banget sih.
1: Abis ini kalau muda kita bakal membreakdown infonya ya.
3: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022. Prambors.
4: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
5: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
4: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
5: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
4: Apa? Diskon 5%?
5: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, mBanking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: warga Bekasi, where you at? Mungkin kalau kamu lagi sering main ke Summarecon Mall Bekasi, jangan lupa nih mampir di 17 sampai 18 September ada yang namanya pameran Mitsubishi Motors. Ada yang namanya GAS, Gebiar Auto Show, Destinator Anniversary. Sekaligus kamu bisa ngerayain 1 tahun Mitsubishi Destinator. Selama 1 tahun ini, Mitsubishi Destinator itu kan udah nemenin puluhan ribu keluarga Indonesia menuju destinasi impian mereka. Sebagai apresiasi dari Mitsubishi Motors, akan berbagai akan banyak sekali di sana nanti ya, berbagai promo menarik yang sayang banget kalau kamu lewatin. Di pameran ini kamu bisa lihat langsung, nyobain juga line up mobil andalannya Mitsubishi Motors, dan pastinya ada promo spesial menanti. Kayak contohnya special lucky dip sampai 10 juta rupiah, ada cashback 5 juta plus free dashcam, atau kamu bisa pilih cashback 5 juta plus free service ekstra 20 ribu kilometer dan free warranty ekstra 1 tahun. Jadi kalau misalnya kaula muda lagi ngincer-ngincer, lagi nyari-nyari mobil Mitsubishi Motors, kamu bisa langsung aja datang ke pameran Mitsubishi Motors di Summarecon Mall Bekasi 17-18 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku ya. Mitsubishi Motors, drive your ambition.
6: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Tenggo on prambors.live.

0: Penggo on Prambors Radio, Kaula Muda. Tadi gue udah sempet spill tipis-tipis. Jadi ada dua granat itu ditemuin di lahan kosong di daerah Cemput Loka, Cempaka Putih. Jadi warga Cempaka Putih, Jakarta Pusat dikejutkan dengan penemuan dua benda yang diduga granat, Kaula Muda. Benda itu ditemukan oleh seorang pemulung sekitar jam 1 siang hari Rabu, berarti kemarin. Polisi langsung ngamanin lokasi dan berkoordinasi dengan tim Gegana Polda Metro Jaya. Sejumlah pasukan penjinak bom berpakaian lengkap serta senjata udah ngelakuin penyisiran TKP tuh dan ngamanin lokasi di jalur lambat Jalan Letjen Suprapto. Itu samping di samping Poltek STMI Jakarta, Kaula Muda ya. Mahasiswa STMI Jakarta pun berhamburan dan menyaksikan proses evakuasi granat dari jauh. Setelah diperiksa dan disterilisasi, kedua benda dipastikan merupakan granat asap yang sudah gak aktif. Kedua granat akhirnya diamanin oleh tim Gegana. Sampai sekarang polisi masih melakukan pendalaman untuk mengetahui asal-usul benda dan pemilik lahan tempat granat ditemuin.
1: Lo tau gak sih tadi pas lo lagi ngomong cemput, terus kan gue kayak ngeliat lo des, terus gue nengok kiri des, terus Ralfi sama Bas duanya lagi ngeliatin gue, terus gue kayak masih nyom-nyom-nyom-nyom ngabisin makanan gue. Pak, saya punya pertanyaan untuk Bapak.
0: Apa, Neng?
1: Beli granat tuh di mana sih?
0: Muka gue kayak tim Gegana emang di mata gak, lo.
1: Enggak gini lo, maksud gue kayak kenapa bisa ada ditemukan granat tergeletak. Itu tuh berarti apakah punya orang, apakah granat tuh bisa dibeli secara umum?
0: Kalau gue berasumsi pas gue baca berita ini, kalau kan tadi di sini dibilang adalah granat asap yang sudah tidak aktif.
1: Oke.
0: Mungkin yang kan kemarin sempat ada demo-demo tuh. Terus kan ada polisi kan suka kayak lempar kayak gas air mata, granat asap ya enggak sih?
1: Kayaknya enggak ada deh polisi lempar granat ke pendemo.
0: Enggak, granat asap.
1: Mau asap?
0: Kita nggak tahu sebenarnya, tapi maksud gue yang paling possible kayaknya ya itu mungkin ya itu pas demo kemarin mungkin Basian itu kali ya gitu.
1: Aneh ya. Kayak maksud gue apa ya, apa reaksi lo ketika lo menemukan granat? Lo tau nggak sih, jangan-jangan lo tau nggak sih korek yang bentuknya granat?
0: Tahu.
1: Jangan-jangan lo?
0: Lah, masa polisi nggak tahu apakah ini granat bekas, granat belum kepake, atau korek mainan bentuk granat? Iya, maksud gue lo ngelakuin pendalaman ngapain?

0: Di final, Robbie mencatat waktu 4,65 detik sekaligus menjadi personal bestnya. Catatan tersebut mengantarkannya ke posisi pertama mengungguli 3 atlet lainnya, yaitu berasal dari Tiongkok dan juga dari Jepang. Hasil ini terasa semakin spesial buat Robbie. Di situs resmi Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI, atlet berusia 19 tahun tersebut mengaku senang sekaligus enggak menyangka bisa meraih emas pertamanya di ajang World Climbing Series. Ia juga menyebut 3 kekalahan di seri sebelumnya justru menjadi motivasi untuk terus berkembang dan mengejar waktu yang lebih cepat. Kita lanjut ke berita kedua kalau mudah. Warga Jepang yang berusia 100 tahun atau lebih tembus 100 ribu orang, kini jadi yang terbanyak di dunia. Jepang kini menjadi negara dengan jumlah warga berusia 100 tahun atau lebih terbanyak di dunia. Dilansir dari Antara, jumlahnya sudah mencapai 107.677 orang, naik sekitar 7.914 dibandingkan tahun lalu. Dari jumlah tersebut, 87,6% yang merupakan perempuan, dan angkanya juga terus naik selama 56 tahun berturut-turut, sejalan dengan tingginya harapan hidup di Jepang yang mencapai 87,33 tahun untuk perempuan dan juga 81,35 tahun untuk laki-laki pada tahun 2025. Panjang umur warga Jepang selama ini kerap dikaitkan dengan pola makan yang relatif sehat, perkembangan teknologi medis, serta layanan kesehatan yang mudah diakses. Kebiasaan untuk tetap aktif hingga usia lanjut juga dinilai ikut membantu mereka hidup lebih lama. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors, Prambors
1: News. Halo.
2: Iya, sore.
1: Mau reservasi buat tempat curhat?
2: Mau, Mbak.
1: Untuk berapa orang, Kak?
2: Satu orang aja, saya.
1: Oke. Langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
2: Keren, Kenus.
1: Loh, ini Julio.
3: Ini Julinya.
1: Dih, kerja lo sini.
4: Tango with Julio Genus.
5: Tango on Prambors Radio barengan sama Julio sama Genus. Kita juga mau menyapa buat kamu yang lagi nonton kita di live TikToknya Prambors.
1: Kata aku sih kamu jangan kemana-mana ya kaula muda, karena nanti di jam 6
5: yes.
1: Ini kan hari Kamis harinya horor-hororan.
5: Hey,
1: kita akan mengundang apa?
5: Kok di frame kita ada tadi kotor, Genus?
1: Ada kotor?
5: Ada kayak gambar awan hitam gitu?
1: Gak ada awan hitam.
5: Oh?
1: Jangan mulai-mulai deh, ntar malam tuh kita mau mengundang perias jenazah kaula muda.
5: Nah, coba kita lihat.
1: Jadi jangan kemana-mana sampai jam 7 malam selesai live.
5: Nanti akan ada babak praktikum kah? Siapa yang bakal di make upin menjadi misteri. Kita sih udah
1: pancing-pancing. Sudah pasti bukan aku lah.
5: Gue juga gak mau.
1: Aku tuh good to be astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim.
5: Astagfirullahalazim.
1: Ya Allah, aku cuma bercanda. Nah, malaikat-malaikat, lupain aja yang tadi.
5: Genus, kita skip dulu yang itu. Nanti itu pasti nanti. Gue mau ngomongin lu jajanan gitu. Maksud gue tuh udah lama tidak merasa di kita tuh gak ada jajanan-jajanan aneh. Apa karena kita udah gede ya? Karena dulu pas gue kuliah ya, pas dulu zamannya green tea, benar-benar kue cubit green tea gue agak shock. Terus kue cubit green tea gue gak shock. Nasi goreng green tea gue shock.
1: Ayam pop green tea ada?
5: Ayam pop green tea itu disaster gak sih? Bahaya banget.
1: Jelas.
5: Nih.
1: Jelas, ramen green tea ada. Gue tuh jajanan viral yang tidak pernah sekalipun gue coba adalah es kepal Milo. Lo inget gak es kepal Milo?
5: Gue inget. Tapi tuh sebenernya gini, es kepal Milo tuh masih kayak tolerable gitu. Lo tau gak? Kita gak usah ngomongin Indonesia, karena gue tuh agak gak relate. Walaupun sebenarnya kayaknya
1: hebat, gue pernah ada. Kamu orang mana sih aslinya?
5: Aku Vietnam.
1: Wow.
5: Makanya kan nama gue adalah Siti Nguyen. Lah, kok ada Siti-nya?
1: Terus kok cewek, nama cewek?
5: Siapa tadi Vietnam Siti cowok? Gak tahu deh.
1: Oke.
5: Enggak, tapi di Thailand ada ini loh, Genus. Croissant. Di dalamnya tuh ada rambut. Jadi pubic hair gitu.
1: Gini.
5: Apa?
1: Bukan di dalamnya, di atasnya.
5: Iya.
1: Tapi
5: rambut kemaluan, kita bilang rambut kemaluan kali ya. Dia adalah croissant rambut kemaluan, tapi bukan
1: kita
5: dari rambut.
1: Kita baru mulai live loh, Julio.
5: Enggak.
1: Jangan buang-buang penonton kita yang udah mau 200 ini loh.
5: Enggak, ini bukan bicara kotor, mesti ya ngomong jajanan unik kan. Jadi itu tuh sebenarnya dari tapi tuh edible, itu bisa dimakan.
1: Iya, kayak itu bukan rambut beneran kan?
5: Ya kalau itu rambut beneran, gini. Siapa pun yang dibotakin coba. Apakah yang jaga tokonya yang dibotakin? Katanya makanan itu udah masuk Jakarta.
1: Eh,
5: kagetnya.
1: Terus gue sempat ngeliat

0: lihat fatwa MUI karena ketika berita itu lagi viral terus orang-orang pada komen-komen ini itu intinya makanan itu dikategorikan sebagai makanan yang tidak halal
1: karena bentukannya menyeramkan ya?
0: Bukan ya, karena bentuknya itu tidak apa ya bahasanya tidak pantas.
1: Iya, kayaknya mencederai misalnya, nilai makanan tersebut.
0: Benar,
1: gitu.
0: Kayak misalnya kan suka ada tuh kalau kayak bridal shower, kue-kue berbentuk alat organ reproduksi. Itu tuh juga dikategorikan sebagai makanan tidak halal.
1: Lo sempat enggak sih? Lo ini enggak sempat ada viral kue ulang tahun tapi bentukannya tuh bentukan jamban. Beserta isinya, iya beserta isinya. Terus kayak dibikin seril mungkin, tapi wangi dan itu bisa dimakan. Tapi lo
0: nggak mau lo?
1: Itu kue benar-benar terlihatnya ini banget, kayak benar-benar nggak pantas banget kue itu.
0: Oke.
1: Abis ini kalau muda ya.
0: Kita mau ngomongin jajanan yang aneh, jajanan luar negeri yang tiba-tiba di Indonesia itu diane-anehin kan?
1: Ya.
0: Betul.
1: Jangan kemana-mana ya kalau muda.
2: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
0: Oh boy.

0: E-A-E-A.
1: O-E. E-A-E. E-A-E. E-A-O-E.
0: Udah, Dek.
2: Udah, gue ngantuk, cuy.
0: Weh, hari ini Godamnya pindah ke lu.
2: Godam. Godam. Godam.
0: Godam apa goddamn?
2: Goddamn, nakik.
0: Jadi
2: Gue mau ngomong N-word.
0: Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kita di bayang-bayang for life itu kalau lo begitu.
2: Iya, makanya kan, tapi tidak terjadi.
0: Tadi jadi yang keluar apa tadi?
2: Nani ya, siapa tadi? Udah lah, enggak usah lah.
0: Oke, kembali ke jajanan kaula muda. Ada sebuah postingan. Coba naikkan dikit.
2: Ini tuh gue juga baca tadi pagi.
0: Iya, intinya ada postingan, gue ngeri tentara Jepang tersinggung pas lihat takoyaki di Indonesia isinya otak-otak.
2: Coy, jangan kan tentara Jepang ya, takoyakinya juga nangis tahu.
0: Takoyaki lagi digoreng, sebenarnya diisi otak-otak. Dia apa sih?
2: Kata takoyakinya, nani? Kenapa ada otak-otak ini di dalamku?
0: Kenapa ada tepung di dalam tepung?
2: Otak-otak tepung ya?
0: Ya otak-otak tepung dong.
2: Lah bukannya ikan?
0: Ikan ditepungin dong, terus bisa sekenyal itu gimana ceritanya? Lo kan katanya pria pesisir. Pria pesisir harusnya tahu dong tekstur ikan kayak apa.
2: Tahu.
0: Ya terus kenapa bisa otak-otak teksturnya kayak gitu kalau enggak ditepungin?
2: Karena kalau di Makassar otak-otak itu jadi ikan, itu dihancur ikan mentah nih.
0: Iya.
2: Lu hancur-hancurin.
0: Benar.
2: Terus lu kasih tepung kanji, di situ ada tepungnya.
0: Kamu
2: apa ayo.
0: Menyerah.
2: Get out the anchor.
0: Detomit.
2: Oke, okay. Intinya adalah gue ngeliat tentara Jepang tersinggung pas liat takoyaki di Indo isinya otak-otak. Jadi kalau muda, karena di negara kita ini, kita kan adalah orang-orang Indonesia adalah orang-orang yang sangat kreatif. Toh, makanya jajanan luar negeri di Indonesia sering banget dimodifikasi rasanya agar pas dengan lidah lokal. Nah, berikut adalah contoh jajanan luar negeri yang populer dan sudah dimodifikasi di Indonesia. Takoyaki, itu asli Jepang kan? Itu adalah jajanan dengan bola-bola kecil di dalamnya itu biasa isinya potongan gurita. Atau apa sih biasanya selain gurita dia apa sih? Sosis ya?
0: Sosis bisa.
2: Itu
0: sosis. Gindaco ada. Pengen gindaco deh.
2: Sosis juga sebenarnya itu kan modifikasi ya enggak ya? Apa memang di Jepang ada sosis?
0: Ada. Di Jepang juga ada yang isinya sosis atau spam.
2: Betul. Nah, kalau di Indonesia itu isian gurita kita ganti sosis, keju atau bakso. Saus dan mayonnaise juga sering dibuat lebih manis atau pedas. Kayaknya gue enggak pernah makan takoyaki di Jepang deh.
0: Gue even pernah makan gindako di Jepang.
2: Oh, gindako ada di Jepang?
0: Loh.
2: Gue suka banget sama gindako. Gue lagi diet banget. Masih. Mana ada orang diet cuma 2 hari. Orangnya embul parah lagi. Paling gak tuh sampai turun 5 kilo lah.
0: Okay.
2: Terus, kebab. Ini kan asli Turki Genus. Harusnya bentukan kebab itu adalah daging tipis khas Timur Tengah. Disajikan dengan roti tipis dan sayuran segar. Nah, di Indonesia itu ukurannya disesuaikan. Menggunakan tortilla yang lebih mudah didapat. Dan isiannya biasanya ditambah tuh yang lain. Ada kebab isinya, ini makaroni coy.
0: Gue bener-bener lumayan marah orang beli kebab isi makaroni. Maksud gue, kenapa?
2: Benar.
0: Kayak, ya lo makan makaroni. Itu ibarat lo makan apa ya? Ibarat lo makan roti isinya cireng.
2: Betul.
0: Kayak kenapa gitu.
2: Betul. Sama ini juga corn dog. Kalau di Korea itu kan dia kan biasa isinya tuh
0: Sosis
2: ya. Kalau di Korea apa ya? Gue juga pernah makan di Korea.
0: Tapi di maksudnya corn dog Korea juga ada kok yang isinya keju mozzarella gitu. Soalnya sama yang kentang. Wah, kentang juga di corn dogin sih menurut gue juga.
2: Emang ada ya kalau.
0: Ada. Jadi kentangnya kayak dipotong pendek-pendek terus akhirnya di roll di adonan corn dognya. Jadi pas digoreng tuh dia nempel gitu.
2: Iya sih sama kok. Kalau roti canai, roti pipi dengan tekstur berlapis dimakan bersama kuah gurih. Nah, di Indonesia itu dimodifnya disajikan sebagai jajanan manis dengan tambahan topping seperti susu kental manis.
0: Enak,
2: itu di Malaysia juga ya? Dilakuin by the way.
0: Benar.
2: Terus dimsum. Coy, pernah ada dimsum maca. Gue syok banget, teman-teman.
0: Mikir enggak ya?
2: Parah. Gue panik banget lo liat dimsum maca. Lo panik enggak?
0: Enggak, karena gue enggak mau makan. Kalau Adi itu ada di depan mata gue, mungkin gue bisa sedikit panik. Tapi kalau cuma baca, gue enggak. Intinya kita mau ngomongin jajanan aneh kaula muda.
2: Oke, okay. Oh, fun fact katanya dari aspal bening. Corn dog originally dari US. Betul-betul, ya tadi di artikel juga gitu sih.
0: Betul, karena di Princess Diary juga mereka jajannya corn dog.
2: Iya betul. Oh, itu corn dog ya. Dan itu beda sama hot dog. Tadinya gue pikir corn dog itu adalah hot dog loh.
0: Beda. Jadi kalau corn dog itu adonannya pakai wet batter terus dia digoreng. Kalau
2: hotdog, sosis setengahnya roti.
0: Masa sosis setengahnya roti?
2: Maksud gue tuh adalah sosis
0: roti tengahnya sosis.
2: Enggak, maksud itu gue adalah sosis di tengah roti.
0: Oke.
2: Benar dong.
0: Betul.
2: Ya, namanya juga human, teman-teman.
0: Nah, jadi mungkin kalau lo mengikuti tren-tren kuliner kaula muda, lo bisa sharing-sharing ke kita juga kayak jajanan aneh yang bikin lo he gitu.
2: Apa ya? Gue tuh dari tadi mikir banget loh.
0: Pengennya pengen, gue langsung pengen kayak napak tilas jajanan viral yang pernah terjadi deh.
2: Ratu Punten, boleh tolong coba cari di aplikasi gak? Kita pesan, kita cobain. Sekarang iya, juga. Di aplikasi aja kamu cari
0: takut
2: aja. Hanya kalau ada ya. Oke, kalau mudah kita tungguin jawaban lo ya. Sebutin jajanan teraneh dan tergong yang pernah lo cobain yang hanya ada di Indonesia.
0: Chat kita.
2: Yes.
0: Kalau mudah, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022. Tango with Julio and Gerus. Dandy Stay Out edisi Padel. The Dandies mau ngajakin lo semua main padel bareng di Dandy Stay Out. Lo tinggal daftar aja. Tata tanggalnya, hari Sabtu, 19 September di The Paddle Room, Cipete. Deket banget sama MRT Cipete Raya Tuku lo. Tinggal jalan dikit aja, nyampe. Lo juga bisa dapetin hadiah-hadiah seru dari Stanley dan JBL Indonesia. Kalau lo mau ikutan, tinggal klik banner Dandy Stay Out di Prambors.live dan daftarin diri lo. Peserta yang beruntung akan diumumin di sosial media Prambors. Kalau lo terpilih, jangan lupa bawa raket sendiri ya. Jangan sampai ketinggalan. Sabtu, 19 September 2026, Dandy's Day Out edisi Padel. Supported by Paddle Room, Bumi, Stanley, and JBL. See you there, kalau muda.
2: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
2: Apa? Diskon 5%?
3: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, mBanking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
0: Sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
4: Dandy Stay Out balik lagi. Kali ini edisi Padel. Mau tahu info lebih lanjut? Mampir aja ke Instagram Prambors. Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Tenggon Prambors Radio masih mendiskusikan soal jajanan yang aneh.
1: Dari Denny Liu katanya, dia ngomong, kalau ngomongin masalah jajanan aneh ya, ini belum mendunia nih, tapi di Indo sudah ada lumpia duren. Bab, kata gua lumpia duren jujur takut.
0: Tapi lumpia duren make sense. Lu bayanginnya kayak piscok yang dibungkus pakai kulit lumpia ya.
1: Kayaknya enak deh. Bab, sekarang ngiler lah.
0: Nah ini sekarang akhirnya maksudnya kayak dengan treatment yang sama, ini isinya duren.
1: Soalnya gue tuh tadi kebayanginnya adalah lumpia Makassar yang ada sambelnya. Aneh loh.
0: Itu jelas aneh.
1: Coba kita dengerin Sel, bang, memutar voice note ya bang. Siap?
2: Jadi gue mau cerita tentang jajanan aneh. Tapi ini sebenarnya bukan jajanan sih. Ini jajanan yang diciptakan oleh kakak sepupu gue, yaitu nasi. Tapi pakai Mrs.
1: Astagfirullah.
2: Itu aneh banget. Hei. Tapi anehnya lagi itu enak. Kayaknya nanya. Itu aja deh. Mau rekomen juga agak was-was ya. Soalnya aneh banget kombonya.
1: Bener aneh, tapi lu bilang enak. Terus gue tuh penasaran cara dia jualnya tuh gimana. Apakah nasinya dibulet-buletin?
0: Nasinya dibulet-buletin terus digulung di meses.
1: Iya.
0: Muka gue kok excited ya.
1: Itu tapi itu kayak bola meses aja gitu sebenarnya. Terus nasinya apakah nasi panas? Apakah nasi dingin? Apakah nasi keras?
0: Kalau nasi panas, pasti keras, akan meleleh. Tapi di otak gue apa? Rasanya mungkin bisa jadi enak kalau nasinya tuh yang bener-bener pulen nyerempet bubur gitu. Terus masa sih menurut lo nggak enak? Kayak secara logik mungkin enak,
1: kayaknya
0: loh.
1: Soalnya teksturnya menurut gue aneh, karena tekstur yang lembek tuh gue suka yang crispy,
0: soalnya
1: gurih.
0: Di otak gue tuh emang kayak mango sticky rice aja gitu loh, jadi tuh logikanya nasi dan manis tuh bisa jadi enak.
1: Kalau
0: gitu.
1: Gak gini aja Sel, suruh kakak lu jual deh biar kita bisa coba, karena jujur gue penasaran banget.
0: Lu jual, kita beli.
1: Cakep, alhamdulillah lah beli. Oke, ada Aditya Arifandi di telepon, mau kita telepon kalau muda ya. Halo Dit.
3: Ya halo kak.
1: Halo, sore Dit.
3: Selamat sore kak Genus kak.
1: Kak siapa?
3: Ya?
1: Kak Gero sama kak siapa?
3: Kak Julio, sorry. Betul. Soalnya kemarin habis nonton Tante Sonya.
0: Oh iya.
1: Terima kasih banyak loh bro. Ya Allah.
3: Sama-sama, thank you.
1: Seneng banget gue.
3: Iya.
1: Dit, jajanan yang paling aneh yang pernah ente temui.
3: Sebenarnya sih kalau jajanan ini bukan aneh makanannya ya, bukan. Gak kayak tadi. Cuman lebih ke namanya aja yang aneh.
1: Apa namanya?
3: Ini kalau pendengar Prambors mungkin ada yang bisa atau tahu paham bahasa Jawa nih, saya mohon maaf banget karena emang nama kuenya ini. Nama kuenya tuh boljaran.
1: Boljaran tuh tapi apa? Emang dia bicara kotor enggak kan?
3: Kalau diartin itu bagian tubuhnya kuda, Pak.
1: Oh, kuda.
0: Oh, bagian tubuh kuda.
1: Oh.
3: Tapi bentuknya enggak menjijikan, Kak. Jadi bentuknya itu kayak kue angko dari Singapura gitu loh. Jadi kayak kue ketan bulat. Isinya kacang hijau, tapi itu enak banget.
1: Oke, teksturnya
0: kayak apa sih?
1: Betul, teksturnya kayak apa?
3: Kenyal-kenyal gitu loh, Kak. Tapi dalamnya tuh kayak isian bakpia gitu, mirip isian bakpia.
0: Oh, kayak onde-onde gitu kali ya? Onde-onde
3: ya, agak-agak mirip kayak gitu, Kak.
1: Oke, si boljaran itu bisa didapetin di mana?
3: Kalau dulu waktu itu saya lagi ke Solo, ceritanya. Lagi ke Solo, saya waktu itu beli ke pasar tradisional gitu. Oh, ada yang jual, saya penasaran nyoba lah.
1: Oh, kue tradisional. Pantesan gue kayak pernah dengar. Kayaknya gue pernah disajikan deh waktu gue ke Solo, kue boljaran itu. Tapi gue benar-benar lupa. Tapi kayaknya gue pernah makan. Iya.
0: Tapi gue lupa, tapi gue pernah tahu, tapi gue pernah makan, tapi gue gak ingat.
1: Karena Aditya saking bingungnya, tau gak apa responnya? Ah, alhamdulillah kalau gitu. Terima kasih banyak. Insya Allah janah master.
0: Aditya makasih ya.
1: Makasih Aditya. Yo,
3: thank you ya kak.
1: Yo.
4: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya. Di 0811 607 1022.

0: Tenggo on Prambors Radio Kola Muda. Let's go live on Earth.
1: Let's go live on Earth.
0: Ya.
1: Katanya Julia hari ini mau punya ini cerita pribadi.
0: Iya jadi.
1: Ini seru banget nggak?
0: Menurut
1: soalnya
0: gue.
1: Soalnya mulainya startnya udah kayak gosip gitu, terus gue kayak excited.
0: Iya. Soalnya gini. Ini tuh terjadi sama gue berulang kali. Ini adalah sifat yang mau gue hilangkan dari gue, tapi gue ulang terus.
1: Okay.
0: Jadi ada seseorang yang gue tuh tidak terlalu kenal lah. Intinya adalah ini bukan peer group satu gue, tapi dia sering ngajak gue kayak main tenis atau kayak jalan bareng apa segala macem.
1: Yeah.
0: Terus dia mengajak gue kayak, "Jul, ayo kita mabar tenis." Terus gue bilang, "Oh, gue siaran, bro." Terus gue liat story-nya, oh dia foto sama bayi kayak baru lahir. Terus dia kecup bayi itu, terus ada tulisan caption DPT 2. Akhirnya gue bilang, "Eh bro, selamat ya, anak kedua lo baru lahir ya, congrats ya." Terus dia bilang, "Julio, itu anak pertama gue, Julio, dia vaksin kedua." Jadi ternyata DPT 2 itu adalah kayak jenis vaksin. Tapi logika gue DPT 2 adalah dapat 2.
1: Oke.
0: Jadi gue berasumsi yang lagi dia cuma adalah anak kedua dia.
1: Oke.
0: Jadi gue salah alamat.
1: Pertamanya tadi tuh gue udah kayak mau ngomel gitu, kayak, "Ih kok kenapa bayi baru lahir, lo baru kelar main tenis, main cium-cium aja, ternyata bapaknya." Jadi bapak, bebas,
0: iya.
1: Jadi bebas.
0: Terus gue juga pernah nyelamatin keponakan dari bapak gue. Kan gue gak deket sama keluarga dari bapak
1: keponakan
0: gue.
1: Keponakan dari bapak lo?
0: Iya.
1: Berarti jadi, sepupu lo?
0: Sepupu gue.
1: Okay.
0: Mereka tuh kakak adik lah, namanya Rizky dan Daud. Terus cokap gue bilang, "Kakak kamu itu mau nikah, selamatin." Terus gue bilang, "Kak Daud, ini lewat Facebook."
1: Enggak apa-apa. TikTok. Ayo kita tiba.
0: Iya, ini lewat TikTok. TikTok. Ya. Ini ada kayak foto gitu. Gua komen, "Kak Daud, selamat ya Kak, akhirnya sudah menikah. Hehehe, semoga samawa." Balaslah sama dia, "Dek, terima kasih banyak ya, tapi yang menikah bukan Kak Daud. Yang menikah bukan Kak Daud, menikah Kak Rizky."
1: Oke. Jadi another sepupu.
0: Iya. Hashtag istrinya Kak Daud. Jadi gue gak tahu kenapa gue komen di istrinya orang. Gue komen di istrinya orang. Gue berasumsi dia adalah Kak Daud.
1: Aduh, ceritanya jelimet banget.
0: Iya
1: kan. Gue pusing. Kayak dia pikir ini Daud, ternyata istrinya. Terus yang nikah bukan Daud, yang nikah Rizky.
0: Iya kak.
1: Kayak gue tuh punya waktu gak sih
0: otak
1: buat
0: gua
1: mencerna
0: tuh,
1: ini semua.
0: Gue tuh suka curiga. Jangan-jangan gue anak indigo.
1: Lo gak mungkin anak indigo.
0: Kenapa gak mungkin?
1: Ya lo bisa ngelihat apa di sini gitu gak?
0: Logo Prambors.
1: Ya kan itu yang kasat mata.
0: Yang tidak kasat mata.
1: Gimana?
0: Tapi ya udahlah kalau muda. Masalah indigo tidak indigo kalau muda. Gue ada pertanyaan buat lo.
1: Oke.
0: Lo pernah gak kayak gitu juga? Kayak salah nyelamatin? Atau salah nyelamatin orang aja? Kayak salah sasaran? Atau salah hal gitu? Misalkan kayak temen lo kayak, "Selamat ya hamil," ternyata dia cuma sesimpel dia berat badannya naik gitu.
1: Astagfirullahalazim, enggak tapi.
0: Enggak kan, itu enggak. Bahaya banget lo juga.
1: Gue pernahnya salah sapa.
0: Salah sapa?
1: Salah sapa, aku kira siapa ternyata bukan. Kayak di supermarket gitu. Sumpah gue pernah sampai gue lempar.
0: Siapa?
1: Enggak, gini. Jadi gue pikir dia adalah Seka.
0: Oke, ya kan
1: tau,
0: sahabat lo kan
1: sahabat
0: Seka.
1: Sahabat gue, betapa gue deketnya sama Seka. Terus gue pikir gue udah panggil Seka, dia gak nengok. Terus gue panggil Seka, dia gak nengok. Terus gue lempar dia pakai packaging rumput laut.
0: Astagfirullahaladzim, terus?
1: Iya kan, ya packaging rumput laut sangat kecil dan sangat ringan ya teman-teman. Tapi kayak ya udah, ternyata itu bukan Seka.
0: Terus lo gimana?
1: Terus gue langsung lari, gue minta maaf sampai gue pegang tangannya. Kayak, "Maaf ya mbak, aku bener-bener mikir kamu teman aku." Terus dia kayak senyum-senyum aja sih. Kayak, "Hei ya kak, gak apa-apa gitu. Tapi gue kayak, mata gue sih melotot parah ya. Loh kok udah ngelempar melotot. Nggak, tapi
0: makanya
1: maksudnya kayak,
0: gapapa.
1: "Mbak sumpah demi Allah saya pikir sahabat saya, maaf ya mbak," gitu.
0: Gue pernah melayat. Si keluarga yang ditinggalkan, "Tante, be happy ya tante." Temen gue shock. Terus si tante juga kayak, "Gak bisa Jul, gak bisa." Maksud gue tuh adalah apa ya?
1: Ngerti gak lo?
0: Be strong kayaknya tuh yang di hati gue tuh itu.
1: Be happy lo keterlaluan sih.
0: Be happy juga parah.
1: Be happy keterlaluan.
0: Be happy. Hoi. Dadah kalau muda. Kok dadah? Dadah Raffi maksudnya. Raffi mau pulang. Astagfirullah. Ya kita ketawa lah.
1: Kalau muda.
2: ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022. Prambors.
1: Guess who's back? Butuh yang hahaha sebelum memulai hari lo. Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
0: Ngobrolnya lumayan nyambung.
3: Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak
1: Jokes garing.
3: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
4: Oh gitu.
3: M-nya bimbingan.
4: B-nya?
3: B-nya, B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
4: Oh.
1: Atau lo nungguin kocret kecret.
5: Yang jadi Spiderman.
6: Iya.
5: Punya.
6: Punya.
5: Usaha.
6: Di mall.
5: Di mall.
6: Iya.
5: Apa tuh?
6: Smart parking.
5: Smart parking.
6: Iya.
5: Dia kan pinter parker.
6: Nah itu. Pinter parkir.
7: Dari waktu lo bangun
8: macet-macetan
7: sampai pusing di tempat berkegiatan,
8: kami siap menemani asal kami dibayar.
1: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.
0: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
9: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
9: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
9: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
10: Kalau muda, pernah nggak lo ikut emosi di medsos cuma gara-gara video 10 detik atau headline yang bikin panas? Tapi apakah lo udah tahu ceritanya sampai selesai atau belum? Nah, di tengah banjir informasi kayak sekarang, jangan cuma cepet tahu, tapi juga harus paham. Karena di Tempo, lo nggak cuma dapat update terbaru aja, tapi juga diajak lihat gambar besarnya. Mulai dari politik, ekonomi, sampai pop culture, semuanya dibahas dengan informasi yang terverifikasi. Plus, investigasi mendalam buat lo lebih ngerti apa yang sebenarnya sedang terjadi, siapa yang terlibat, dan kenapa ini penting buat lo. Jadi, jangan cuma jadi orang yang cepat komen, tapi jadi orang yang paham konteks juga. Download aplikasi Tempo sekarang. Tempo Media, enak dibaca dan perlu.
1: Tango with Julio and Gideon.

0: Genus dan Julio di Tenggo Kaula Muda. Sebentar lagi kita akan live dan kita akan menghadirkan seorang bintang tamu yang spesial.
1: Betul. By the way, untuk Kaula Muda yang di live TikTok kita, lu kalau misalkan ada pertanyaan, boleh lo Kaula Muda langsung aja kirimin ke sini pertanyaan lo tuh apa. Maksudnya kayak lo ada enggak yang lo penasaranin, Genus?
0: Gua penasarannya itu lebih ke awalnya.
1: Oh, awalnya.
0: Maksud gua banyak muak di dunia, muak orang hidup.
1: Oke.
0: Mengapa kamu memilih menjadi muak untuk jenazah?
1: Nah, kalau gua sebenarnya penasarannya adalah kayak lu pernah enggak sih kayak si jenazah yang lo make upin itu misalkan dia kayak ngeganggu lu atau dia kayak misalkan
0: itu jelas.
1: Masuk copot.
0: Ya Allah, Adrian. Baru ngetes lighting, nyalain, matiin lampu, dia udah kaget.
1: Kaget lo, bilang dong. Gua mah kalau nyalain gak apa-apa, lo tembak gua aja. Tapi kalau matiin, bilang, gua kaget banget, bener-bener dah.
0: Sama yang mau gua tanya adalah, ada gak kayak permisi-permisinya dulu gitu kan? Berarti kan lo harus, lo
1: bener.
0: Kan menyentuh jenazah kan?
1: Bener.
0: Ya lo aja mau pipis di pohon aja, lo kan permisi dulu.
1: Bener. Lo ngomong kayak koma barusan.
0: Enggak kok.
1: Oh, permisi dulu.
0: Permisi dulu.
1: Oke.
0: Titik.
1: Nah, orangnya kita enggak tahu nih masih di mana kalau muda ya. Intinya lo kalau punya pertanyaan langsung aja kirim ke kita pertanyaannya.
0: Di chat aja, chat kita.
1: Iya,
0: nanti chat kita sampaikan.
1: Di Obi Gojios,
0: Obi-Wan Kenobi.
1: Obi-Wan Kenobi kalau muda. Nanti ya kalau muda ya. Ini live on air. Oke.

Prambors. Kaulah muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda. Prambors.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju-mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang, bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: teman korban, pria tersebut sempat membentak A dan meminta maaf karena merasa terganggu saat sedang makan. A disebut mengalami memar serta nyeri pada bagian punggung bawah dan telah menjalani pemeriksaan medis. Kita lanjut ke berita kedua kalau mudah. Game Marvel's Wolverine tampilkan lokasi dan kuliner khas Indonesia dari pecel lele sampai gorengan seharga dolar. Ada yang menarik dari game Marvel's Wolverine yang baru dirilis hari Selasa kemarin untuk PS5. Ternyata game terbaru dari Insomniac Games ini ngebawa cukup banyak unsur Indonesia ke dalam dunianya. Game action adventure ini mengikuti perjalanan Logan alias Wolverine dalam sebuah cerita original yang mengambil tempat di beberapa lokasi berbeda, mulai dari Kanada, Jepang, hingga Madripoor. Jadi, berbeda dari Marvel Spider-Man, game ini memang dibuat sebagai petualangan yang lebih linear dan membawa Logan berpindah-pindah lokasi. Salah satu tempat yang dikunjungi Logan adalah Madripoor, wilayah fiktif di Asia Tenggara yang udah lama jadi bagian dari semesta Marvel. Di versi game ini, kawasan tersebut dibuat dengan berbagai detail yang terasa familiar buat pemain Indonesia. Di antara jalanan Madripoor, pemain bisa menemukan gerobak kaki lima dengan menu seperti pecel lele, bubur ayam, cireng, pisang goreng, tempe goreng, sampai batagor. Bahkan ada kategori menu bertuliskan makanan khas Jawa dan juga gorengan khas. Yang bikin makin menarik adalah harga jajanan tersebut justru ditulis dalam dolar dengan tempe goreng dibanderol $12, sementara batagor mencapai $20. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors. Prambors
1: News. Genus.
2: Ini?
1: Genus.
3: Iya, Julio.
4: Genus.
3: Apa, Julio?
1: Siaran yuk.
3: Ayo.
5: Tango with Julio Genus.
3: Tango bersama Julio dan Genus.
1: Yes. Dan ini kita masuk di teror kaula muda.
3: Keren.
1: Tango
3: yang horror. Namanya itu baru diciptakan ya kira-kira 8 menit yang lalu.
1: It is what it is.
3: Oke,
1: dan di teror ini adalah teror episode pertama. Terus dan akhirnya kita sudah, makasih banget kita kedatangan Kak Julia di sini. Tepuk tangan dong teman-teman buat Kak Julia.
3: Best.
1: Yang sudah mau main ke studio Prambors. Oke. Kak Julia, silakan perkenalkan diri kamu ke kaula muda di live TikTok dan juga yang lagi dengerin kita di radio.
6: Oke. Perkenalkan, nama saya Julia Wati.
1: Iya.
6: Profesi saat ini dan mungkin sampai akhir usia, riah jenazah.
3: Oke.
1: Okay. Oke.
3: Okay. Aku punya jenazah. Banyak sekali pertanyaan, Kak.
6: Boleh dipilih berapa?
3: Wah.
1: Oke.
3: Okay. Tunggu, jadi saya kocok dulu ya.
1: Kak, aku tuh sebenarnya oke, okay, kan tadi kamu bilang pekerjaan saat ini dan mungkin selamanya adalah perias jenazah. Awalnya apa yang membuat kamu kayak oh oke, okay, aku mau dan aku yakin untuk aku pengen menjadi perias jenazah gitu?
6: Awalnya?
1: Iya, silakan. Punten agak dekat mulutnya.
6: Boleh, iya,
1: nah,
6: boleh.
1: Cakep. Nah,
6: okay. Kalau awalnya itu dimulai dari 2014.
1: Oke.
6: Okay. Waktu saya menemani tante saya meninggal. Dari proses awal sampai akhir saya yang menemanin.
1: Oh, kamu ada di samping almarhumah.
6: Iya. Dari formalin, dari memandikan, semua saya yang liatin gitu kan. Sampai selesai dirias. Nah, setelah selesai dirias, image kita kalau selesai dirias kan harusnya cantik ya.
1: Iya benar.
6: Itu enggak kelihatan seram.
3: Oh,
1: menor gitu ya?
6: O-nya jangan panjang-panjang. Oh, okay.
3: Oh, oh iya benar. Ayo Juli latihan 1, 2, 3.
1: Oh. Oh. Kak, jatuhnya kayak radio ABRI
3: gitu ya.
1: Nah. Oke, okay, terus.
6: Nah, enggak tahu kenapa di depan jasad tante saya itu, saya bilang gini ke Tuhan. Tuhan, suatu saat izinkan saya untuk jadi perias jenazah.
3: Oke. Okay.
6: Itu tanpa didasarin cita-cita atau keinginan, enggak ada sama sekali.
1: Oke.
6: Okay. Itu pertama kali saya ngeliat tante saya, pertama kali juga saya langsung ngomong ke Tuhan seperti itu. Izinkan suatu saat saya jadi perias jenazah.
1: Oke, okay, izinkan suatu saat, Kak. Oke. Okay. Terus udah gitu prosesnya tuh gimana sih, Kak? Apakah ada sebuah kayak akademinya terus kamu daftar atau mungkin ada yang meninggal kayak aku boleh ngerias enggak jenazah ini gitu.
6: Jadi 2014 kan?
1: Iya. Yeah.
6: Terus beberapa tahun itu kayak karena kita enggak punya cita-cita, bukan keinginan kan. Jadi begitu udah kayak ngucap gitu ya berlalunya waktu hilang.
3: Okay.
6: Kayak enggak ada gitu kan.
1: Pikiran itu, niat itu ya?
6: Iya, tapi dia terulang beberapa tahun sekali. Iya ya, kan tempo hari saya kepengen jadi perias jenazah ya.
3: Okay.
6: Tapi ngeliat lagi, oh ternyata belum bisa lah karena lihat anak, belum siap ditinggal apa-apa. Sampai akhirnya ketiga kali di akhir 2021 itu keinginan itu muncul lagi. Muncul, terus saya lihat anak itu udah siap untuk ditinggal. Karena saya tuh kalau ngerjain sesuatu gak mau setengah-setengah.
3: Okay.
6: Full ya, full time. Namanya jenazah tuh kan bisa meninggal kapanpun.
1: Okay.
6: Kapanpun.

0: itu saya kepinginnya selalu ready kapanpun jenazah
1: membutuhkan
0: saya atau dijodohkan Tuhan ke saya, saya bisa langsung merawat, merias gitu kan. Nah, 2021 saya baru kayak bernasar, berjanji sama Tuhan, mendedikasikan diri saya 24 jam dalam 7 hari untuk jenazah. Di 2021. Waktu masih zaman COVID ya.
2: Benar. Iya benar. Waduh. Aku mau bilang banjir waktu pas
0: enggak. Kalau waktu COVID enggak boleh kan?
1: Iya,
0: zamannya COVID.
2: Nah, kan itu benar. Maksudku.
1: Pemakamannya aja dipisah gitu, apalagi benar. Prosesi makeup
0: iya, enggak jenazah. Boleh.
2: Iya, benar.
0: Dilihat keluarga aja enggak boleh kan zaman COVID itu.
1: Iya.
2: Betul. Kak, by the way ada yang nanya nih di live TikTok kita. Mbak Julio orang Solo.
0: Saya Pati, Jawa Tengah. Masih satu rumpun lah sama orang Solo.
2: Nah, kalau mudah, habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lebih lanjut sama Mbak Julia. Termasuk, aku juga pengen nanya, apakah Mbak Julia masih ingat jenazah pertama yang Mbak Julia dandani? Gitu ya, aku bilangnya gitu, gak apa-apa, dandani. Okay.
0: Merias atau dandani sama aja.
2: Oh iya, jenazah itu pertama yang Mbak Julia rias. Yes. Tapi habis ini kalau mudah ya, jangan kemana-mana, tetap di Teror Tenggo Horor.
3: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Sebuah profesi yang menurutku cukup indescribable ya.
1: Betul.
0: Kayak kita kali ini ada di Teror Kaula Muda Tenggo Horror bersama Mbak Julia ya. Memiliki yes. profesi sebagai seorang perias jenazah.
1: Yang dimana tadi di live TikTok juga tuh kita udah ngobrol banyak. Salah satunya adalah beliau ini sudah menjadi perias jenazah 5 tahun berarti ya Mbak.
0: Benar.
1: Ya.
0: Benar. Dan rekornya itu pernah dalam 28 jam, satu harian, 12 jenazah yang dihias. Kembali ke pertanyaan Julio tadi Mbak yang kosong. Pengalaman pertama kali Mbak, kayak apa gitu, setelah kan katanya dulu tuh punya calling lah, kayak saya mau menjadi perias jenazah gitu. Nah terus waktu pertama kali akhirnya menjadi perias jenazah gitu, apa rasanya, bagaimana pengalamannya?
2: Rasanya begitu mau megang jenazah, happy banget. Happy. Jadi melebihin happy ketemu pacar. Wah. Serius.
1: Okay.
2: Gak ada yang bisa menggambarkan perasaan itu.
1: Oh ya, jadi kayak gini, simple happy aja.
2: Panggilan hati, keinginan hati yang kita udah tunggu bertahun-tahun, akhirnya Tuhan kasih itu kan kesempatan. Itu buat saya mujizat sekali gitu loh. Suatu anugerah yang gak bisa digambarkan.
0: Ini kan kamu bilang kayak ini adalah panggilan kamu, kamu menginginkan ini. Kenapanya sih, aku pengen tahu sih Mbak.
2: Enggak tahu, saya itu tipe orang yang suka melayanin dari dulu.
1: Oke.
2: Ya kan, saya pernah ngajar.
1: Act of service ya love language-nya.
2: Iya, betul. Benar. Bisa nebak banget. Jadi saya pernah ngajar tuh pemulung di kolong-kolong jembatan. Senang aja bisa berbagi sama sesama gitu kan.
0: Iya, iya. Okay.
2: Nah, tapi saya enggak pernah kepikiran mau jadi perias jenazah gitu loh. Tapi ya itu tadi yang 2014 tuh kayak muncul aja Tuhan kasih di dalam hati gitu kan. Kan saya sempat kayak ya udahlah ngabikin ya, mengabaikan gitu kan. Tapi muncul lagi gitu kan. Ya saya pikir apakah ini panggilan hati? Apakah ini yang Tuhan mau saya lakukan gitu kan. Akhirnya ya Tuhan kasih kesempatan itu, saat saya merespon Tuhan bukakan banyak pintu kemudahan-kemudahan.
1: Oke. Mbak Julia, boleh tolong gak sih di-describe ke kaula muda yang juga di live TikTok ya, kita dan juga lagi di jalan, perbedaan tekstur ketika merias wajah jenazah dan juga wajah orang yang masih. Mbak Julia, matanya tuh kayak menerawang.
0: Dia
1: kamu
0: enggak,
1: seperti
0: dia tegang banget.
2: Siapa, aku?
0: Iya kak.
2: Kenapa ya?
0: Kenapa gue tegang banget ya?
1: Jujur kalau aku pribadi, aku tuh sebenarnya takut banget. Takut banget.
2: Takut ngeliat saya atau takut?
1: Takut ngeliat kamu.
2: Emang saya seseram itu kak?
0: Kamu enggak serem, tapi kamu tuh kayak ada sebuah, kayak mata kamu tuh juga berbicara. Mata kamu serem banget sih Mbak.
2: Gitu ya.
1: Tajam, tajam. Tuh. Enggak, lu kebayang gak sih anaknya? Lu kebayang gak pulang sekolah, dia ditanya sama Julia, gimana tadi di sekolah? Kalau gue jadinya gue udah kayak, yuk ngalah bung kita. Oke, kita kembali ke pertanyaannya. Kak Julia, bisa gak di-describe perbedaan tekstur gitu? Wajah dari jenazah dan juga orang yang masih hidup.
2: Kalau kita tahu, kalau misalnya orang hidup kan pasti permasalahannya antara kulit kering, kombinasi, berminyak.
1: Benar.
2: Kalau di jenazah kan kita ada sih jenazah yang kulitnya kering gitu kan. Karena mungkin dia sakitnya apa ya?
0: Iya,
2: kurang cairan.
1: Iya, iya, iya. Oke, oke.
2: Meninggal dia kering.
1: Okay.
2: Tapi enggak ada yang kita misalnya ketemu jenazah yang kulitnya berminyak gitu, enggak ada.
1: Iya, benar. Ya,
2: banyak yang masih kondisinya masih kayak kita lah.
0: Oke. Okay.
2: Teksturnya masih kayak kita gitu kan. Tapi ada tekstur yang udah keras gitu kan, udah kayak batu. Tapi pengaruhnya dari apa? Bukan dari sakitnya, bukan dari jenis formalinnya. Bisa memengaruhi tekstur dari wajah jenazah.
0: Biasanya tuh dirias tuh berapa jam setelah meninggal dunia Mbak?
1: Iya, rata-rata.
2: Rata-rata. Kalau mau amannya harusnya di 8 jam.
0: Oke.
1: Okay. Oh, karena kan however terjadi proses pembusukan, jadi kalau lebih lama dari itu kayaknya udah.
2: Iya, jangan sampai di atas 12 jam ya, udah. Okay. Apalagi kalau udah 24 jam tuh udah mulai tuh.
1: Mbak, kan jenazah itu dingin kan?
2: Enggak selalu.
1: Oh, nah.
2: Percayalah, jangan kita percaya.
1: Oh.
2: Ada yang masih hangat, masih belum dingin.
1: Masih hangat, Mbak?
2: Iya, serius.
1: Kok bisa? Ya karena aku tuh nangkepnya selama ini jenazah itu dingin.
2: Meninggil langsung dingin gitu ya.
1: Iya, pun yang mau aku tanyakan adalah sedingin apa gitu. Maksudnya bisa enggak, apakah kayak es batu yang di kulkas atau kayak dingin? Karena kan itu kan adalah raga yang udah enggak ada ruhnya kan sebenarnya kan. Iya. Nah, aku tuh penasaran dinginnya itu sedingin apa? Bisa gak Mbak? Kamu bisa describe gak?
2: Dinginnya gak dingin yang banget sekali sih, enggak.
1: Okay.
2: Tapi kalau misalnya menyentuh kulit kita kulit nyentuh kulit gitu kan.
1: Iya.
2: Ya pasti berasa banget. Gimana ya dinginnya? Saya enggak bisa menunjukkan level dingin, tapi
0: mungkin kayak dinginnya tangan gue sih sekarang. Tangan gue dingin.
1: Coba
0: sih.
1: Pegang, Mbak. Sedingin tangan Gino sekarang enggak?
2: Cie, pegangan.
1: Lu juga mulai macam-macam. Partner gue mau lu sikat nih, Mbak Julia.
2: Transfer ya energinya ya.
1: Gino. Oke.
0: Tadi tuh kita ada pertanyaan, tadi sempat ada pertanyaan, nanti aja.
1: Iya, karena udah 5 menit, jadi kita akan lanjut nanti di on air, tapi kita di TikTok, kita masih bakal nanya-nanya terus sama Mbak Julia. Please, Mbak, kita hajar sejam kita ngobrol-ngobrol ya. Oke, siap.
0: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022. Stay tuned on Prambors.live with Tenggo.
3: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Wow. Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, dan banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
5: Untuk menuju terminal Blok M.
6: Lu lagi ngefoto apaan sih?
7: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus dipost lah. Gak etis.
6: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
8: Kaulah muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
9: Kaulah muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaulah muda.
10: Dendy Stay Out balik lagi. Kali ini edisi Padel. Mau tahu info lebih lanjut? Mampir aja ke Instagram Prambors. Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Go ya, barengan sama Julio, sama Genus. Dan sekarang kita gak cuman berdua, karena kita kedatangan Mbak Julia yang juga adalah perias jenazah. Karena kita lagi ada di teror Tenggo Horror. Kalau pengen lihat Mbak Julia, silakan langsung aja ke live TikToknya Prambors kolom budaya. Mbak Julia, tadi ada kolom ya.
1: Banyak yang, ini salah satu pertanyaan yang paling banyak ditanyakan gitu, seputar pengalaman Mbak. Pengalaman unik atau janggal, karena tadi sebelumnya aku juga sudah sempat menyampaikan di live TikTok banyak orang yang bertanya pengalaman serem. Tapi aku bilang kayaknya Mbak Julia dengan pembawaannya yang setenang ini kayaknya orangnya nggak takutan dan bukan penakut, dan dia melihat sesuatu yang janggal pun dia tidak akan mengkategorikan itu sebagai kegiatan pengalaman yang menakutkan gitu.
0: Tapi jujur Mbak, emang not even once kamu pernah merasa takut?
2: Pernah merasa takut.
0: Iya, selama di profesi kamu ya, kamu makeupin jenazah itu gitu maksudku.
2: Kalau pernah merasa takut pasti ada, tapi bukan takut ketemu jenazahnya ya.
0: Iya.
2: Terkadang lingkungannya,
0: rumah aku ngerti, environment-nya.
1: Iya. Oke.
0: Oke.
1: Kalau lagi prosesi merias itu Mbak, itu one on one gak sih atau di situ banyak orang?
2: Kalau saya disuruh memilih, saya lebih baik berdua sama jenazah.
0: Serius. Pernah gak ada yang sampai masuk ke mimpi kamu gitu misalkan? Kalo atau apa mimpi, gitu?
2: Mimpi setelah merias enggak, tapi kalau mimpi sebelum kerja iya gitu kan.
1: Seperti contohnya?
2: Ya contoh nih, ini bukan mimpi ya.
0: Iya.
2: Kalau saya sekarang ini kan dibantu dengan 3 asisten.
0: Oke.
2: Ya, itu puji Tuhan banget. Sekitar 3 hari yang lalu, saya lagi video call sama asisten.
0: Oke.
2: Itu di jam-jam 12 atau jam 1 lah, tengah malam. Ya kita ngobrol biasa aja, biasa saya sama asisten saya gitu. Tiba-tiba itu beda ya antara yang kita pikirkan atau bayangan itu beda. Saya bilang gini ke asisten, bentar, Cici kok ada kelihatan bayangan itu anak kecil. Dia pakai baju bunga ungu-ungu gitu, rambutnya diikat dua, dia lagi duduk kayak di rumah panggung.
0: Okay.
1: Cici itu berarti kamu?
2: Saya.
1: Okay. Yang ngomong Cici. Asisten.
2: Saya yang ngomong ke asisten.
0: Oh, yeah. Cici
2: kok kayaknya ada ini.
0: Kayaknya gue kebayang nih. Jadi ada yang lewat nih di
2: bukan kayak gua. Ya kayak slide gitu.
0: Vision. Terus
2: ya asisten saya bilang, "Oh, mungkin nanti Cici ngerias anak kecil gitu kan." Ternyata enggak di hari itu.
0: Oke.
2: Okay. Yang ngerias ternyata asisten. Bikari.
1: Oh, asistenmu yang ngerias anak kecil.
2: Dia pas dapet jenazah itu dia kasih laporan kan, gitu kan. Cici tahu nggak? Cici kan kemarin ngomong kayak gini-gini. Ternyata ada jenazah umur 9 apa 10 tahun, cewek.
0: Wow. 9 apa 10 tahun?
2: Kayaknya 10 tahunan ya.
1: Oke.
0: Oke.
1: Nah, berarti kalau kembali lagi ke pertanyaan kaula muda gitu, kayak momen yang agak janggal yang pernah terjadi ketika kamu sedang merias,
2: kejadian janggal.
0: Iya.
2: Banyak ya, termasuk gini. Saat merias itu tengah malam ya, saya mencium bau. Jadi kalau rumah duka kan ada kayak wangi-wangi itu, saya udah paham wanginya ruangan itu. Ini enggak, dia cuma di sebelah kanan.
0: Hanya dari sebelah kanan. Aroma apa itu? Maksudnya apakah tidak serap atau sedap atau ada aroma tertentu?
2: Sedap sih, nah, tapi itu saya yakin bukan aroma
1: dari ruangan
2: bukan, gitu kan, beda. Saya cuma ngomong apa? Boleh kamu di sini, cuma jangan kagetin saya, udah.
0: My god.
1: Nggak mau loh dikagetin loh.
2: Iya, saya paling jangan kagetin. Saya nggak pernah nyuruh mereka pergi.
0: Tapi emang kamu pernah dikagetin Mbak sama mereka?
2: Enggak sih. Cuma kalau ada bunyi, sekalipun tengah malam ya, kalau saya ada bunyi aneh di belakang kamar jenazah, saya pasti keluar. Saya lihat itu bunyi manusia atau bukan.
0: Kalau gue Mbak, gue udah lari 3 kilo, gue udah kabur.
2: Jangan dong, nanti kurus lu ya.
1: Itu cita-citanya Mbak, itu cita-citanya kebetulan. Tapi selama kalau lagi ngeres jenazah gitu, diganggu pernah Mbak?
2: Pernah. Alatnya disembunyiin pernah.
1: Alatnya disembunyiin.
2: Itu untung yang nungguin saya ada keluarga bukan keluarga sih, lebih ke temen. Ke temen, maksudnya ya kadang kan kita di lingkungan ini ada temen gitu kan.
0: Iya betul.
2: Ada pengurus gerejanya gitu. Kita bertiga di kamar jenazah itu. Ya kan. Jadi saya tuh mau pakai apa ya? Satu alat itu udah saya pakai. Dan saya kalau udah selesai pakai ya saya taruh di koper ya di situ-situ juga.
0: Oke.
2: Saya cari loh kayak orang bego. ya kan?
1: Di lokasi itu,
2: di koper itu, di koper saya. Enggak ketemu berapa menit itu, enggak ketemu, kayak malu juga ya dilihat, tapi saya butuh itu gitu loh.
0: Oke.
2: Enggak ketemu, mau saya cari sampai dari kalau koper makeup kan ada sap-sap gitu.
1: Benar,
2: ya.
1: Paham.
2: Enggak ada semua.
1: Nah, terus akhirnya ketemu tapi.
2: Ketemu. Setelah berapa menit?
1: Di tempat koper itu juga.
2: Iya. Ya, teman saya udah tahu lah kalau orang-orang kayak gini kan udah paham ya, cuma ketawa doang lihat saya.
0: Oke. Dearly Lu, pernah nampakin enggak, Kak?
2: Nampakin?
0: Iya.
2: Pernah. Di rumah.
0: Aduh, ikut ke rumah dong.
1: Wah, ikut ada, ke rumah mah.
2: Saya habis ngerias, tidur, terus saya bangun kan, ambil minum di dapur. Di dapur kan kulkas saya di sini ya, saya ngadep sana.
0: Iya. Yeah.
2: Saya lihat ada cowok pakai baju biru.
0: As.
2: Nempel di kulkas.
1: Waduh. Aduh, nempel di kulkas.
0: Wow.
1: Nempel di kulkas
0: wow.
1: Loh, bukan magnet dari Holland loh.
0: Wow.
1: Bukan
0: wow.
1: Loh.
0: Okay.
2: Udah gak apa-apa. Mereka iya baik sih. Kok
1: gak, aku ngerti mbak, cuman kan kayak kamu kan udah biasa. Kita kan penakut.
0: Bener-bener.
1: Ini segmen apa sih? Siapa sih yang bikin gini-gini nih?
0: Yang bikin siapa? Kita
2: hati-hati nanti pulang ya.
1: Kamu gak boleh gitu ya mbak. Kan aku tuh nyetir.
0: Oke, kalau udah jangan kemana-mana. Kita masih bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Mbak Julia ya. Kalau pengen nonton bisa langsung ke live TikToknya Prambors. Terus kalau muda, kalau pengen nanya juga di live TikTok Prambors boleh ya? Bisa tanya-tanya ke Mbak Julia. Mungkin mau nanya red card?
2: Jangan dong.
0: Oh iya benar.
2: Itu khusus klien yang udah pasti.
0: Oke lah, jangan kemana-mana kalau muda ya.
3: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Hours Radio, Indonesia number one hit music station.
1: Tenggo dari jam 4 sore sampai jam 8 malam cuma di Prambors.live.

0: Sports Radio Kaula Muda masih barengan sama Julio, sama Games, yes. Dan juga ada Mbak Julia di sini ya, yang adalah perias jenazah profesinya Kaula Muda ya. Buat yang pengen nonton kita bisa langsung ke TikTok live-nya Prambors. Lo bisa nanya juga di situ di kolom komen. Tadi Mbak Julia kayak banyak banget yang nanya pertanyaannya dari aneh-aneh sampai bagus-bagus. Oke.
1: Tadi tuh mau dijawab enggak tadi pertanyaannya?
2: Oh iya.
1: Di antara dua host mana duluan yang mau?
2: Enggak ada yang mau duluan.
1: Harga khusus enggak mau. Harga khusus sekarang daftar dulu.
0: Mbak, gini ya, Mbak. Jangankan harga khusus, lu mau endorse kita aja kita enggak mau, Mbak.
2: Susah ya.
0: Bukannya apa-apa. Mbak, kita kerja sama dalam bentuk lain deh, Mbak, ye.
2: Lu jaga ucapan lu ya, Power Ranger abu-abu.
0: Oke. Okay.
2: Dijawab beneran lu sama Mbak Julia.
0: Oke, okay. Mbak, ini ada yang nanya tadi aku lupa tadi
1: challenge.
0: Challenge.
1: Apa challenge-nya?
0: Iya, selama kamu merias jenazah tersebut gitu.
1: Challenge terbesar. Apa?
0: Misalkan keluarga marah di tengah-tengah ataukah ternyata kok ini alat makeup si makeup-nya tuh enggak muncul di wajah jenazahnya atau bagaimana gitu.
1: Masalah ya. Maksudnya
0: tantangan terbesar.
1: Iya. Tantangan yang membuat saya menyerah gitu ya.
0: Oh iya.
1: Menyerah versi saya ya.
0: Iya, menyerah versi kamu.
1: Jadi ada jenazah perempuan, dia meninggal itu karena ledakan gas LPG di rumahnya.
0: Oke.
1: Tapi enggak langsung meninggal, dia sempat perawatan dulu berapa hari gitu di rumah sakit.
0: Aha.
1: Jadi kulit yang ini udah enggak ada.
0: Yang wajah sebelah kiri?
1: Enggak, semua kulitnya udah terkelupas ya. Saya enggak tahu dia udah lapisan keberapa, saya enggak tahu. Tapi kulit ini udah enggak ada. Nah, keluarga itu sebelum dirias kan saya suruh ngecek bisa enggak nempel gitu, bisa enggak dirias. Saya dengan PD-nya saya bilang bisa, karena kondisinya enggak basah gitu kan. Bisa.
0: Oh, kering aja gitu ya.
1: Iya, tapi memang bukan kulit ini ya. Udah
0: ngerti,
1: di dalam
0: udah
1: ya.
0: Kulit dalam ya. Oke.
1: Udah saya coba ngerias. Saya udah coba berapa teknik enggak ada yang bisa nempel.
0: Aduh.
2: Akhirnya apa yang kamu lakukan, Mbak?
1: Saya ngerias di rumah duka. Saya bilang ke stafnya, panggil dah keluarga, saya nyerah gitu.
0: Oh, dan saya akhirnya nyerah.
1: Itu dia cuma bisa nempel tuh cuma satu produk.
0: Yang adalah dia apa?
1: Kan ada tahap-tahapannya kan.
0: Benar.
1: Misalnya kayak kita nih, foundation dulu, bedak tabur, bedak apa. Itu yang satu doang yang bisa nempel.
2: Oke. Okay.
1: Tapi untuk yang lainnya enggak bisa. Saya mau tempelin pakai teknik apapun enggak bisa.
0: Oke.
1: Okay. Berarti enggak sesuai standar saya.
0: Betul. Saya gitu kan. Saya permukaannya bilang, kayak enggak sesuai ya.
1: Hasilnya nggak sesuai yang saya inginkan.
0: Oh.
1: Gitu. Saya udah panggil staff rumah duka, panggil keluarga. Kalau memang keluarga ini kembaliin uangnya.
0: Oh gitu kan. Wow.
1: Itu keluarga ambil paket yang
0: lumayan heboh.
1: Tinggi banget di situ.
2: Okay.
1: Kembaliin. Karena saya juga apa ya? Karena nggak sesuai ekspektasi saya untuk hasilnya. Saya ya udah. Itu satu-satunya saya bilang menyerah.
0: Oke.
1: Begitu keluarga datang, suaminya juga korban kebakaran juga, tapi puji Tuhan selamat gitu kan.
0: Ya. Okay.
1: Sama kayak saudaranya ya. Begitu masuk, mereka suka. Iya. Karena beda, memang kalau dilihat dari before afternya tuh beda banget gitu kan. Tapi itu bukan keinginan saya. Saya harusnya bisa lebih dari itu.
2: Oke. Okay.
1: Tapi karena kondisi wajahnya yang tidak bisa ini ya, mau enggak mau.
0: Oke. Okay.
1: Cuma batasnya itu.
2: Oke.
1: Okay. Akhirnya keluarga senang.
0: Iya, enggak dibalikin dong Dit.
1: Iya, akhirnya rezeki. Cuma saya kasih servisnya saya setiap hari saya pasti kontrol kalau misalnya ini saya langsung tacap.
0: Oke. Okay.
2: Biasanya tuh untuk berapa hari sih, Mbak? Setelah dirias sampai akhirnya dimakamkan?
1: Kalau kondisi normal nih ya, kondisi normal klien saya pernah kasih saya review tuh bisa sampai 5 hari. Itu ada jenazah yang dibawa ke
0: luar kota.
1: Dia harus menyeberangin pulau apa itu?
0: Samosir.
1: Jadi dimakamkan yang di atas-atas bukit.
0: Waduh.
1: Ya bilang sampai di Samosir kan masih dibuka. Pasti sampai di pulau itu masih dibuka. Masih oke, okay, Kak, gitu kan.
2: Okay.
1: Jadi 4-5 hari dari Jakarta perjalanan kan lumayan tuh.
0: Okay.
1: Di sana dibuka, tutup peti, baru dibawa diseberang dimakamin di bukit-bukit itu.
0: Oke. Okay. Mbak, kan tadi kamu juga bilang kamu punya tim bertiga.
1: Saat ini ya.
0: Iya. Nggak, kayaknya nggak semua setenang kamu deh gitu. Pasti mereka ya udah hanya manusia biasa kayak kita aja gitu, panik-panik.
2: Betul.
0: Juga. gitu. Pernah nggak ada yang curhat sama kamu, mereka either mereka merasakan sesuatu atau mungkin mereka terganggu sama suasananya atau coba di spill dong. Ini lagi di luar, ini tim kamu
1: bertiga
0: di luar. Oh bukan,
1: okay, bukan okay. Asisten, bukan
0: asisten. Okay.
1: Ada, jadi asisten saya tuh kalau dia ibaratnya tengah malam menemuin sesuatu, dia langsung video call. Cici, temenin aku ya. Dia taruh handphonenya, dia minta saya temenin.
2: Okay. Karena waktu itu dia bilang ada apa, Mbak?
1: Ya kalau tengah malam itu kan sesuatu hal yang kita aja kadang nggak bisa gitu kan, apalagi dia menghadapin jenazah. Kita ngelihat jenazah tuh cuma beda sejengkal doang kita. Ibaratnya kamu kepleset sedikit, kamu udah cium mukanya jenazah kan, udah
0: nempel kan. Iya, pasti gitu ya.
2: Iya, karena ya maksudnya muat normal aja kan bener-bener di depan muka kita kan.
1: Jadi dia ya takut.
2: Aduh,
1: apa?
2: Pusing.
1: Ada satu asisten juga bilang. Kemarin ketemu jenazah seperti ini, ada hal aneh seperti ini, gitu. Ya saya, makanya kita punya tim itu kan kadang gak gampang, kita harus ngejagain mental mereka, ngejagain ini, gitu kan. Kita suka sharing, suka apa supaya dia tenang kembali lagi, nguatin mentalnya, itu gak mudah.
0: Oke.
2: Tadi Mbak Julia sempat mention, tadi kita kembali ngomongin soal ini ya, tadi di live TikTok aku kayak biasa, aku dengan mentalku yang tempe ini, aku kayak kenapa sih harus bawa mobil hari ini nyetir malam-malam sendirian? Mbak Julia bilang, kamu mau aku anterin, mau cobain gak naik mobil perias jenazah, ada bunyi-bunyian. Gue kayak, tidak. Memang pernah ada kejadian apa Mbak, atau bunyi-bunyian apa?
1: Kejadiannya sih gak terlalu seru-seru banget sih.
0: Oke.
2: Iya, gak seru-seru banget sih. Oh wow.
0: Mbak, gak seru buat kamu, sangat menegangkan buat kita Mbak.
2: Benar.
1: Cover makeup kan ada handle kan.
2: Yeah.
1: Dulu kalau rumah saya yang lama kan di arah Cibubur.
0: Oke. Okay.
1: Kan sudah paham banget Cibubur tuh jalan yang kerun jalan, yang nyebabin bunyi itu yang mana gitu kan tahu.
0: Iya benar.
1: Tanpa ada kerun jalan, handle tuh kayak diangkat dilepas.
0: Mbak, itu serem banget dong.
1: Enggak serem. Biasa aja.
2: Biasa aja Julio Mbak, itu.
0: Kalau gue udah berontak di mobil.
1: Mau turun, lari, mobilnya tinggalin.
0: Enggak juga sih, sebenarnya lebih serem kalau kita kehilangan mobil sih ya.
1: Iya kan? Lebih menakutkan ya, cicilan belum lunas, hilang mobil.
0: Aduh, gimana dong.
2: Lebih takut cicilan daripada takut hantu teman-teman.
0: Oke, kalau mudah jangan kemana-mana, karena kita masih ada satu segmen lagi. Kita bakal ngobrol abis ini sama Mbak Julia. Jadi buat kamu yang pengen nanya langsung, pengen nonton langsung, langsung aja ke live TikToknya Prambor. Jangan lupa juga untuk tap, like sebanyak-banyaknya ya.
2: Let's go.
0: Yes, kita ngobrol online yuk.
2: Kalau mudah, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022. Prambors.
3: Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil, 7 juta.
4: Wah gila, kalau gini gua bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah jadi sultan nih gua nih. Kali lagi kali ya, abis itu gua lanjut tidur. Lah. Lah kok gini? Ah, duit gue hilang semua dong. Ah, ini gue harus main lagi kali ya. Ma, pinjam HP dong, Ma.
5: Stop ya. Jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
5: Sangat mudah kaula muda, hanya dengan modal transaksi dan nabung doang, itu kamu tuh bisa loh punya kesempatan dapetin hadiah. Soalnya sekarang ada yang namanya The New Gacha Berhadiah dari BCA. Ini tuh bisa bikin pengalaman kamu pakai My BCA dan BCA Mobile. Jadi semakin seru, dan caranya juga tidak sulit. Pokoknya kumpulin poin dari transaksi dan menabung, kamu bisa ngegunain poinnya buat main gacha dan langsung berkesempatan dapetin berbagai hadiah. Ini tuh ada pilihan pilih gacha di My BCA dan juga BCA Mobile. Plus flying gacha khusus di My BCA. Bisa bikin permainan kamu makin seru, soalnya bisa dapat kesempatan menangin banyak banget hadiah. Bahkan ini 20 pemain flying gacha ya, dengan skor tertinggi di setiap periode, itu juga berkesempatan dapetin hadiah spesial. Hadiahnya ada motor, ribuan gadget kayak handphone, tablet, smartwatch, ratusan ribu voucher belanja, dan masih banyak lagi seru-seru banget. Jadi yuk kita kumpul kumpulin poin dan mainkan The New Gacha berhadiah mulai sekarang sampai 31 Januari 2027. Kamu bisa dapetin hadiah langsung tanpa mekanisme pengundian. Jadi jangan cuma dikumpulin aja poinnya, langsung cobain gachanya. Info lengkap kunjungi saja bca.id/gacha-bca. BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta BCA merupakan peserta penjaminan LPS.
6: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors Channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
7: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
6: Special performance yang bikin merinding.
8: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
6: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors Channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors Channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
9: Tango with Julio and Gidus.

0: positive vibes.
1: Oke, okay, Tenggo on Prambors Radio Kaula Muda.
0: Betul sekali, Genus dan Julio masih barengan sama Mbak Julia yang berprofesi sebagai perias jenazah.
1: Oke, okay. Ini udah pengen jam 7 banget. Ini mungkin pertanyaan terakhir kali, Genus, ya.
0: Boleh.
1: Satu pertanyaan terakhir yang ditanyakan oleh Kaula Muda di live TikTok, ada namanya dari Nobi. Dia bilang, Mbak, apakah Mbak Julia punya pengalaman paling emosional ketika lagi merias jenazah? Emosional.
2: Wow, emosional.
0: Emosional, sedih.
1: Iya.
0: Iya sih, kayak harusnya gitu ya. Kayak iya. Ya entah sedih, entah mengharukan, pokoknya kayak
1: kamu mengoyak kontemplasi gitu, iya.
0: Mengoyak emosimu.
3: Ada sih beberapa. Maka kadang hal-hal yang saya hindarin tuh kadang bisa aja ya. Kadang udah nyetir terus keluarga kasih cerita seperti ini, saya lihat fotonya semasa hidup gitu kan. Itu udah bisa nyetir sambil nangis.
0: Iya sih.
3: Ya kayak nyampe dulu ke saya gitu kan. Terus ada juga misalnya saya pernah ngerias. Masih muda, dia terbilang masih muda. Masih muda.
1: Iya.
3: Meninggalnya bunuh diri dong.
1: Oke.
3: Berasa banget kenapa dia bunuh diri ya di usia muda, belum 20 tahun.
0: Belum 20 tahun.
3: Iya. Cewek.
0: Oke.
1: Keluarga memberitahu penyebabnya?
3: Enggak, saya tahu dari tandanya.
1: Oh, ada tandanya. Ada.
0: Apa Mbak tandanya? Ada.
1: Oh ya, itu hanya kami yang bisa tahu ya.
3: Seorang awam kalau kita ngelihat aja tahu.
1: Oh, okay.
0: Kamu berencana menceritakan atau enggak?
1: Apa ini keep it to yourself?
3: Ya, energinya nyampe aja, sedih banget.
1: Oh, gitu.
3: Kayak berasa dia kayak memang semasa hidup dia enggak dapat perhatian dari mamanya, dari keluarganya.
1: Aduh.
3: Sampai dia tuh dalam kondisi meninggal tuh semua ini biru semua. Jadi apa? Kayak nonjokin sesuatu gitu ya?
1: Memang
3: semua. Sedepresi itu hidupnya dia. Anak muda loh.
1: Wow.
3: Kakak bersyukur aja di usia ini masih bisa happy. Karena banyak anak muda yang gak bisa happy
1: ya
3: hidupnya.
1: Amin, amin.
0: Alhamdulillah ya Mbak.
1: Oke, Mbak mungkin terakhir lagi, silahkan kamu mungkin ada gak yang mau disampaikan ke penonton, ke kaula muda gitu. Atau mungkin sosial media kamu, silahkan.
3: Hal apa?
1: Sosial media dulu deh. Iya,
3: sosial media. Instagram saya Juliawati Prias Jenazah.
1: Oh, Juliawati Prias, pakai underscore?
3: Enggak. Ketik aja Juliawati Prias Jenazah. Semua akun media sosial saya namanya itu.
1: Oke. Ya. Nah, mau enggak ada yang kamu sampaikan ke anak muda gitu, misalkan since kamu juga pernah merias orang yang mengambil nyawanya sendiri gitu, Mbak.
3: Kalau di bagian itu ya, saya bilang memang zaman sekarang tuh terbilang nggak tahu ya, mungkin beban hidup anak muda sekarang kayaknya berat banget gitu.
1: Iya, mungkin.
3: Nggak tahu mungkin apa, banyak faktor yang mempengaruhi hal itu. Jadi buat anak-anak muda itu jadi diri sendiri aja gitu loh.
1: Okay.
3: Nggak usah karena kita hidup dikelilingi dengan banyak media sosial terus kita kepengen jadi A, B, C, D. Tetap jadi diri sendiri, kita gali kemampuan kita apa. Nggak usah minder sama kehidupan orang lain, nggak usah ngiri gitu loh.
1: Okay.
3: Hidup sekarang tuh lebih penting apa? Lebih penting tenang.
0: Bersyukur,
3: tenang, nggak usah kepengen jadi A, B, C, D, nggak akan.
0: Aku aja makin kesini cita-citaku mau bertani loh Mbak.
3: Bagus kak.
0: Iya kan.
1: Mungkin ada yang masih mau bertarung di luar sana. Kalau mudah, lo urus deh cita-cita lo ya. Oke lah kalau begitu Mbak Julia.
0: Terima kasih banyak.
1: Tepuk tangan dong buat Mbak Julia, teman-teman. Thank you for coming. Semoga sukses selalu. Amin. Kamu ke depannya ya.
3: Sukses juga kak.
1: Okay.
3: Terima kasih, sehat bahagia selalu ya.
1: Amin. Buat kaula muda juga, jangan lupa ini sekarang kita pamit aja ya live-nya ya kaula muda.
0: Okay.
1: Jangan lupa kita ketemu lagi hari Jumat depan di Teror Tenggo Horor.
2: Wow, ada ID-nya.
1: Dadah. Kak Wise banget Tante Julia.

0: Prambors News. Hai, kalau udah sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News. Momen atlet berusia 19 tahun, Antasya Firobi, harumkan nama Indonesia usai raih emas perdana di World Climbing Series Guiyang 2026. Atlet panjat tebing Indonesia Antasya Firobi Al-Hilmi yang masih berusia 19 tahun berhasil meraih medali emas pertamanya di kategori speed perorangan putra pada World Climbing Series Guiyang 2026 di Tiongkok. Di final, Robi mencatat waktu 4,65 detik sekaligus menjadi personal bestnya. Catatan tersebut mengantarkannya ke posisi pertama mengungguli 3 atlet lainnya, yaitu berasal dari Tiongkok dan juga dari Jepang. Hasil ini terasa semakin spesial buat Robi. Di situs resmi Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI, atlet berusia 19 tahun tersebut mengaku senang sekaligus enggak menyangka bisa meraih emas pertamanya di ajang World Climbing Series. Ia juga menyebut 3 kekalahan di seri sebelumnya justru menjadi motivasi untuk terus berkembang dan mengejar waktu yang lebih cepat. Kita lanjut ke berita kedua kalau mudah. Warga Jepang yang berusia 100 tahun atau lebih tembus 100 ribu orang, kini jadi yang terbanyak di dunia. Jepang kini menjadi negara dengan jumlah warga berusia 100 tahun atau lebih terbanyak di dunia. Dilansir dari Antara, jumlahnya sudah mencapai 107.677 orang, naik sekitar 7.914 dibandingkan tahun lalu. Dari jumlah tersebut, 87,6% yang merupakan perempuan, dan angkanya juga terus naik selama 56 tahun berturut-turut, sejalan dengan tingginya harapan hidup di Jepang yang mencapai 87,33 tahun untuk perempuan dan juga 81,35 tahun untuk laki-laki pada tahun 2025. Panjang umur warga Jepang selama ini kerap dikaitkan dengan pola makan yang relatif sehat, perkembangan teknologi medis, serta layanan kesehatan yang mudah diakses. Kebiasaan untuk tetap aktif hingga usia lanjut juga dinilai ikut membantu mereka hidup lebih lama. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors, Prambors
1: News. Aku Genus, si koki cantik yang suka masak dan gemar berolahraga.
2: Aku Julio, si tampan yang suka makan dan juga suka berolahraga.
1: Tapi kita berdua gak kurus-kurus.
2: Lo udah kurus, gue enggak. Nyinggung lo.
3: Tango with Julio Genus.

0: Gua masih recovery kaula muda.
1: Hai.
0: Gua masih recovery. Sebenarnya menurutku ya, menurutku pribadi sesi tadi tuh bukan yang horor-horor serem gimana. Tapi enggak tahu sih. Mbak Julia ini tuh orangnya baik banget, orangnya tenang banget, tutur katanya sopan, orangnya positif vibes. Tapi ada sebuah apa ya? Gua kan duduk sebelahan dan setiap beliau bercerita, beliau tuh gue agak ngerasa fokus banget natap mata gue. Dan gue tuh ngerasa kayak gue lagi diterawang, gue lagi dibaca, kayak dia bisa baca pikiran gue. Gue sampai sesak napas, literally gue sampai sekarang napas gue belum normal.
1: Coba ada yang bisa ngelakuin CPR gak sama Genus teman-teman?
0: Aku pilih ya yang ganteng-ganteng.
1: Siapa lo pilih yang ganteng di sini?
0: Gak tahu siapa aja. Kita punya Bang Doyo, kita punya Damar, abis.
1: Gue lo pikir apa Doyok Bang Damar abis.
0: Lo berhenti, lo aja bikin pengumuman. Siapa yang bisa kasih Genus CPR? Berarti kan lo gak bisa. Karena kalau lo bisa, lo langsung sergap gue, langsung lo tiup.
1: Sergap, tiup.
0: Lihat, lihat kelakuan anak ini.
1: Apakah kamu tabung gas helium?
0: Mulai.
1: Salah kalau udah. Kalau udah semua diam ya. Mudah. Kita mau ngasih tahu lo bahwa pulang jam 5, kantor di Jerman langsung kosong.
0: Gila.
1: Pramus aja jam 6 jam pulang kantornya.
0: Enggak, bahkan kan jam 6 juga enggak kosong. Lo ingat enggak sih Julio zaman-zaman kita di Aditya Warman? Gua produser siaran pagi jam 6.
1: Iya.
0: Harusnya kan gua pulang jam 3 dong. Gua di kantor sampai jam berapa? 9:30 PM.
1: Ya, betul satu. Yang kedua,
0: gila sih mainnya sih di Prambors.
1: Sekarang juga lu naik ke lantai 4 juga ini mereka semua masih ada pasti nih, gua yakin orang-orang nih.
0: Benar.
1: Lagi pada nonton.
0: Ini berarti orang-orang Jerman itu anaknya tenggo banget, bro.
1: Cocok banget dengan kita siaran. Atung-atung. Atung-atung juga parah.
0: Atung-atung tuh awas-awas kan?
1: Banyak perhatian-perhatian.
0: Kayak Achtung-Achtung. Oke, nanti aja kita ya, bedah ya bahasa Jerman.
1: Tung-tung sahur ya.
0: Nah, jadi intinya kita akan membahas soal kebiasaan kerja tenggo ini. Pulang kantor, kantor langsung kosong, kaula muda.
1: Ya.
0: Abis ini ya, jangan kemana-mana. Kaula muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Janus dan Julio di Tenggo Kaula Muda. Kayak yang tadi udah kita bilang, jadi kalau di Jerman katanya waktunya pulang ya pulang, jam 5 sore lo harusnya udah selesai kerja, kantor tuh langsung kosong Kaula Muda. Jadi ada seorang profesional asal India, dia kerjanya di Jerman. Dia ngirimin video gitu kondisi kantor di hari Senin pukul 16.58. Katanya 16.58 itu seluruh meja kelihatan udah kosong. Benar-benar almost 5 PM gitu. Si karyawan orang India ini namanya Mohit, dia tuh bilang pekerjaan adalah bagian penting dari hidup tapi bukan inti dan keseluruhan dari hidup.
1: Kalau gue gak salah Genus, kayaknya emang Eropa itu
0: work-life balance-nya parah sih.
1: Iya, benar. Dan Asia itu terkenal dengan caur-cauran.
0: Iya.
1: Cuman kan kalau Eropa tuh udah jelas culture-nya gimana. Kayak yaudah mereka emang ya jam 5 tuh pulang gitu dan banyak banget liburnya gitu. Terus kalau Asia juga udah jelas, kayak Asia Timur tuh emang mereka pekerja keras. Yang gue gak kebayang tuh kayak Amerika tuh gue gak tahu. Terus Southeast Asia tuh gue gak tahu gimana culture dunia pekerjaannya mereka. Apakah mereka juga hard worker seperti Asia Timur atau mereka in between tuh antara Eropa sama Asia gitu.
0: Jadi kemarin ada sebuah postingan, gue ngirim ini ke Mas Endo juga.
1: Oke.
0: Okay. Yang intinya ada seorang perempuan yang bilang gitu di sosial media, di Reels. Intinya dia tuh ngomong, lo tuh jangan bangga kalau lo overwork. Terus itu lumayan kena ke gue.
1: Iya.
0: Tapi somehow gue gak ngerasa gue bangga sih. Maksudnya gue gak pernah menyombongkan itu ke orang-orang. Kayak ketika memang gue harus bekerja dengan waktu yang ekstra atau kerjaan gue banyak. Mungkin ketika gue bilang itu, gue adalah kayak, gue harus kerja lagi loh. Gue bukannya kayak, gue tidak menganggap overwork itu sebagai pride. Nah terus gue setuju. Aduh, gue nanti gue coba cari reelsnya dan gue puterin ya. Karena gue kirimin itu ke Mas Endo. Intinya lo itu jangan bangga ketika lo tuh quote unquote, lo jangan menyombongkan ya. Ketika lo tuh dari meeting ke meeting, dari ke meeting ke meeting, lo pergi pagi pulang malam. Orang tuh tergantung sama lo. Kalau nggak ada lo, orang nggak bisa kerja. Itu tuh lo nggak boleh bangga, karena sebenarnya berarti ada yang salah. Berarti lo tuh satu, lo tidak bisa mendelegasikan tugas-tugas
1: pekerjaan.
0: sampai kayak supaya orang bisa kerja aja dibutuh approval lo, dibutuh ketemu lo ini dan segala macam. Berarti itu ada sistem yang salah gitu. Nah, jadi ya gitu Kaula Muda, si work life balance ini adalah sebuah PR juga sih kayaknya buat kita ya. Ya gak sih?
1: Ya PR buat,
0: supaya
1: ini juga gue pikir ya, tapi bidangnya kan gue gak tahu kalau lu restoran. Tapi maksudnya kalau bidang kayak MC gitu juga susah. Kalau kita gak kerja, kita gak dapet duit ya. Maksudnya gini, karena kalau kantoran sebenarnya lu work atau overwork atau work life balance, itu kayaknya jedanya tidak begitu gede, ya gak sih? Maksudnya kan karena gini, uang lembur itu kan add on.
0: Iya.
1: Nah sementara kan kalau kayak penyanyi atau kayak MC itu kan benar-benar,
0: kayaknya kalau itu gak bisa dikategoriin sih Julio.
1: Iya kan?
0: Benar, karena ada waktunya ya kayak lo gitu. Ketika orang lagi ada di kantor dari jam 9 sampai jam 5,
1: ya kita santai.
0: Bener,
1: ya,
0: siang-siang ya, bener, mungkin bener. Lo bisa nge-gym, terus lo bisa makan siang, lo bisa potong rambut gitu. Bener, jadi kayak sebenarnya itu tuh enggak dihitung gitu.
1: Tapi work life balance itu penting. So far sih gue merasa gue work life balance.
0: Gue juga ngerasa lo work life balance kok. Gue lately lagi enggak. Karena kalau
1: gimana tuh ngomong-ngomong sehat apa segala macam, apakah memang didelegasikan? Karena kan kayak masalah bumbu kari pahit apa segala macam sepertinya semua ke elu. Nah itu apakah jalan, apakah itu ada jalan
0: Tuhan,
1: keluar?
0: Jalan Tuhan
1: sudah pasti. Maksudnya gimana? Maksudnya lo kan kayak begitu ke Mas Endo, apakah si bahan itu juga menjadi bahan pembelajaran buat lo gitu?
0: Banget. Enggak, maksudnya kalau gue kirim itu ke Mas Endo karena gue, kalau gue ngerasa dia masalah delegasi,
1: okay,
0: itu juga emang kurang banget. Tapi kalau gue right now, menurut gue itu normal, karena kan
1: di awal-awal restoran.
0: Iya,
1: ya?
0: Iya coy, restoran baru, iya, menu baru, semuanya belum lo, maksudnya ya mereka kan belum bisa mengcopy gue 100% dalam memasak. Jadi harus gue yang kontrol terus, harus gue yang coba dan segala macam gitu. Ya gue yakin di atas 3 bulan deh, kayak gue yakin ya gue insya Allah sudah bisa hidup normal seperti dulu gitu. Cuman kalau ya sekarang belum bisa. Jadi dan untungnya gue sangat amat merasa happy gitu. Maksudnya gue tidak mengeluh ya capek normal, tapi maksudnya gue nggak merasa ini adalah sebuah hukuman gitu, kayak gue nggak tersiksa gitu, gue ya menjalankannya enggak, dengan
1: hukuman
0: happy.
1: Ketika lo kerja kagak dibayar,
0: ya.
1: Ini kan lo tahu goalsnya, lo tahu hasilnya gitu.
0: Ya, jadi dan gue bekerja sama teman-teman gue.
1: Betul.
0: Nah, mungkin kerja sama teman, maksudnya deket sama
1: beda.
0: Orang kantor,
1: ya, bener-bener.
0: Itu juga bisa menjadi salah satu penyebab lo pulang gak langsung pulang. Lo ngobrol ya, dulu, lo nongkrong dulu.
1: Exactly kayak Prambors bener. Gitu. Maksudnya ketika lo deket sama orang kantor, lo langsung pulang. Sementara kan ada negara yang mereka tuh tidak akan berteman sama orang kantornya. Kayaknya asik yes. Jepang deh. Kita pernah buat info juga ke tukang masak Jepang apa Korea ya?
0: Yang gak berteman sama orang kantor ya?
1: Iya benar yang kayak dan kalau muda tuh juga surprising lagi Genus banyak yang tidak berteman sama orang kantor.
0: Iya loh karena banyak masalah personal pribadi juga gitu. Gue pengen tahu sih. Untuk kaula muda yang sedang mendengarkan, coba lo boleh chat kita. Pertanyaannya adalah, kalau lo langsung pulang, kenapa? Kalau lo nongkrong dulu, atau harusnya lo pulang tapi lo gak pulang, kenapa? Gitu.
1: Nah, itu dia. Langsung aja di 0811-607-1022 kaula muda ya.
2: Kaula muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya. Di 0811-607-1022.
3: Tango with Julio and Genus.
4: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
5: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
4: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
5: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
4: Apa? Diskon 5%?
5: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
1: Kaula muda, modal transaksi dan nabung doang lo bisa punya kesempatan dapetin hadiah. Sekarang ada the new gacha berhadiah dari BCA yang bikin pengalaman lo pakai My BCA dan juga BCA Mobile jadi makin seru. Caranya gampang, kumpulin poin dari transaksi dan menabung. Abis itu gunain poinnya buat main gacha dan langsung berkesempatan dapetin berbagai hadiah kaula muda. Ada pilih gacha di My BCA dan juga BCA Mobile plus flying gacha khusus di My BCA yang bikin permainan lo makin seru. Karena bisa dapat kesempatan menangin banyak hadiah. Bahkan ya, 20 pemain flying gacha dengan skor tertinggi di setiap periode itu juga berkesempatan dapetin hadiah spesial. Hadiahnya ada motor, ribuan gadget kayak handphone, tablet, smartwatch, ratusan ribu voucher belanja, dan masih banyak lagi. Yuk kalau muda, kumpulin poin dan mainkan the new gacha berhadiah. Mulai sekarang sampai 31 Januari 2027 dan elo bisa dapetin hadiah langsung tanpa mekanisme pengundian. Jadi jangan cuma dikumpulin poinnya aja, langsung cobain gacanya kaula muda. More info langsung aja ke bca.id/gacha-bca kaula muda. BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Serta BCA merupakan peserta penjaminan LPS.
6: Halo sayang, aku gak...
7: Oh, jadi... Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
6: Halo sayang, aku gak...
7: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
2: Kaula muda, Dendy's Day Out balik lagi. Kali ini edisi Padel. Mau tahu info lebih lanjut? Mampir aja ke Instagram Prambors. Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Yes, kita siap bertanya kepada kaula muda tadi ya. Kayak kalau lo pulang kantor, itu langsung pulang kenapa? Dan kalau nggak langsung pulang itu kenapa? Tadi ada kaula muda yang mengirim voice note
1: dari namanya Rizka ya.
0: Rizka, aku mau puterin ya bang voice note-nya ya bang.
2: Hai Prambors, pengen pulang tapi nggak bisa pulang karena bosnya masih di situ, ngasih tugas lagi.
0: Rules-nya tuh apa sih?
1: Mungkin kayaknya nggak enak rasanya ketika bos lo masih di kantor, terus lo udah pulang duluan gitu kali ya.
0: Iya, cuman kan maksud gue jam kerja itu kan ada di kontrak dan pulang adalah hak gitu. Maksud gue ada nggak sih rules yang nggak, maksudnya kok boleh gitu udah jam pulang kerja bos masih ngasih kerjaan? Maksud gue tuh gimana?
1: Kayaknya ya kalau gue dengerin orang-orang ngobrol gitu, kayaknya itu tuh adalah kayak unwritten rules gitu. Jadi permasalahannya adalah ketika lo masuk udah begitu tuh. Jadi kalau bos pulang, ya lo jangan pulang dulu lah gitu. Ya pun kan kalau Asia itu kan identik dengan gak enakan ya kan.
0: Parah.
1: Ngerti kan? Jadi kayak satu gak enakan dikombinasikan sama unwritten rules yang pas dia masuk pun, dia bergabung pun memang sudah begitu. Kayak masa lo pulang si Pak itu aja masih di situ gitu kali ya.
0: Jadi ada kaula muda juga di WhatsApp, dia bilang kalau gue pas belum nikah kerja pulang langsung pulang kecuali hari Jumat atau besoknya libur. Kenapa langsung pulang? Karena ya udah malam keluar kantornya. Sampai gue nikah saja
1: malah makin on time.
0: Kalau udah nikah sih kayaknya iya ya.
1: Betul.
0: Nah, alasan langsung pulang karena jam kerja itu, alasan langsung pulang karena jam kerja itu selalu lembur. Gimana sih bacanya?
1: Jujur janggal.
0: Alasan enggak langsung pulang kali ya?
1: Iya, kayaknya.
0: Alasan enggak langsung pulang karena jam kerja itu selalu lembur. Juga tetap gak nyambung.
1: Terus mungkin ada juga orang gini Gen, kadang-kadang tuh dia walaupun udah jam pulang kerja tapi job desk dia hari itu belum selesai. Gitu. Jadi dia kayak
0: jadi dia nyelesain kerjaannya. Cuma menurut gua kayak orang-orang yang pas jam pulang kerja tenggo gak langsung pulang tuh kayaknya emang anak-anak muda sih.
1: Iya benar, iya benar.
0: Yang kayak mungkin lo abis itu masih mau nongkrong kemana, jadi sambil nungguin lo mau pergi, ya lo stay dulu di kantor atau apa segala macam, dan lo belum punya, ya lo belum punya keluarga gitu.
1: Betul. Pun kalau kayak kantor lo yang di gedung bertingkat gitu, emang itu kan bukan tempat nongkrong ya.
0: Benar.
1: Karena setahu gue tuh gedung-gedung itu yang kayak di Sudirman atau gedung perkantoran itu tuh kalau udah jam, misalkan jam 6 gitu, AC dimatiin.
0: Oh iya.
1: Jadi emang. Iya, aset dimatiin pun ya berarti emang ya lo nggak bisa nongkrong juga gitu di situ walaupun lo akrab ya, makanya nongkrongnya tuh kayak di luar gitu. Ya Allah, beruntunglah kita ya, mau sampai jam 12 malam juga ini studio dingin banget AC-nya.
0: Kita tanya aja Kapten Eda, punggungnya udah ada berapa garis kerokan saking dinginnya ruangan ini ya.
1: Kasian.
3: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Tenggo on Prambors Radio, Kaula Muda, masih barengan sama Julius sama Gero, saya lagi isiin toilet ya. Abis ini, kita mau ngasih tahu lu sesuatu, Kaula Muda. Ini sih lumayan concerning, karena kalau Kaula Muda cek di sosial media, itu lagi gempar diberitakan bahwa Jakarta itu masuk ke area yang statusnya adalah awas kekeringan, Kaula Muda. Warga diminta hemat air. Abis ini bakal gue kasih tahu Kaula Muda ya, seperti apa kondisinya dan segenting apa nih buat kamu yang di Jakarta untuk harus menghemat air.
1: Kaula Muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
2: Prambors. Untuk menuju terminal Blok M.
3: Lu lagi ngefoto apaan sih?
4: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus dipost lah. Gak etis.
3: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
5: Kaula Muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
6: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
7: kepolisian. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
8: pemerintah
7: online.
8: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
0: Kaula Muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
9: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Stay tuned on prambors.live with

0: kering kerontang.
1: Hati-hati tahu teman-teman.
2: Takut deh. Enggak sih, ya sebenarnya bukan sesuatu yang mengerikan, tetapi ya kita harus aware dan mindful aja kaula muda, karena Jakarta ini ada status awas kekeringan. Sampai warga juga meminta kita untuk warga diminta untuk hemat air.
1: Nah, jadi seluruh DKI Jakarta itu masuk pemantauan kekeringan kaula muda. Sejumlah wilayah itu di kategorinya awas dari 11 sampai 20 September. Sekarang tanggal berapa? 17. Oh my god. Oh, 3 hari lagi berakhir.
2: Ya, kan enggak bisa kayak 20 subur semua, yang enggak bisa gitu ya juga.
1: Harapan kita sih Oktober udah mulai masuk musim penghujan. Harusnya sih hujannya sekitar bulan Desember gitu ya. November kali ya.
2: Biasanya gitu. Januari Februari masih suka hujan tahu.
1: Betul. Jadi harusnya kan kalau mau kita ngikutin iklim normal itu tuh ber-ber itu hujan. Tapi kan semenjak global warming tuh September tuh kayaknya enggak hujan. Ya ini lagi panas-panasnya ya September
2: ini
1: ya.
2: Ini panas-panasnya coy.
1: Terus jadi berarti kalau mudah status awas itu bukan berarti seluruh Jakarta udah krisis air ya. Jadi udah ditegaskan kalau status ini adalah indikator kondisi meteorologis gitu, dan dampaknya terhadap ketersediaan air tuh tiap wilayah beda-beda. PAM dan juga BPBD itu mulai memperkuat kesiapan termasuk mengisi reservoir sebagai cadangan air dan memantau wilayah yang memulai membutuhkan pasokan air. Pemprov DKI menyiagakan 1027 personel dan 29 mobil tangki untuk mengantisipasi kekeringan dan kekurangan air bersih.
2: Intinya kita semua dihimbau lah untuk ngehemat air, pakai air tuh seperlunya aja, dan selalu ngikutin informasi resmi dari BMKG atau juga BPBD.
1: Gan, lu kalau sikat gigi pas lagi
2: jangan ditanya.
1: Oh, lo nyala ya?
2: Iya, gue itu bener-bener kebiasaan buruk gue banget. Gue tuh saking kebiasaannya sampai gue selalu kayak notice tak. Ah, masih nyala baru gue matiin. Ah, masih nyala baru gue matiin. Jadi kalau gue aware baru tuh tak gue matiin, karena kalau enggak gue nyalain aja.
1: Susah kalau udah habit tuh, susah ya sebenarnya.
2: Sumpah, kebiasaan buruk banget.
1: Atau lo tulis di kaca lo gede-gede, matikan air.
2: Iya ya,
1: kayak tapi kan kalau sikat gigi kan dia merem ya kalau mudah. Gak kelihatan juga tuh tulisan.
2: Gue sikat gigi gak merem loh. Sama kalau kayak lagi mandi pas lagi sabunan gitu. Itu suka kebiasaan banget kayak airnya stay gitu loh. Biasanya kan bisa banget dimatiin aja.
1: Matiin aja lagi. Cie, matiin aja lagi juga keren. Matiin
2: dong, kamu lah matiin.
1: Yaudah kalau gitu kalau mandi kabarin gue ya.
2: Terus kucuk masuk. Dah ya gue matiin, tak dimatiin
1: udah. Terus pas gue masuk kamar lo ada Mas Endo. Mas Endo kayak, hei, ngapain kamu? Dia harus minta dimatiin mas airnya. Jadi buat kalau muda
2: suaminya.
1: Itu kan kebiasaan buruk lo kalau sikat gigi. Kebiasaan buruk lo sikat gigi adalah, kebiasaan buruk gue kalau sikat gigi adalah, gue kalau sikat gigi ya, si odolnya itu luk mantul ke kaca.
2: Kok bisa?
1: Mencet kalau sikat gigi. Lo mencet gak bisa sikat gigi kebal? Gue tuh ngomong apa sih kalau gue
2: pikir-pikir. Iya lo kayak babal.
1: Kalau sikat gigi gue tuh suka mencret ke kaca gitu, kayak titik odol. Ya odol, odol
2: munduran gitu. Dong, lu jangan sejengkal juga muka lu dari cermin.
1: Bener banget
2: teman-teman. NPD banget segitunya pengen ngeliat mukanya.
1: Kayaknya iya deh. Gue mau ke dokter besok. Dok, aku NPD. Ada gak ya dokter spesialis NPD?
2: Gak ada.

0: Yeay. Waktunya Genus dan Julio pamit dari Tenggo Kaula Muda. Thank you so much yang udah nonton live TikTok kita.
1: Yes.
0: Dengerin dari prambors.live, dengerin di mobil, dengerin di kamar, dengerin dari alamana pun.
1: Jangan lupa ya, selalu dengerin Tenggo Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 8 malam Kaula Muda.
0: Besok kita akan kembali, besok kita makan set food lagi.
1: Iya, besok besok adalah set food. Bikin lidah melefood.
0: Bikin lidah melefood.
1: Iya.
0: Melefood ya.
1: Yo.
0: Oke. Kita jadi belum sepakat ya apa si set
1: belum,
0: food ini.
1: Belum, karena yang
0: lo makan hati enggak serak ya? Muda. Makan hati lucu tau.
1: Enggak serak, gue masih kayak orang tuh kalau dijual tuh program enggak kebayang gitu kita review set food gitu. Kayak acara sedih-sedihan gitu kayaknya teh.
0: Iya.
1: Kita cari ya.
0: Oke, kalau begitu see you tomorrow ya Kaula Muda.
1: Yo, good food, set food. Jelek ah. Dah.
2: Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil, 7 juta.
3: Wah gila, kalau gini gua bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah jadi sultan nih gua nih.
2: Kali lagi kali ya, abis itu gua lanjut tidur.
3: Lah. Lah kok gini? Ah, duit gua hilang semua dong. Ah ini gua harus main lagi kali ya. Mama, pinjam HP dong, Ma.
4: Stop ya, jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin, malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
6: Tenggo on Prambors.live.

0: Night Flight with Captain Anna.
1: Hi, it's Cap. Aku lagi bagiin tiket-tiket nonton Tiffany SNSD, yes. Hari Sabtu ini di G Expo Crew. Ketik yes kalau kamu mau di new hotline. Aku udah monitor. Asa, yes Tiffany, let's go girl. Semoga jam 9 malam, sebelum jam 9 malam, aku bisa buka quiz buat kamu. Stay tuned, okay?

0: flight with Captain Edda.
1: Guess who's back? Butuh yang hahaha sebelum memulai hari lo. Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
2: Ngobrolnya lumayan nyambung.
3: Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak
1: Jokes garing.
3: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
4: Oh gitu.
3: Bimnya bimbingan.
4: Belnya?
3: Belnya, B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
4: Oh.
1: Atau lo nungguin kocok kecret?
5: Yang jadi Spider-Man.
6: Iya.
5: Punya?
6: Punya.
5: Usaha?
6: Di mall.
5: Di mall.
6: Gila.
5: Apa tuh?
6: Smart parking.
5: Smart parking?
6: Iya.
5: Dia kan Peter Parker.
6: Nah itu, Peter Parker.
7: Dari waktu lo bangun
8: macet-macetan
7: sampai pusing di tempat berkegiatan,
8: kami siap menemani asal kami dibayar.
1: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.
9: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka Prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, Prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Sticks, ticketing partner resmi yang ada di Prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di Prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
0: Night Flight with Captain Edda.

0: Ah, enak banget, bro.
1: Asli, aku juga mau kalau ini mah. Asli, aku juga mau ini mah.
0: Gimana Ayu?
1: Hai Ayu yang ada voice notes, crew. Hello, coba aku cek dulu voice notes-nya.
2: Kayaknya aku lagi masak. Bagi-bagi tiketnya.
1: Karena
2: aku kayak HP gue mana? Mau? Oh my god.
1: Kamu mau? Aisa mau? Yes, okay. Silakan. Ayu sama Aisa, kalau misalnya bisa dan mau hari Sabtu ini, yes, di G Expo. Sekali lagi aku ulangin, di G Expo Kemayoran, jam 7 malam hari Sabtu ini. Coba voice notes, yes, voice notes, yes. I need you to be here with me. Dan kamu berdua langsung auto menang. Ada juga Janah, ada juga Irene malam hari ini. Janah, kalau kamu juga mau, coba voice notes, yes. Okay. Oke, okay, we are live di TikTok, jadi ada buktinya ya, crew. Di TikTok Prambors dulu. Dijadiin clipper. Oke. Jadi cek schedule dulu. While we wait, crew, let's play some Lizzo, About Damn Time. Oh my god, baru opening, baru take off, crew. Udah bagi-bagi tiket. Tiffany SNSD yang, oh my god, look at her, the age of calm era. So

0: It's about damn time, crew.
1: It's Captain Ede on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ede postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
2: bagi-bagi tiket Tiffany SNSD. Syarat pertama adalah kamu udah ketik yes, udah. Kamu bisa dan mau untuk hari Sabtu ini datang ke G Expo Theater di Kemayoran, yes. Hari Sabtu 19 September jam 7 malam. Kamu bisa dan mau. Oke? Okay? Ini lagunya crew, aku sih enak banget, sumpah. Aku baru tahu ini. Minggu ini dikasih tugas sama produser Damar ya. Kayaknya aku habis dari Cisadon langsung deh ke G Expo. Kayaknya ya crew. Oke. Yang mau dan udah ketik yes, thank you so much. TikTok mengawasi, TikTok awal juga. Aku udah izin, aku udah kasih selebaran kamu menang kuis, oke? Okay? Buat nama-nama ini, Ayu, Eisa, Janah, sama Airin. Janah udah ngumpulin duluan. Let's go, Janah. Let's go. Oke? Okay? Belum menang. Nanti pemenangnya gue umumin jam 20.50. Tapi Janah udah ngumpulin duluan. Berarti gue tungguin untuk Eisa, Ayu, sama Airin ngumpulin datanya, oke? Okay? Aku udah kasih a secret message, a secret Tiffany Young message buat kamu, oke? Okay? So while we're at it, let's play some Tiffany Young, Edge of Calm. This is the song right here, the album right here, the era right here that you should know nanti ketika Tiffany Young live di G Expo hari Sabtu ini.

0: giveaway tiket Tiffany Young of SNSD Sabtu ini Crew DJ Expo di era Edge of Calm. And that was the song Edge of Calm, crew. Walaupun bias aku Yuri, tapi kayaknya malam ini belok dulu deh.
1: It's Captain Ede on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Captain Ede. Postingan terbaru kelas hari ini tentang
0: giveaway tiket Tiffany SNSD yang akan tampil live di G Expo Kemayoran Sabtu ini. Yang udah ngumpulin tugasnya adalah di hotline aku ada Jana si Aries, sama ada siswi baru Brigita. Kamu telat Brigita. But we'll see. Irene juga udah ngumpulin ya. Oke, okay, ada siswi baru Brigita nih. Coba Brigita, coba masuk. Aduh, kamu telat 10 menit Brigita.
2: Yes.
0: Yes, tuh dia yes. Kamu telat 10 menit. But we'll see. Kalau misalnya dalam 5 menit Aisa dan Ayu, panggilan untuk Aisa dan Ayu tidak mengumpulkan datanya ke Captain Eda, panggilan untuk Aisa dan Ayu berarti angus. Aku bisa, mungkin bisa spill ke Brigita, yes. Damar sudah nge-lock Jana dan Irene seperti akan di-lock juga, crew. Oke, okay, while we're at it, Aisa, Ayu, mohon isi selabarannya sekarang. Ayu lagi masak tadi, aku kasih pressure. Okay. If you haven't noticed yet, Tiffany itu yang mana sih, Cap? Yang mana? SNSD, Girls' Generation. I mean, the very first, like, iconic girl group di Korea, crew. None other than Girls' Generation. Taeyeon, my pieces, love. Ya kan? Sunny, Hyoyeon, Yuri, my bias. Yuna, Tiffany. Yang jawline-nya, aduh, dagunya lancip kayak aku. Suyang sama Sohyun crew. Ini Tiffany SNSD. Dia ngerilis album baru Edge of Calm, oke. Okay. Yuk, biar kamu nge-recall Forever One. Panggilan untuk Ayu sama Aisa. Harap diisi selebarannya surat cinta dari Tiffany dan Captain Eda. Let's go.

0: let's go. Ternyata Aisa gak bisa crew. Berarti aku akan spill ke siswi baru ya Aisa ya. Oh my god, ayo 15 menit lagi crew. Biar kelar nih. Kita giveaway tiket Tiffany-nya, terus aku bisa move on ke anime club. Sisa Ayu. Ayu juga kalau misalnya gak bisa, mohon dikabari. Nih aku react dulu biar Aisa tahu. Boom. Kalau gitu, aku kasih surat cintanya ke Brigita. Are you ready, Brigita? Nih aku kasih ya. Langsung isi. Kemudian kamu menang. Udah segampang itu, langsung isi, kemudian kamu menang. Dan kalau bisa, ada satu yang maju depan kelas bersamaku. Jana atau Airin? Coba, bisa aku telepon gak? Coba. Brigita, coba kita coba. Brigita, ini dia. Boom. Brigita, selamat. Kamu dapat tiketnya Aisa nih. Oke. Aisa, next time yes. Brigita mohon diisi. Seru banget, udah lama banget gak giveaway live gini. Airin juga ya, Airin. Coba, aku request call dulu Airin. Atau Jana, biar kita ada bukti. Oke. Wajib masuk. Wajib maju. Oh, Jana bisa nih, Jana. Let's go. Let's jemput Jana malam hari ini, crew.
1: Halo,
0: Kep. Hai, Jana. Jana. Kayaknya sinyalnya lagi jelek ya, crew. Hai, Jana. Hai. Hai, Jana. Can you hear me, Jana? Jana? Hello, Jana?
1: Oh.
0: Yeah, can you hear me, Jana?
1: Bisa.
0: Yeah, okay. Oh my god, girl, where are you?
1: Di rumah.
0: Okay. Congratulations, kamu menang tiket Tiffany. Yes, Jana?
1: Yes, makasih,
0: Kep. Let's go. Ah, aku lupa kalau mixer aku tuh harus, gue gak bisa dengar apapun sekarang karena back soundnya begini, crew. Ini ya masalah mixer aku. But thank you so much, Jana, sudah bisa hari Sabtu ini ke G Expo jam 7 malam, yes?
1: Yeah.
0: Okay. Now, ada beberapa lagu Tiffany. Kamu mau vote yang mana tanpa mendengarkannya dulu? Karena aku nggak bisa monitor nih. Kamu mau yang judulnya Coats atau yang Come Call Me Yours?
1: Come Call Me Yours.
0: Come Call Me Yours. Ayolah, lagunya modus banget. Emang siapa? Sebut nama cowok itu yang kamu mau Come Call Me Yours. ... Siapa nama cowoknya?
1: Ada
0: Elvoy
1: itu belum bisa dipanggil main, jadi
0: ya udah deh, ntar aja. Oke, okay, nggak bisa. Kamu harus nge-spill at least aku dapet huruf depannya siapa atau huruf belakangnya, akronimnya apa?
1: Yeah. Huruf depannya
0: yeah.
1: D.
0: D, bintangnya apa D?
1: Iya. Yeah. Apanya dia? Januari apa kan?
0: Oh, Capri. Either Capri, Januari tanggal berapa? Ingat nggak? Awal-awal atau akhir-akhir?
1: Nanti tanggal 10 atau 11
0: deh aku. Oh, Capri, gitu. Betul. Capri, kamu Aries suka Capri ternyata ya. Okay, girl. I love you. Terima kasih udah selalu ikut kelas aku. Dan juga kamu laporin semua nyamuk-nyamuk di batalion kamarmu. Sampai akhirnya kamu menang tiket Tiffany. Hey.
1: Thank you, Cap.
0: Izin aku spill nomor kamu ke produser Damar. Nanti di follow up. Dan kamu menangnya, satu pemenang dapat 2 tiket. Jana, jadi kamu bisa ajak si cowok Capri itu.
1: Belum bisa ya, Cap.
0: Iya, boleh. Oke, okay, thank you so much, girl.
1: Makasih juga, Cap. Semangat
0: siarannya. Sama-sama. Salam buat Tiffany kalau aku gak bisa kesana. Mungkin aku kesana, mungkin aku enggak soalnya. Jadi salam buat Tiffany ya. Bilang, aku cinta dagu. Gitu. Oke, okay, bye, Jana.
1: Bye, Cap.
0: Bye. Oh my God, that was it, crew. How did I do? Ya aman ya. Oke, okay, let's go, Jana. Brigita, aku udah kasih spill. Kamu belum isi, Ayu Brigita. Kamu punya waktu 11 menit lagi. Kalau nggak angus tiketnya, Ayu juga nih Ayu. Kalau misalnya nggak bisa Brigi sama Ayu, aku mau kasih Dedeo soalnya. Sama Arta nih udah ngincer. Cecep juga nih, ada banyak kru. Ayo. Kamu punya waktu 11 menit lagi, aku tunggu untuk isi ya. This is Tiffany Young, Come Call Me Yours. Lagunya Jana yang barusan di votes. Sounded so good.

I don't wanna wait no more crew. Punyanya Brigita aku kasih ke Dedeo sama ke Arta. Nah tergantung, kalau tiga ini ada yang paling cepat ngumpulin itu menang, jadi pemenang ketiga dan empat. Berarti ada satu yang harus kalah ya, antara Dedeo, Arta, atau Brigita. Karena Ayu sama kayak Esa, dia juga ternyata tidak bisa crew. Oke, okay? Jadi Arta cepat isi, Dedeo cepat isi, Brigita cepat isi. Hanya ada dua pemenang dari kalian bertiga. Cepat, aku tunggu. Gila, man, ini albumnya enak banget. How did I miss this? Gila, satu album enak banget, bre. Asli. Terus, lagi elegan look banget Tiffany-nya. Sumpah, crew.

Nah, dan pemenangnya adalah Brigita sama Arta. Dedeo, maafin kamu belum beruntung, Dedeo. Brigita, coba aku, karena kamu siswi baru ya, kalau Arta udah pernah main, aku kirim request untuk telpon kamu. Aku telpon kamu sekarang. Coba, aku pengen dengar suara kamu supaya kita ada buktinya, yes? Supaya aku ada bukti kalau kamu bukan AI, kamu adalah Son. Kamu adalah Tiffany Lover. Oke, aku telpon kamu, Brigita izin ya. Sekalian latihan pakai telpon, crew. Lo banget nih. Ayo, let's go, Brigita. Mari nunggu Brigita. Accept my call, permission, request. Let me play a song called Moonlit Rain dari Tiffany Young. Moonlit Rain, here it is, crew. Dari album Edge of Calm juga, here it is.

0: Hello.
1: Hello, Brigita.
0: Oke, okay, hi.
1: Hi, salam kenal dari Kapten Eda si Pisces 3 Maret. Dan kamu?
0: Aku?
1: Yes, kamu?
0: Brigita.
1: Yes. Kamu Brigita, tanggal
0: It's sebelah... going to Tiffany.
1: Yes, let's go girl. That's the hype that I need. Oh my yes. God. 11 November berarti kamu kan Scorpio, yes?
0: Iya, betul.
1: Let's go Brigita. Kamu akan ketemu cewek Leo ku Tiffany 1 Agustus.
0: Yes.
1: Okay, wait up. Udah berapa lama kamu ngefans sama Tiffany atau SNS di Brigita? Please spill it for me.
0: Yeah. That's gonna be a long time.
1: Go, girl.
0: Dari SMP, which is when ya?
1: Yeah.
0: 15 years ago?
1: 15 years ago dari SMP, Brigita? No way, no way, no way, girl. Akhirnya, wait a minute. Kamu udah pernah nonton SNSD atau beberapa?
0: Aku nonton yang 2014 mereka kesini.
1: Jeez, itu terakhir kamu nonton mereka?
0: Iya, karena kan abis itu mereka datang sekali lagi sih 2017, cuman itu aku nggak sempat nonton. And then ya, yeah, the history.
1: No way, berarti 12 tahun akhirnya ketemu lagi sama salah satu dari SNSD ya, Stephanie?
0: Yes.
1: Girl, this is why. Okay, aku selalu kepo saat kamu lagi dengerin Prambors tadi. Itu kamu lagi di mana dan lagi ngapain? Terus kamu tahu, ada giveaway Tiffany. Ayo, yes, gitu. Itu kamu lagi ngapain tadi, Brigi?
0: Aku sebenarnya lagi baru pulang, lagi nyetir, baru pulang, yes. Terus lagi dengerin Prambors.
1: Yes, oke. Okay. Berarti sembari ya?
0: Iya.
1: Oke.
0: Tapi aku udah sampai rumah, cuman karena dengar Prambors lagi war, aku tetap di mobil di parkiran.
1: Girl, I love you, Brigita, si Scorpio girl. That is the cap effect, the night fight effect. So, let me know, is it worth it? Kamu yes. Nunggu di mobil?
0: Worth it.
1: Is it worth it, girl?
0: I mean, I'm meeting Tiffany Young.
1: Yo, let's go. Okie dokes, it is your lucky night. So, please have fun di hari Sabtu. Izin nomor kamu aku spill ke produser aku, namanya Damar, dia Gemini, a sweet baby. Nanti dia akan follow up kamu, oke? Okay, yes, Brigita?
0: Yes, oke.
1: Okay. Okay, much love. Happy banget, Brigita. Okay, bye, Brigita. Thank you so much.
0: Thank you.
1: Go bubble, Brigita. Brigita, crew. Oh my God, the first time, man. Itu pemenang Night Flight Cap Eda tuh harus begitu hype-nya, Brigita. Gak salah tiket ini aku kasih kamu, yes. So, thank you so much, girl. You're the best. Please say hi to Tiffany Young yang ternyata sama kayak admiralku 1 Agustus, crew. Jodohku ini. Harus ketemu sih gue. Okay, in the meantime, hold my horses. This is a Moonlit Rain by Tiffany Young. TikTok, Prambors. Sudah kerekam semuanya ya. Silahkan di clipper. Bos Adrian, anjay, itu dia crew. Okay, I'm gonna go live di Cap Eda juga crew. 3 menit lagi kita masuk ke kelas Anime Club. So, siapin PR-PR kamu, tugas-tugas kamu, kumpulin yes. Yaitu voice notes ke aku, update hal jejepangan yang kamu lakukan minggu ini. Makanan Jepang, lagu-lagu Jepang, anime, J-drama, any Japan related. Atau Resident Evil juga boleh. Gue pengen bahas itu malam hari ini. Karena Resident Evil kan dari... game Jepang, Biohazard tuh aslinya. Jadi Resident Evil. Udah nonton belum di bioskop Resident Evil 2026, men? Sumpah, crew. Keren banget. Gak ada Ada Wong, gak ada Leon, gak ada Chris, gak ada... karakter semua di game Resident Evil gak ada. Ini literally dari zero point tuh. Okay? Gonna stop yapping. This is for Brigita. Tiffany Young, Moonlit Rain. Please say hi to Tiffany, yes?

0: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju-mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang, bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

kasih Kapten Eda mengumandangkan suaranya di siaran radio. Siaran di tengah macetnya kota Jakarta. Playlist di tangannya bermain dengan api. Prambos, prambos, prambos. Nasib Kapten Eda menemani perjalanan kita sampai ke rumah. Saat ini dialah kaptennya Nasib.

Natsu Hanabi. Setsuna Hanabi. Udah bisa Vivi nyebutnya. Setsuna Hanabi. Dan most of the songs are in Japan, but this song is just amazing. I love this song. Ini lagi on repeat crew, so silakan kumpulkan tugas kamu, voice notes ke Cap Edit. Nanti jam menit 30 aku akan bahas Resident Evil. Pokoknya kalau aku udah ngerjain PR. Spillernya adalah Resident Evil 2026. Next to makan Kimukatsu. Nextnya adalah nonton anime Sparks of Tomorrow. Nextnya adalah One Piece Elbaf Arc. Yes, sama satu lagi. Kemarin podcastan sama animator Indonesia namanya Rizka Nadia Putri. Rizka Nadia, terima kasih sudah ngobrol bersama di Creative Room Podcast with Captain Ede. Saksikan mulai minggu depan, semoga di kanal TVRI World, oke? Okay? Iya, ternyata Nadia suka juga sama Chibi Maruko Chang, so nanti bakal aku spill, tapi kamu duluan maju. Maju, Yukuzo Crew, ramaikan kelas anime yang selalu kutunggu setiap hari Kamis dari jam 9 sampai jam 10. Enough said, Yuko! Yeonjun! Tanjoubi omedetto! Happiest birthday week. Yeonjun, Subin, Byunggyu, Taeyeon, Yuninkai on TXT. Nice to meet ya.

0: Night Flights.
1: It's Captain Ede on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ede, postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: It's Cap's Anime Club Crew dengan background music Nami's theme. Coba kita pakai yang lo-fi ya. Ini dia crew. Nami of One Piece, this is the theme right here. TikTok Cap Ede. Hai TikTok Cap Ede, dari tadi kamu ngeliatin aku misu-misu ya. Iya yeah, man,

0: I lost all my controls di hotline. Kayak ini gimana nih, gimana, gimana, gimana. Yeah, well, I'm okay. Let's do this. Hal di Jepangan updates. Go. Either a lagu, anime, J-drama, atau nonton Resident Evil. Karena Resident Evil adalah IP-nya Capcom dari Jepang, yes, correct me if I'm wrong. Silahkan, yang baru nonton Resident Evil, go, update me, okay? Gboy, silahkan Gboy. Show us the way.
1: Cap, gue abis nyobain Edogawa Sushi kemarin. Hi. Yang di Kuningan City. Hi. Itu kata orang-orang enak banget sih, dan emang enak banget. Cuman servisnya agak lama. Pas makanan gue, tapi pas makanan bokap gue cepet banget. Jadi gue yang kayak mixed reviews with the food, with the service, and the overall itunya. Ya itu. So it's the only thing that I can share. Yaudah, nanti kalau misalkan aku nyoba-nyoba food lagi yang Jepangan, aku update.
0: Hai, yoroshiku onegaishimasu. Mohon bantuannya crew. Edogawa Sushi. Aku langsung cek IG-nya as always. Your Edomai style sushi, halal certified. Ada di Kuncit, di ground floor, ada di Geraha STR Ampera. Geraha STR Ampera? Oh ini Edogawa Sushi. Geraha STR Ampera punya mbakku, Mbak Alin, sama Mas Andrew, Coach Andrew. Geraha STR, yang ada tempat sepak bolanya crew, STR. Edogawa Sushi ini. Sebelumnya tuh tempat ramen kalau salah, cuman akhirnya evolve menjadi Edogawa Sushi di Geraha STR Ampera. Oke. Okay. Ada di Ion Mall, BSD City ground floor. Buka dari jam 11 siang sampai jam 10 malam. Let's see the menu. Ah, udah pasti. Kalau aku mah salmon maki crew. Itu hal paling wajib yang aku lakukan kalau datang ke resto sushi or whatsoever sushi. Salmon maki. Aku harus tes dulu kitab salmon makinya. Kalau itu mantep, mantep berarti. Oishii desu ne. Enak sekali. Jack, lo ikutan kelas nggak Jack nih, atau cuma voice notes doang bre? Sorry banget nih bre, di sini kita cuma yang ikutan kelas doang, kelas Jepangan Jack. Coba Jack, masuk Jack.
2: Hi, Captain Ed. I also just watched Resident Evil. This is really good.
0: Yes.
2: A new story of Resident Evil of
0: yes.
2: All the histories, and you know we have like a movie series.
0: Yes.
2: But this is kind of different, and this is something new. You guys must watch. Keren banget lah pokoknya. Cap, you can call me for the, you know, further discussions about this film. Thank you.
0: Gokil. Sampai mau ditelepon maju depan kelas, gue pin dulu lo Jack, oke? Okay? Di atas ya. Kalau misalnya kelasnya hari ini intimate, aka sedikit, nah lo boleh maju depan kelas, gue telepon lo. Kalau misalnya rame, ini rame nih, ada Tika, ada Rex ya. Hai Tika, how's your first day being a new age? How's your first day di umur baru Tika? Yeah well, let me just give you a hint of Resident Evil. Aku juga baru nonton hari ini. Crew, trust me, if you played Resident Evil since 1996, you're going to be so happy and invested nonton Resident Evil 2026 movie ini, okay? Origin Resident Evil adalah Biohazard dari Jepang. Developernya Capcom, developer dari Osaka. Rumahnya Fifi Swang di TikTok Cap Eda, yes? Original name-nya adalah Biohazard. International name-nya Resident Evil. Debutnya 1996. Kalau misalnya di otak lo Resident Evil isinya cuma kayak zombie, zombie, zombie, zombie doang, zombie. No man, you have to watch this movie. Resident Evil, buat gue, itu adalah cara untuk lo bertahan hidup di zombie apokalips. Jadi sebenarnya bukan zombie, tapi cara lo bertahan hidup, survival mode setiap hari crew. Melawan atasan yang ngajak meeting terus gitu kan, melawan atasan yang banyak nanya mulu gitu loh crew. Itu loh survival mode, nonton Resident Evil tuh survival mode man. Survival horror tapi from a video game basically everywhere. Nanti gue bakal bahas deh, aduh gue banyak banget yang pengen gue spill kalau tentang Resident Evil. Happy banget gue nontonnya. Intinya, for all of you decided to watch, lo bakal suka banget sama point of view first person shooter sama third person shooter or a bit di antara 1 dan 3 itu. Buat yang gamer pasti ngerti apa yang gue omongin. Gue gak mau jelasin crew. Well, in the meantime, let's go again with how about a double time special buat Fifi Swang? Yes, Fifi Swang. Aku misu-misu dulu nih sama monitor aku. Tiba-tiba kecil, tiba-tiba gede. Aku pengen live-nya ini, live monitornya bisa masuk ke akun aku. So yes, anyways. This is another TXT special buat Yeonjun birthday week. Sounds called Love Story. Aku tahu lagu ini dari Fifi Swang di Osaka. Ada Yeonjun, ada Subin, ada Byeonggu, Taehyun dan Hyuning Kai. Covering, yes you're right, Taylor Swift's Love Story. Tika, stay put girl. Abis ini kamu maju, yes. Caps Anime Club. Update serba-serbi Jepangan crew. Lagi nonton anime apa? Go! Gay boy ada bagus mainnya. Laporan makanan. Iya, gozo.

0: TXT Love Story spesial buat Fifi Swang di Osaka.
1: It's Captain Edo on Prime Wars. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: It's Cap's Anime Club. Semua serba-serbi Jepangan ya. Sada Moriuchi. Congratulations Moriuchi. Kolektif favorit kamu yaitu Yao. Consist of One OK Rock, A-Witch, Pale Dusk, Chico Carlito. Nomor satu di Jepang, gila. For Okinawa, man. Best banget. Shout out to all One OK Rock fam. Yang kayaknya mau adain acara akustikan ya. Di Kayu Putih Upala. Gila, itu deket banget, literally. Sama rumah pusaka keluarga Pawaka, ibu aku, Moriuchi. So if you decided to be there, TikTok Cap Eda, yes, TikTok Prambors. Kalau mau dengerin suara audio yang enak, ke TikTok Cap Eda. Itu dia. Silakan main-main ke Upala Kayu Putih. Okay, let's go. In the meantime, where were we? Tika, Rexy. Oh, ada Ricky Lucky. Gokil, rame nih. Jack, tunggu bentar ya Jack ya. Pokoknya lo udah gue request untuk maju depan kelas, Jack. Hope you're with me sampai jam 10, yes? Tika, gimana setelah satu hari umur baru Tika?
2: Di usia baru ini aku ngerasa kayak bingung banget karena ada satu kejadian yang aku gak bisa cerita. Dan aku mau ngambil keputusan yang gak tahu ini benar apa enggak, tapi dalam nama Tuhan Yesus, aku akan baik-baik aja.
0: Amin. Amin, Tika. Everything is going to be alright, girl. Ya, Jack ya. Kayak tadi si Resident Evil movie 2026 ya, si Brian karakter utamanya, si kurir yang cupu nggak tahu cara nembak and whatsoever, tapi dia survive. Ingat nggak scene di mana crew, spoiler alert, lo kalau masuk kelas Cap Eda, gue suka nge-spoil lo, oke? Okay? Gue suka memanjakan lo karena spoil itu artinya memanjakan, oke? Okay? Jadi kalau lo nggak betah spoiler, ganti kejak FM dengerin Cindy Lau, oke? Okay? Cindy Lau, I love you. Yes, tadi ada scene di mana Brian masuk ke van. Ingat gak Jack, masuk ke van di tunnel yang gelap, kemudian dia melihat sebuah pintu di van ya, di camper van ini yang gede, yang panjang, yang kayak gerak-gerak gitu. Terus ada sound pianonya mendekat kayak ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting. Ih, keren banget sih itu. Terus dibuka ternyata pintu kayu kamar mandinya krit gitu, ada cewek di situ yang ternyata belum infected, belum mau menjadi zombie, Jack. Dan you know, I love it ketika sebuah karakter menemukan another character yang lagi panik, lagi di edge of troubledness. Dia kan lagi nyari mamanya, mamaku gigit kakiku nih sampai aku akhirnya ngumpet di sini dan aku gak tahu mama kemana, kata anak ceweknya. Terus kata Brian ya, dia cuma nenangin, it's okay. Everything's going to be alright. I mean crew, itulah satu kata yang paling tepat diucapkan. We all know everything's not gonna be alright, tapi to assume and to give her calmness, sense of calm, dia mengatakan itu dulu. Keren banget screenplaynya. And then you know what? Ketika Brian ngelihat ke kaki anaknya yang ternyata digigit ibunya, kakinya udah jadi octopus, bre! Gila! Langsung abis itu didas, gila. Demen banget gue, bre. Aduh, sorry banget ya, crew. Karena aku, I literally a Resident Evil geek, man. Parah tuh, Yosua RE seru banget, Cap. Asli, man. Gila, ini kelas Jepangan. Resident Evil itu dari Jepang, crew. Jadi, spill all your love about Resident Evil, yes? Riku Luki, lu Jepangan juga? Gue gak pernah tahu lo ikut kelas anime. Coba kita coba nih majuin nih Ricky Lucky ya, si ganteng dari Jepang nih.
3: Captain Edamame, apa kabar?
4: Hai.
3: Gua waktu itu sempat ikutan voice note ke lo, ikutan kelas lo, tapi kayaknya nggak kebaca karena kayak gue telat nih kemalaman waktu itu. Ya udah, malam ini gue ikutan kelas lo nih.
0: Oh iya betul, lo jam 11 waktu itu, 14 September masih ada di sini ya. Kepo gue, 1 menit 38. Iya, Ricky Lucky. Sekarang kalau jam 10 sampai jam 12 malam, kita mainnya heavy on TikTok. Kita mainnya di TikTok, Ricky Lucky, oke? Jadi yang di radio denger-denger aja dulu ya. Dozo, lanjut.
3: Ngomongin soal apa? Anime Jepang.
4: Hai.
3: Bisa gak sih topiknya diganti aja? Gue jadi keinget mantan, cuy. Kalau ini kalau ngebahas soal anime Jepang, soalnya mantan gue tuh benar-benar kayak
0: demen gue
3: anime garis keras gitu.
0: Demen gue nih.
3: Kayak Jepang garis keras gitu, bahkan dia tuh punya kayak koleksi komik-komik anime itu tuh selemari. Kalau kita lagi nonton film anime, dia bahkan tahu jalan ceritanya sebelum itu film selesai gitu. Dia udah tahu karena dia udah baca komiknya duluan.
0: Gokil.
3: Tapi satu sih yang gue dapat dari mantan gue tuh, gue jadi suka juga, tapi lebih sama makanan Jepang sih. Sekarang gue kalau makan Jepang gitu harus pakai wasabi karena yang ngenalin wasabi ke gue tuh mantan gue ini. Tapi anyway, dah kayaknya kita harus ganti topik deh. Jangan ngomongin anime Jepang lah, mungkin kayak kartun Malaysia. Upin Ipin gitu, betul. Nah, gue ini dong minta lagu, tapi kayaknya lu lagi pengen muterin lagu Jepang aja, ya udahlah, gue ikutan kelas doang deh.
0: Tenang Ricky Lucky, Captain Eda at your service. Gue akan tambah bumbu-bumbu vitamin lo, crew. See, di night flights, mau kelas apapun, crew, yang penting kamu tuh open-minded. Ini baru pertama kali gue bisa nge-unlock cerita mantan Ricky Lucky yang sebelumnya dia cerita semuanya hantu-hantu, setan-setanan, crew. Ini adalah langganan my regular di kelas rumah hantu. Kalau sekarang belum ada ya, rumah hantunya belum buka di Night Fright. Tapi dia berhasil nge-spill tentang mantannya yang ternyata ngajarin Ricky Lucky untuk mencintai wasabi, man. That one type of food in Japan yang aku gak bisa, Ricky Lucky. I can't. Aku menolak wasabi. Walaupun sebenarnya gue gak ada. Cuman ngapain gitu makanannya ditambah wasabi? Enak kan pakai soyu. Udah soyu itu paling enak. Soyu sauce. Udah cukup, gak usah dicampur wasabi. Kalau gue. But you know what? You remind me of a song called Wasabi. Ini lagu enak banget. Ini bukan lagu Jepang, tapi ini judulnya Wasabi. Aku tahu lagu ini dari Sandy, si Gemini. Ini aku lagi pakai t-shirt 1975 ya, TikTok bisa lihat. Ini dari Sandy, my vice captain, oke? Okay? Suara yang selalu ada di setiap jam night flight. Di jam 8, di jam 9, di jam 10, di jam 11. Sandy, thank you. Yang semalam ngirimin aku McD tiba-tiba. Wasabi is the song, reminds you. Di rumah mantan, di lemari yang banyak komik manga, nobar di sofa. Cihai! Baby, you got that body. Ow!

0: Damn, girl, mantan, girl, mantan wibu, girl, mantan manggaka, girl.
1: It's Captain Edeon Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis, silahkan komen di IG Cap Ede, postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: Anime Club. Update hal serba-serbi di Jepangan tuh kan. Ricky Lugi udah curhat, gue demen nih. Gue demen nih. Demen banget gue, crew. Kalau misalnya ada satu siswa-siswi yang Cap, gue sebenarnya nggak K-popan, gue sebenarnya nggak animean, tapi gue open minded kok. Gue bisa nih cerita tentang mantan gue yang proud wibu, Cap. Kalau buat mantan Ricky Lugi dapat surat cinta dari Ricky Lugi katanya, anjay lah Cap lo. Buat mantan, semoga hidup lo nggak lebih baik setelah sama gue. gila. Kalau di villain Jepang tuh nadanya kayak, buat mantan, semoga hidup lu tidak lebih baik setelah sama gue. Itu dia villainous mood. Hai Tia, hai Joshua, hai Asa. Joshua ikut kelas gak nih? Joshua ikut kelas nih, voice notes dia. Joshua maju, Joshua sang. Hai, dozo.
2: Cap, Final Fantasy was awesome.
0: Wait a minute, what? Final Fantasy was awesome? Emang lagi ada update Final Fantasy apa? FF apa? What did I miss? What did I miss, Joshua?
2: As a fanboy yang mainin game dari kecil, lo saat nonton ini a lot of flashback memories when you play the game came up gitu. Terutama dalam hal-hal kecil ya. Kayak ada escalate senjata gitu ya, dari handgun, then he found a shotgun.
0: Cuy, tadi dia bilang Final Fantasy kan, Joshua? Gue gak salah kan? Maksud lo Resident Evil kali? Iya, tapi dia nulis Resident Evil sih. Ya oke, dozo lanjut.
2: And then SMG, yeah, when you play the game and you know it. And then gembok thing, you know. Wow, so good. Banyak banget fan service-nya.
0: See?
2: Buat lu yang belum nonton, lu players-nya Resident Evil, you have to watch this. See ya.
0: Thank you so much, Joshua, for saying out loud. Ada Nabil. Nabil, I cannot see you typing. Kalau di hotline, kamu harus voice notes. Oke, Nabil? Yang ngetik, aku nggak bisa baca. Kamu ngetik di IG Cap Eda atau di prambors.live chat. Oke, Nabil, thank you. Yoroshiku. Mohon bantuannya. Joshua, let's get back to Resident Evil. I mean, thank you for noticing. Gue pertama kali nonton trailernya, itu gue amazed sama gimana cara dia nyari bullets, crew. Bullets, ammo. Jadi pelor, pelor senjata ya. Itu satu hal yang Resident Evil banget. Karena survival game kan, lo harus nyari si pelor itu. Baru ditunjukin di era 2026 ini. Itu membuat gue yang kayak, anting lah semua film Resident Evil yang era Mila Jovovich, which I love so much Mila. Itu jadi gak ada apa-apanya, man. Gila, genius. Terus yang lo mention tentang gembok, gila, man. Asli, itu gembok gue gemes banget. Kalau di semesta Resident Evil, saat lo memainkan video game ya, itu lo harus mencari kunci, kru. Wajib untuk membuka gembok. Lo gak bisa asal tembak kayak GTA, hancur gitu. Itu gembok sih paling parah sih. Gila, satu gembok gak bisa, atau dua gembok gak bisa, tiga gembok gak bisa. Ada sih dimana nanti di salju-salju gitu, lagi di perumahan salju. Si Brian udah dapat mobil untuk cabut dari pasangan suami istri dan anjing yang udah jadi infected ya. I'm not calling it a zombie because F zombie man, Resident Evil is another level. Nah, dia mau kabur gitu kan, udah dapat truknya nih, udah dapat truknya nih. Cuma dia gak bisa buka kunci lock rumahnya, peternakannya itu yang ditutup oleh covered on salju dan malam-malam, crew. Kayak blizzard. You know what it did? Sama, gue juga pasti kalau di game gue akan tabrak mobil itu dan berharap gemboknya kebuka. Pintunya kebuka. Oke, gue bisa cabut naik mobil gitu. But, you know what? It didn't happen. Gila, gue seneng banget. Mobilnya nyerusuk ke pagar, juk. Udah, gak kebuka juga tuh gembok. Terus apa yang terjadi? Setelah mobilnya nyusruk ke pagernya yang pagernya juga gak kebuka, kunci gemboknya jatuh dari atas. Atas sisipan mobil itu. Ngeselin. Gila man, I love everything about gila man, sumpah. Ini buat lo yang geeked out on Resident Evil sih, harus nonton, wajib, wajib, wajib, wajib. Cuman gembok terakhir akhirnya kebuka ya, yang di Raccoon City, rumah sakit Raccoon City itu kebuka akhirnya. Gila man. Let's geeked out on Resident Evil, please. Give me vitamin RA, okay? RE. Karena 15 menit lagi aku ada muterin satu lagu baru dari Andy Pack sama Corday. Ada iklan lewat dulu ya, crew. In the meantime, shout out to Secret Signals and Kevin yang ngabarin through email kalau lagu yang satu ini, a song from Japan, crew, dari kolektifnya One OK Rock yang namanya Yao, Y-A-O. You have to know Y-A-O, Moriuchi. You've been waiting for this, the TikTok, kan? One OK Rock, A-Witch, Chico Carlito, and Pale Dusk in one collective called Yao, Y-A-O. Ini adalah single kedua mereka, For Okinawa, yang kemarin dibawakan di final show-nya One OK Rock di Zozo Marine Stadium, Japan. So here it is, lagu nomor satu di Tokyo, di Jepang saat ini. Lagu nomor satunya seperti ini, crew. Ikuzo, For Okinawa!

0: for Okinawa. Yao, Y-A-O. Jam 9.37. Sebelum 8 menit lagi kita akan mendengarkan first premiere di Radio Indonesia Prambors Radio. Single dari Andy Pack and Corday Crew. Andy Pack yang lagi tour bareng sama Bruno Mars di Romantic Tour. But we're still here.
1: Still here. It's Captain Ede on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ede postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: hal di Jepangan updates go. Mainly, ini dari tadi sudah menarik ke Resident Evil ya. Kena kan lo racun Resident Evil gue. Asukun, kayaknya kamu juga nonton Resident Evil ya. Pokoknya kalau misalnya voice notes kamu belum di play, silahkan di up. Upe, upe, upe, up aja crew. Ini Asa nih. Asa. Dozo.
2: Dan ada satu scene yang bikin.
0: Dari awal sini dong.
2: Konbawa, Captain Ida. Konbawa, Minasa.
0: Hai, gue justru seru. Suara lo gak menjadi villain gitu. Suka deh.
2: Cap.
0: Tiba-tiba jadi sundere.
2: Untuk anime, kayaknya gue belum nonton-nonton lagi. Masih sama seperti yang kemarin. Hai. Tapi, let's talking about Resident Evil.
0: Let's.
2: Gue udah nonton kemarin di hari pertama penayangannya. Hai. That's very, very good, you know?
0: I know, right?
2: Ada lucunya. Ada serunya. Ada menegangkannya. Forget everything about the last Resident Evil.
0: Yes.
2: This is the new beginning of Resident Evil, you know?
0: I know. New era, you know?
2: Semua yang ada di Resident Evil yang lama itu tidak ada.
0: Tidak.
2: Di sini adalah Resident Evil yang baru.
0: Iya.
2: Ini tuh keren banget. Keren banget pokoknya. Kalian tuh harus nonton deh. Jadi forget about everything the last Resident Evil. This is the new beginning of Resident Evil.
0: Resident Evil-nya Zack Cregger, itu dia. Kita harus kasih kredit ke direkturnya, crew. Resident Evil Cregger. C-R-E-G-G-E-R. Cregger. Zack Cregger. Jadi kayak The Batman punya The Batman. Damn, brain rot. Siapa? Direkturnya Batman. Matt Reeves. The Batman Matt Reeves. Atau Pattinson Batman. Jadi orang tahu di era Resident apa? Apa? Apa anime fest? Festival nih lagi gue pakai gelangnya. Asa, lanjut. Iko,
2: gua ngakak banget, Cap. Waktu pas dia mau naik ke lantai paling atas, lantai 28.
0: Betul.
2: Dia baru sampai lantai 5. Akhirnya dia memutuskan naik lift.
0: Udah nyerah.
2: Dan di lift itu dia dimuntahin sama monster yang bukan monster, pasien yang sudah berevolusi menjadi monster ya.
0: Yoi.
2: Yang muntahnya muntah asem.
0: Asli.
2: Sampai akhirnya dia berhasil naik ke lantai tersebut dan bukannya takut lagi. Saking keselnya itu monster dilawan dong.
0: Betul,
2: sampai dijadiin kayak boneka itu monster. Asli di situ gua ngakak bener loh. Bener di situ dia udah adrenalinnya udah naik banget saking keselnya gitu. Di situ gua ngakak asli. Lucu banget itu adegan itu. Dari takut-takut sampai akhirnya dia udah benar-benar kesel sampai dia berani banget. Kocak itu asli.
0: Asli, ini diperankan oleh nama aktornya adalah Austin Abrams. Nama karakternya adalah Brian Hodukavic, si kurir cupu ini. Jadi medical courier yang literally cuma mau menyelesaikan delivery, kemudian masuk ke Nightmare Raccoon City. Ini POV utamanya. Ternyata Austin Abrams pernah main di Euphoria sebagai Ethan Daly. Gue belum masuk semester Euphoria. Kemudian di film Due Revenge sebagai Max. Dan di film Paper Towns yang gue suka banget. Oh, ternyata dia main di situ ya. Emang tipe-tipe cowok yang main di film-film Perks in Dish gitu loh, crew. Jadi bukan yang kayak main character banget. Tapi dia di satu film ini megang banget masalahnya. Gue udah ketawa sih dari awal dia nabrak si zombie itu di tengah-tengah badai hutan salju. Terus si infected zombinya ini dimasukin ke mobil dong, kayak woi. Gila itu tuh, infected gila. Itu gue ngakak banget. Anjir, dimasukin mobil banget. Gue ngakak sampai satu studio kayak ngeliatin gue deh kayak, kenapa dia ngakak gitu. Asli, dark humornya cocok banget sama gue, INTJ crew. Okay, in the meantime, stay with me please. Abis ini kita akan dengerin pertama kali lagunya Andy Pack. Special buat kayaknya ada Sandy deh. Hi Sandy. Sandy yang abis nonton Anderson Paak langsung crew di romantic tournya Bruno Mars, gokil bre. Okay, so please stay with me. Let's spin some Rainage instead. Sembari menunggu Andy Pack, yes, and Corday premiere. Let's go.

love it. I really, really love it, crew. Andy emang tukang ajak partner orang ya. Diajak Bruno Mars, udah sukses. Ah, Bruno Mars lagi romantic tour. Gue ajak lah si Corde nih, si Corde. Corde bisa bikin album berdua, crew. Tapi namanya tidak kayak ada nama Silk Sonic gitu ya. Dia cuman kayak Anderson .Paak and Corde. Udah gitu aja sih. I love it. Ternyata sampel suara ad-lib iconic Fat Man Scoop. Pasti lo juga sering denger kan? Here we go, then what? Here we go, then what? Yeah.

0: Kalau single pertamanya udah kayak gini, gue sangat menanti albumnya sih. Heavy is the crown, okay? Andy Pack and Corday. Go get 'em, crew. Go get 'em, go get 'em. Thank you so much, Kevin. Secret Signals. We love y'all. Boom, boom, boom, boom, boom. Shoo, a good day it is, crew. Jam 9.50. Where were we, crew? Still, the Caps Anime Club. Oh my god, sweating already.
1: It's Captain Edeon Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: anime updates. 9 menit lagi. Kalau ada anime, kalau ada Resident Evil updates juga silahkan, crew. In the meantime, kayaknya kita istirahat dulu dari Resident Evil karena Sandy jarang-jarang dia ikut kelas nih. Cap, ada movie A Girl with Her Guard Dog. Full spoiler, okay? Ini adaptation dari manga with the same title. A Girl with Her Guard Dog. Let's hear it. Go, Sandy. Makasih, aku lagi pakai t-shirt The 1975 kita, Sandy. 10th anniversary of the debut album 1975. Here we go.
2: Hai Cap, Jepangan aku. Hi. Yaitu 2 minggu yang lalu aku tiba-tiba aja lihat film Jepang yang judulnya A Girl with Her Guard Dog. Itu film tahun 2025 tentang cucunya Yakuza, jadi mafia Jepang gitu, yang hidupnya tuh tidak pernah normal. Oh. Dia tuh selalu dilindungin sama bodyguard, kemana-mana harus dari kecil. Selalu kemana-mana dilindungin sama bodyguard. Pokoknya kakeknya itu overprotected karena orang tuanya itu kalau gak salah meninggal.
0: Hai.
2: Dua-duanya karena dibunuh sama ya saingan mereka.
0: Hai.
2: Nah dia sekarang sudah SMA dan ke sekolah pun karena si kakeknya ini ketakutan, dia itu ditemenin sama bodyguard, tapi supaya bodyguardnya gak ketahuan kalau itu bodyguardnya, dia percayakan ke kayak anak angkatnya dia gitu.
0: Hai.
2: Masih muda, tapi gak seumuran anak SMA sih ya.
0: Hai.
2: Pokoknya dia nyamar jadi siswa juga, padahal mereka tuh sama-sama saling suka. Cuman karena satunya cucunya bos, satunya lagi pegawai gitu, jadi mereka tuh menyimpan perasaan mereka. As the time goes by, mereka tambah cinta tuh karena mereka kan tiap hari sama-sama, he protecting her so much gitu. Dan dia juga, si cewek ini memang suka sama si cowok ini dari dulu gitu, karena dia merasa selalu dilindungi sama dia. Karakternya cakep-cakep, cowoknya ganteng. Seperti biasa, aku suka yang ganteng-ganteng. Dan ternyata ini tuh adaptasi dari manga, jadi ada manganya. Hai. Juga.
0: Hai.
2: Judulnya Vivi Swan. Aku gak tahu gimana bacanya. Kayak bahasa Jawa, ojete banten kun. Bukan deh. Atau gak tahu, pokoknya ojoto banken kun.
0: Hai.
2: Banken kun, au. Hai. Ah gelap. Vivi Swan, jangan aku dimarahin ya. Oke, kayak pokoknya gemes ceritanya. Judulnya A Girl and Her Bodyguard. A Girl and Her Bodyguard tuh kan A Girl and Her Guard Dog. Gitu. Oke, Cap. Moga-moga ada juga yang nonton. Pasti suka deh.
0: Hai. Kamu memang referensinya the Bodyguard ya. And I gitu sini. Ojoto, ojoto. Ojoto Bankenkun. Itu dia. Ah. Sandy, aku kalau kamu ngomongin Jepangan inget bestie girl kamu Ashley yang nemenin kamu nonton BTS deh. Ashley si manga girl. Salam buat Ashley please for me from Cap, okay? In the meantime, yes, A Girl and Her Guard Dog. Aku juga baru lihat nih komiknya, kayak seru deh. Kayak iya sih, cowoknya ya udah pasti cowoknya ganteng nih, cowoknya kayak lagi didekap gitu, cowoknya pegang pedang, boom gitu. Seru, seru, seru. When Isaku was 5 years old, the death of her parents left her to be raised by her Yakuza boss grandfather. Oh, itu dia. Premise sold. Iko, jam 21.54 kayaknya ada Nabila. Ini Nabila yang mana ya? Nabila yang mana, crew? Nabila. Nabila Chang, dozo.
3: Hari ini temanya di Jepangan, Cap.
0: Oh.
3: Kalau kayak gitu.
0: Nabila, Bila, aku ketemu Jessie Barrera Sabtu lalu, Bila. Jessie Barrera likes my TikTok, Bila. Udah 70.000, 100.000 yang constant views, Bila. Cek di TikTok Cap Eda, yes.
3: Jepangan gue itu terakhir gue nonton bareng sama nyokap gue.
0: Hai.
3: Spy X Family, jujur. Gue udah lama gak nonton Spy X Family.
0: Hai.
3: Terakhir pas kuliah itu kan. Hai. Nah terus tiba-tiba nyokap gue udah kehilangan nih drakor-drakor yang udah bagus. Yeah. Dan dia tuh suka banget nontonin iklan-iklan gitu kan. Hai. Di aplikasi GoPip gitu kan, GoPay gitu kan. Terus GoPip. Ada nih SPY X Family. Hai. Banyak. Nah nontonlah dia SPY X Family dan pada akhirnya dia menonton semua season SPY X Family yang udah ada.
0: What? Cuma Koi, Mama Bila. Salam buat Mama ya Bila. SPY X Family adalah my top one anime since crew. Gue bodo amat lah. Hah, Cap, anime nomor satu lo SPY Family. Bukan kayak Attack on Titan atau Demon Slayer atau Jujutsu atau apalah judul-judul yang memang udah terkenal gitu crew. Tapi SPY Family juga terkenal, cuman this is my I love Anya so much. Jadi makasih Mama Bila. As a matter of fact, malam hari ini yuk kita tutup dengan satu lagu SPY Family crew. Yes, abis itu ada Driver Ipul nih malam hari ini. Mau lawan Bolu katanya bermain dia. Let's go TikTok Cap Eda. Ipul is here man, Bolu. Nanti lo naik bareng Ipul. Malam hari ini kita versuskan Driver Ipul dan Bolu dan 9 pramugari. Itu dia. Pesona mana? Pesona siapa? Apakah Bolu the Leo atau Driver Ipul the Capri yang akan memenangkan pertandingan malam ini? Gila. Siap-siap. TikTok Cap Eda only. Let's go. In the meantime, yuk kita vote di hotline crew dan TikTok juga boleh. Mau dengar lagu SPY Family yang mana malam hari ini? Apakah satu untuk Gen Hoshino Comedy? Ini season awal-awal SPY Family, yes. Lagu Anya sama Bondo, anjingnya Anya. Bondo. Hai, Ichi, satu.

0: TikTok satu.
1: Kepo sama Dr. Chopi, Dr. Chopi. Kamu vote satu atau dua? Each Sang Dr. Chopi of Alhambra. Each song. Eh, Dr. Chopi gak ngevote dia. Ngumpulin tugas dia. Bila.
2: Please komedi. Gue udah lama banget gak denger itu lagu.
1: Atau dua. Ini lagunya Spy Family yang film bioskopnya Code Waito. Aku nangis pas Anya bilang, aku tuh cuma nyusahin kamu ya, cici haha, cici papa, haha ibu gitu. Aku cuma nyusahin kamu ya, ya Anya. Sudah kabur dari hotel crew. Ini judulnya adalah Hikari no Ato, Why? Lagu dari Anya buat Papa Lloyd sama Mama Yor. Kenapa? Kenapa kita ketemu sih? Gitu. Pasti ada alasannya. Aduh, lagu ini indah banget, crew. Kalau lo tahu artinya, dua. Sang.

0: Aduh, lagunya bagus banget liriknya, crew. Gen Hoshino juga sama nih nyanyi, yes. Bagus banget di sini. Di sini Anya nanya kayak, why are we drawn to each other? Kenapa sih kita ketemu? Look, it's beautiful. You said simply leading me by hand, kayak. Lloyd yang selalu megang tangan Anya sama Yor yang tidak pernah melepaskan Anya. Baper. Karin Wato. Helen, sesama cewek Pisces sama kayak Anya. Aduh, sorry banget Bila. Dua ternyata Bila. Bila masuk lagi.
1: Sebenarnya sebelumnya juga enak sih kayak. Benar-benar ada attachment dengan yang pertama, please yang pertama.
0: Oke, disusul lagi yang pertama, gitu dong mainnya Bila. Let's go Bila, abis kita main di TikTok lu ya Bila, TikTok Cap Eda, let's go Bila, comedy, let's go. Gen Hoshino comedy, this song is so good, from the top, let's go. Lagu dari Anya buat Bondo, anjingnya.

0: Tes mic, Bol.
1: Cek, cek, cek. Ya, eh.
2: Tituan ada yang bisa hilang.
0: Salah, salah, Bolu, Bolu. Ajak ngobrol Ipul.
1: Om Bolski.
0: Bolu.
1: Oke. Iya.
0: Dia lagi sibuk. Aduh, Bolu, Bolu. Ya udah, dia paling dapat nilai yang paling rendah nanti. Okay, crew, in the meantime, kita istirahat dulu. Kita lagi live heavy on TikTok. Aku sudah berhasil untuk ngumpulin 9 crew malam hari ini, termasuk bonus driver Ipul. Istirahat di tempat dulu. Night Flight with Captain Neda.
3: Boys and girls and captain's crew, on behalf of Prambors Radio, it is my pleasure to welcome you aboard.

0: matiin mic-nya dulu, Bolu. Kamu ngomong sama siapa?
1: Wah, ini orang gak beres, Bul.
2: Konslet kayaknya deh, Kep.
1: Konslet kayaknya, suara gue udah masuk di kuping lu kan, Bul?
2: Masuk, Kep, masuk.
1: Oke.
2: Masuk.
1: Gas kita.
2: Yoi.
1: Mari, kita main malam hari ini Night Flight Survey ya. Kalau Bolu masih bacot, Bolu, silent! Nah, udah. Oke. Jadi masing-masing, kamu harus jawab aja pertanyaan yang aku tanya. Nanti akan ada poinnya, kayak main Family 100, oke? Okay? Kalau misalnya tidak ada jawabannya, aku akan bilang nggak ada. Tapi kalau ada jawabannya, itu yang dapat poin banyak. Contoh, langsung main aja. Hal yang paling sering di stok dari gebetan. Apa? Ipul dulu.
2: Waduh.
1: Nah, itu langsung lu, bre.
2: Yang di stok, mas?
1: Iya, yang di stok. Hal yang paling lo sering stok dari gebetan lo.
2: Gebetan.
1: Nge-stok di sosmed, iya.
2: Perilakunya sih, Kev. Kadang-kadang bikin kangen gitu, Kev. Kena aku stok.
1: Perilakunya?
2: Iya, sikap.
1: Perilakunya. Aduh, Ipul. Ipul nih juga oleng nih, cuy. Ipul ngira nge-stok itu stuck, tapi nge-stok, bro. Jadi tidak ada jawaban di sini. Ingat ya, hal yang paling sering di-stok. Stok, S-T-A-L-K dari gebetan apa? Nah, Ipul dapat nilai 0. Gboy, silakan Gboy. Hal yang paling sering di-stok dari gebetan apa?
3: IG-nya lah.
1: Itu betul. Langsung nilai 30, bre. Itu dia. Aduh. Ipul ngiranya setak, bre. Aduh, oke, nanti kita coba dulu ya. Coba kita coba pemain-pemain baru dulu ya. Putlau, hal yang paling sering di stalking dari gebetan apa?
3: Followers.
1: Betul, followingnya. Cakep banget, gila-gila itu.
2: Aduh.
1: Gboy, jawaban nilai pertama, poin pertama. Putlau dapat jawaban poin nilai kedua. Masih ada 3, 4, 5, 6, 7, jangan khawatir ya. Amoy, silakan Amoy. Amoy buka video juga, gemes. Boleh. Buka video itu bukan sebuah keharusan, tapi kalau kamu mau buka video, gak apa-apa. Hai Amoy.
3: Hai.
1: Amoy, zodiak kamu apa? Aku catat dulu nih.
3: Takut dibully deh.
1: Jangan. Tuh, Bolu makin seneng langsung buka dia. Buka pala. Amoy, zodiaknya apa ya?
3: Gemini.
1: Oh, Gemini Amoy. Oke, kalau Putlau kan dia... Putlau tuh Capri ya? Capri kalau gak salah.
3: Oke.
1: Oke. Salah-salah, ini tadi Putri.
2: Capri aku, Kev.
1: Oh iya, betul. Oke. Okay. Amoy, hal yang paling sering di-stok dari gebetan apa?
3: Status gak sih?
1: Status. Oke, okay, status. Oke, okay, kan anak baru jadi masuk ke status, bisa aja story highlights. Masuk story highlights. Amoy dapat 10. Iya, yeah, betul itu dia. Kita coba Aleta nanti aja, Jazzy dulu. Biar dia cepet bobo. Jazzy. Kapan terakhir kamu stok gebetan? Pertanyaannya beda.
3: Hari ini.
1: Oh, udah.
3: Gila,
1: keren.
3: Terlalu. Ini boleh jawab yang udah dijawab atau harus jawab yang lain?
1: Kamu harus jawab yang lain. Jadi kalau jawaban tadi sudah dijawab, okay, kamu harus jawab yang lain. Let's go, okay, girl.
3: LinkedIn.
1: Betul. Ada itu dia. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada di poin 7. Berarti Jazzy dapat poin 8. Cihai, seri sekali ngeliat LinkedIn dulu. Oke, okay, setelah Jazzy kita coba Bolu terakhir aja deh. Dia nakal mainnya malam ini. Helen, silakan Helen. Hal yang paling sering di stok dari gebetan. Helen?
3: Rutinnya, Kev.
1: Rutinitas. Oke, okay, rutinitas di sini. Sayang sekali tidak ada. Oke, okay, kita coba lagi. Helen, Aleta sama Vivi spesies semua nih. Kalau gitu Vivi, kita ke Osaka dulu. Vivi?
4: Masa jawabannya udah diambil semua?
1: Masih ada.
4: Postingan lamanya?
1: Postingan lamanya kita sebut saja mantan. Ada di jawaban nilai keempat. Mantan, ya empat. Itu dia, Vivi dapat nilai 12. Betul. Oh, apa Vivi?
4: Oh, berarti bisa untuk suatu hal gitu ya, bukan...
1: Betul, bisa untuk suatu hal. Betul,
4: makasih. Ganti jawaban deh, aku...
1: Eh, kamu udah dapat poin, gak bisa. Next adalah...
2: Sabar, Ratu.
1: Aleta.
2: Terabis.
1: Aleta.
4: Stop. Akun orang tuanya atau teman.

0: teman-temannya buat update kegiatan.
1: Akun orang tuanya atau teman-temannya buat update kegiatan. Oke, nggak apa-apa karena masih baik pertanyaan pertama. Itu masuk bisa ke TikTok. Nah, TikTok cuy.
2: Aduh.
1: Itu. Nah, Ipul udah mulai. Nah, tenang. Coba ronde pertama. Bolu. Coba kalahkan Ipul, Bolu. Hal yang paling sering di stok dari gebetan apa, Bolu? Masih ada nih, masih ada beberapa. Ayo, Bol. Tadi udah ganteng Aleta, lu gak dengerin? Apa?
3: Oh, lu nge-stop cewek. Itunya. Apa ya?
2: Itunya.
1: Eh, lu ngomong di mana sih? Kamar mandi? Mendem, bre. Nah, astaga. Ini orang. Oke. Bolu skip karena dia audionya jelek. Berarti Bolu sama Ipul masih sama. Ronde 2. Nah, ini dia. Oke, sekarang kita ubah ya. Ini akan susah kalau kamu tidak punya ayam ya. Wow. Jazzy, Aleta.
2: Aduh.
1: Kalau misalnya pasangan tiba-tiba bilang, kita perlu ngobrol nih yang gitu. Hal pertama yang dipikirin apa? Itu dia. Jazzy dulu. Jazzy, kita perlu ngomong nih Jazzy.
0: Ngomongin
1: jangan cengengesan kamu ya.
0: Kesalahan.
1: Ngomongin kesalahan. Betul. Ada di poin nomor 2. Aku salah apa yang? Itu dia. Dapat nilai 25. Nilai 25 ya. Next, kalau Ayang tiba-tiba bilang kita perlu ngobrol, Vivi. Hal pertama yang dipikiran Vivi apa?
0: Mau diputusin.
1: Gila, poin 1, bre. Ini dia pengalaman ini, pengalaman tolong. Pernah kayak gitu kah? Vivi?
0: Pernah, langsung keringet dingin itu langsung.
1: Oh, kamu tim
0: diputusin. Tapi aku gak diputusin.
1: Kamu yang putusin?
0: Cuman kalau udah ngomong gitu tuh deg-degan aja gitu.
1: Oke, bagus. Kalau gitu kita langsung ke mantan gebetannya bukan Vivi, tapi yang ngegebet Vivi tapi tidak diterima, Bolu.
4: Iya.
1: Iya. Apa? Weh, santai dong bang. Kalau ayang lo tiba-tiba bilang kita perlu ngobrol.
2: Ngobrol.
1: Hal pertama yang dipikirin apa, Bolu?
4: Ini boleh pinggir jurang gak? Gak boleh.
1: Bebas bre, bebas. Lu cobain aja dulu.
4: Aku mau ngomong deh. Bi, aku mau ngomong deh. Aku telat 3 bulan.
2: Apa sih?
1: Bisa. Itu bisa masuk ke klasemen ada kejutan. Surprise, Bi. Oh my god. Gitu, Bolu dapat gila. Bolu lebih dari Ipul di ronde kedua. Bolu dapat nilai 5.
4: Bi, aku telat 3 bulan, padahal kan aku udah makan nanas yang kamu suruh.
2: Astaga.
1: Ipul?
4: Aku beli nanas muda.
1: Ipul, no comment. Ipul?
2: Aku?
1: Iya.
2: Bohong, Kep.
1: Kalau ada ayang tiba-tiba bilang kita perlu ngobrol, hal pertama dipikirin?
2: Ketahuan bohong.
1: Ketahuan bohong?
2: Iya.
1: Ketahuan bohong itu masuk ke... ada masalah, bisa Ipul dapat poin 15 lebih dari Bolu. Bolu tolong di mute dulu dong, Bolu. Nah, astaga si Bolu lagi sambil nyuci. Gila, Ipul lebih dari Bolu ronde 2, Bre. Kita coba ke Amoy si Gemini. Abis itu Putlam.
0: Ya, Kak.
1: Kalau Ayang tiba-tiba bilang, "Amoy, kita perlu ngobrol." Hal pertama yang dipikirin apa?
0: Kebalikannya, mau diseriusin kali.
2: Bisa jadi kayak
1: betul mau bahas masa depan, bre. Itu dia. Ini jawabannya lebih dari Ipul, dapat poin 8 Amoy. Oke, dari Amoy si Gemini kita ke Putlau the Cancer. Putlau, jawaban kamu apa?
5: Tadi tuh sebenarnya aku mau jawab banget ada masalah. Cuman tadi diklasifikasiin ke situ, jadi mungkin jawaban aku ada idaman lain.
1: Ada idaman lain ya. Ada idaman lain itu masuk ke klasemen. Emang salah aku di mana, Mas? Aku kurang apa? Itu poin nomor 2, baby. Oh my god, ada idaman lain cuy. Putlau, yes or no, pernah di status seperti itu kah?
5: Tentu aja. Tapi bukan aku yang selingkuh ya, iya. Tapi yes.
1: Sedih. Oke, makasih sudah menjawab, girl. Wah, makin sedikit jawabannya, crew. Tinggal Gboy sama Helen. Kita coba Helen dulu baru Gboy. Biar Gboy kesusahan si reguler. Helen.
6: Gak direstuin orang tua,
1: okay. Gila. Gak direstuin orang tua itu masih masuk ke klasemen. Ada masalah sama kayak Ipul. Gak apa-apa, atas usahanya dapat nilai 5. Helen ya, Gboy. Masih ada satu lagi nih Gboy. Silakan Gboy.
6: Kayak overthinking beberapa hari yang lalu, gue ngapain aja ya?
1: Overthinking? Lo lagi slow banget cuy. Kok enak banget sih suara lo kayak slow banget bre.
2: Udah kayak.
1: Oh iya sorry.
6: Ngapain ya, gue salah apa ya?
1: Iya. Itu masuk ke glasemen cewek bingung, jadi lu gak tahu. Itu dapat poin, 2 poinnya, itu paling terakhir banget. Gila men, akhirnya semua jawaban di malam kedua ini kepake semua. Gila, NF crew memang ronde kedua. Tapi lagi-lagi malam hari ini Ipul masih lebih dari Bolu. Mari kita masuk ke ronde ketiga.
5: Gue di skip anjir.
1: Oh iya, sorry.
5: Wah. Lo jangan bikin gue marah deh.
1: Oh iya, sabar.
2: Kita berdua tuh lagi oleng, sabar, jadi maaf ya.
5: Maaf, gak kepikiran jawabannya tapi gue di skip.
1: Sabar Aleta, sabar. Iya silakan Aleta, walaupun sudah semuanya mungkin ada poin 0. Ini soalnya ada titik 0 yang belum disebut.
5: Semua jawabannya.
1: Ya coba dong. Yang penting usaha dulu, yang penting jawab dulu. The spotlight's on you Aleta. Kalau Ayang tiba-tiba bilang kita perlu ngobrol Aleta, hal pertama di pikiran kamu apa?
5: Kita perlu ngobrol. Bisa masalah finansial kali, mau minjem duit.
2: Bisa, Kep.
1: Bisa! Itu poin lebih tinggi dari mau putus. 40, bre! Itu dia. Gila.
5: Paling guilty nih.
2: Sekalinya nyaut, ngeri.
1: Langsung cuy. Bentar, Aleta. Itu kisah pribadi atau gimana, Aleta?
5: Enggak.
1: Iya. Tapi kamu sebagai cewek Pisces, kalau itu benar-benar terjadi, apa yang kamu lakukan? Gue pengen tahu.
5: Gue tinggalin lah, yang benar aja lu minjem duit ke gue.
1: Sabar. Bukan gue yang minjem duit. Sabar. Jangan mentang-mentang gue skip lo.
5: Lu bikin gue.
1: Iya, sabar.
5: Pengen ngomel sih.
1: Iya, sabar ya. Sabar. Itu ngomelnya masih lucu ya. Peluk. Mau minjem duit peluk. Oke, sabar. Sabar, tenang, Hosi, tenang. Oke. Makasih Aleta ya. Mari kita ke ronde ketiga. Ingat Ipul masih lebih dari Bolu. Oke, kita masuk ke hal yang paling sering jadi bahan berantem pasangan. Apa? Nah, ini dia bahan berantem. Mari kita coba Putlau dulu si Cancer. Putlau.
5: Larang-larangan.
1: Hal yang paling sering jadi bahan berantem pasangan. Larang-larangan. Sayang sekali belum ada poinnya di sini. Jadi Putlau 0 dulu. Kita coba Aleta biar gak keskip. Aleta.
5: Apa tadi pertanyaannya?
1: Yeay, lu skip otak lu. Hal yang paling sering jadi bahan berantem pasangan. Apa?
5: Teman lawan jenis.
1: Masuk ke klasemen cemburu, teman lawan jenis. Let's go. Tapi sesama jenis, enggak ke situ. 20. Yeay, 20 dapat nilai 20. Ternyata Bolu. Kalau gitu kita ke Bolu mau Ipul terakhir deh, cewek-cewek dulu. Siapa yang nilai terendah terakhir? Helen boleh. Gboy. Gboy Helen. Gboy.
6: Bikin berantem terus ya?
1: Iya. Yeah.
6: Orang komunikasi.
1: Komunikasi nomor pertama, bre. Itu dia 30 nilainya Gboy, si reguler cuy. Cuy. Dari Gboy kita ke Helen. Helen silakan.
6: Sifatnya kayak berubah.
1: Hal yang paling sering jadi bahan berantem pasangan. Sifatnya berubah. Sayang sekali tidak ada. Kalau gitu kita kan next ke Vivi Swang baru Amoy baru Jazzy. Vivi Swang.
0: salah paham.
1: Salah paham, salah paham, salah paham, salah paham. Aduh, itu masuk ke klasemen komunikasi, jadi masih diambil sama Geboy tadi. Kalau gitu, Amoy, silakan Amoy.
7: Sibuk, gak ada waktu, sering dicuekin.
1: Itu dia Amoy, poin ketiga, aduh. Cerita Amoy, kamu pernah digituin kah?
7: Pernah-pernah dong. Ditinggal-tinggal main game terus.
1: Aduh, kena gue. Ya maafin ya, sebagai cowok yang suka main game, maafin ya gitu. Tapi kamu akhirnya gimana sama dia? Putus atau masih jalan?
7: Masih lanjut toh.
1: Hei, pengertian. Sayang iya. Kamu ini. Mau disayang. Oke, hostnya sangat tahan dulu. Profesional ya, Jazzy?
8: Pertanyaan apa tadi, Kep?
1: Oke, tidur lu. Hal yang paling sering... Iya. Hal yang paling sering jadi bahan berantem pasangan. Apa? Nah ini emang Jazzy sama Aleta nih.
8: Tiba-tiba bahas mantan.
1: Satu kelas. Hah? Tiba-tiba bahas mantan. Tiba-tiba bahas mantan. Bisa. Ini masuk ke klasemen teman. Teman dan mantan. Bagus, dapat nilai 6. Oke lah. Oke, girl. Oke. Aleta udah belum? Aleta udah tadi. Dapat poin terakhir. Oke. Berarti yang belum adalah cowok-cowok ya?
9: Bolu.
1: Let's go, Bolu. Gila, udah buka.
4: Bolu, tadi yang nomor satu mau jawab juga, please. Tadi aku pakai headset Bluetooth, soalnya maaf.
1: Nah, ini baru seger suara lu, Bre. Ayo,
4: iya,
1: cepet.
4: Iya, boleh nggak? Yang satu boleh nggak? Yang satu tadi, abis itu jawab yang topik tiga.
1: Nggak boleh. Nggak boleh. Hal yang paling sering jadi bahan berantem pasangan. Apa, Bolu?
4: Oke, berantem ya.
1: Berantem.
4: Kamu tuh gimana sih? Kamu tuh nggak ngertiin aku banget sih.
1: Oke, boleh skip karena dia salah kuis. Ini bukan kuis reka adegan, ini kuis survei. Lu salah kuis, cuy.
2: Dia nggak connect.
1: Iya. Ini bukan kuis reka adegan, Bol. Iya. Ipul, Ipul mau kasih kartu coba lagi atau enggak?
2: Boleh.
1: Oh. Kata Ipul boleh.
2: Boleh.
1: Gak pengertian, kayak gak pengertian. Hal yang paling sering banget. Itu masuk di klasemen gak ada. Oke, gak ada poin, Bolu. Serius. Ipul. Oke, Ipul.
2: Tadi apa, Kep?
1: Nyebut ya. Aduh, si Ipul paling terakhir juga sama kayak Bolu.
2: Tadi apa, aku?
1: Hal yang paling sering jadi bahan berantem pasangan.
2: Gak adil.
4: Aku jawab lagi satu.
1: Boleh, Bolu counter attack. Silakan, Bolu. Depannya U, belakangnya G. Cepet. Belakangnya U, belakangnya G.
4: Depannya U. Uang.
1: Betul, itu Bolu lebih dari Ipul. Gila, Bolu counter attack, Bre.
2: Tadi kalau gue jawab
1: Bolu
2: gak adil, gak adil.
1: Bolu cium Ipul. Gila, rating naik, Bre. Gila, TikTok 3 juta likes. Gila. Bolu 17. Cukup. Oke, terakhir.
2: Waduh.
1: Terakhir. Soal keempat ya. Terakhir ya. Ya ini gampang. Bolu, di mute dulu, ganteng. Heran gue. Oke, ronde terakhir. Ini, oh.
4: Enggak, tadi belum. Itu yang belakang gak bisa kalau buka.
1: Nah, itu dia. Astaga. Hal yang paling, ronde ke terakhir. Hal yang paling sering dilakukan orang saat lagi suka sama seseorang, apa? Oke, kita coba.
2: Apa tadi, Kep?
1: Makhluk-makhluk jomblo dulu. Jazzy. Paling enak ngetek Jazzy.
0: Ngajak jalan.
1: Gila, ngajak jalan, cuy. Ngajak jalan, girl.
4: Ayo Jazzy, jalan ayo. Jalan ya.
2: Jalan di tempat aja, Bols.
1: Nah. Tuh. Iya, karena Jazzy
4: ngajak jalan.
1: Berisik lo, Bolu. Karena Jazzy ngajak jalan langsung disambut oleh Bolu. Jazzy yang sebenarnya dapat 5 nilainya, tapi dia di double time jadi 5 kali 2, 10. Itu dia, itu masuk ke klasemen paling bawah, sengaja cari perhatian. Bolu, diem. Kita masuk ke Geboy yang lagi pacaran sekarang. Geboy. Ini orang gak di mute, mic-nya gue mute sendiri dah.
4: Oke.
1: Tuh.
10: Keras sama orang ya?
1: Yes, hal yang paling sering dilakukan saat lo lagi suka sama orang.
10: Semua chat yang dianalisis,
1: kayak
10: ini dia maksudnya apa ya?
1: Betul, menganalisis chat, cari alasan buat chat, itu ada di poin 2. Geboy, gila, reguler, Bre. Poin tertinggi kayaknya malam ini. Kita coba anak-anak baru ya. Amoy dulu, baru Putlau. Amoy?
7: ngasih gift kayak gift apa gitu kak, atau kirim-kirim makanan, GoFood.
1: Gift, kirim makanan, GoFood, bisa cari tahu apa yang dia suka makan, itu dia Amoy. Dapat nilai 8. Putlau.
5: Pengen lihat dia terus, pengen ketemu sama dia terus. Gitu.
1: Nges.
5: Awas ya.
1: Enggak, bisa. Pengen ada dia terus, pengen lihat dia terus kan? Bisa
7: iya.
1: Ngecek story, pengen ketemu terus, masuk di klasemen cek story, dapat nilai 12. Putlau, thank you. Ada sekarang yang digituin? Saat ini Putlau yang lagi digituin?
7: Ada dong.
1: Oh. Spill bintangnya apa, udah tahu belum?
5: Leo.
1: Oh wow.
5: Keripik kentang.
1: Oh, keripik kentang. Cancer sama Leo. Air dan api, makasih sayang. Vivi Suang, silahkan.
9: Aku tanah.
1: Oh, hah? Kamu Cancer kan, Putlau?
9: Yes.
1: Cancer.
9: Pokoknya tanah ya.
1: Cancer, air cantik. Ih,
9: okay.
1: Gigit nih. Vivi. Gue digigit nyamuk beneran. Vivi.
5: Semua tentang dia itu diperhatiin hal kecil, segala gerak-geriknya.
1: Memperhatikan hal kecil. Ah, Vivi gak ada. Maafin. Iya gak? Maksa kamu ya. Jangan pakai kartu sayang dari Kev Eda kamu. Oke, harus cepet-cepet kamu dari Vivi, kalau enggak aku tersihir ya. Siapa yang belum?
2: Aku belum.
1: Jangan. Cowok terakhir. Helen.
11: Nge-like story sama nge-DM dia.
1: Ah, udah masuk klasemen cek story yang dipakai Putlau. Oke, Helen berarti enggak dapat poin. Aleta udah belum? Aleta sama Gboy. Aleta.
12: Belum, apa ya?
1: Belum.
12: Kalau suka sama orang.
1: Iya. Yeah. Ada.
12: Nge-stalk. Gue biasanya nge-stalk.
1: Nge-stalk udah 3.
12: Emang udah nge-stalk?
1: Belum. Itu nomor 1. Bener cu. Gila. Aleta comeback ngalahin Gebo ini. Poin tertinggi. Gila lu 2 malam menang terus cu. Oke, Gboy.
12: Gila, gue 2 kali hampir dilupain, sekarang hampir dilupain. Oh, besok apa gue nggak usah jadi datang.
1: Sabar. Jangan marah-marah ya. Besok datang hadir, aku tunggu. Oke, muah. Aduh, sebel banget nih. Gboy.
12: Tadi udah, gue dapet nomor 2.
1: Oh iya, sorry. Aduh, hostnya udah oleng cu, udah plenger. Oke, kita berikan Ipul untuk memberikan jawaban duluan. Pasti dia nanya lagi. Pertanyaannya apa, Cap?
2: Iya, itu dia.
1: Apa tadi, Cap? Heran gue cowok-cowok crew, boys crew tuh gak pernah denger-denger ya.
2: Apa, Cap?
1: Hal yang paling sering lo lakukan saat lagi suka sama seorang.
2: Deketin temennya dulu, Cap. Cari tahu apa yang dia suka.
1: Deketin temennya bener, cari tahu apa yang disuka, hobinya. Walaupun tadi cari tahu ya apa yang disuka udah dipakai sama Amoy kayaknya, tapi lo bisa dapat poin 9 di sini, kesisipan 9 Ipul. Gokil men. Bolu terakhir men. Sekarang Ipul lebih dari Bolu. Ipul 24, yeah. Bolu 17. Iya. Yeah. Yeah. Kok lo serius gitu? Iya. Lawan Bol.
4: Okay.
1: Lawan Bol.
4: Oke.
1: Okay. Ayo Bol.
4: Misalnya aku suka sama orang nih, aku cari tahu apanya dulu gitu.
2: Apanya?
1: Itu lo udah jawab. Hal yang paling sering dilakukan orang saat lagi suka sama seorang, ngapain?
4: Kalau misalnya aku suka sama Amoy, pasti aku cari tahu zodiaknya dulu, zodiaknya apa gitu.
1: Itu udah masuk ke klasemen cari tahu. Ada di antara okay. Cek story dan cari tahu hobinya, ada satu lagi, Bol. Satu lagi ini lebih dari Ipul nih nilainya.
4: Apa?
1: Iya, lu.
2: Ya mikir, tambang tadi minta keluhnya mulu, okay. Ngecit dia.
4: Hobinya sayang.
1: Udah, lu udah ngomong 2 kali hobinya sayang. Lu ngomong sama siapa sih? Gua enggak mau disayang-sayangin.
4: Aduh. Apa ya? Aduh.
1: Ini lo.
4: Apa? Apa data diri?
5: Agama, ya.
1: Tuh, kata Vivi lama lu. Oke, kita hitung. Kita hitung sampai 3. Ini lo, Bo. 1. 2.
4: Oh, itunya.
1: 3.
4: Itunya parfumnya, apanya? Make up-nya, apanya? Kesukaannya.
2: Udah 3, Cap.
1: Iya, udah ya. Bol. dandan lebih niat itu loh, Bol. Oh, cukur iya, jenggotnya iya, gitu loh, Bol. Cukur jenggotnya. Cukur bulu keteknya, cukur bulu nih.
2: Udah.
1: Wah, iya. Bersih ya.
2: Wow. Wow, kayak pental.
1: Oke, dengan ini malam hari ini Ipul lebih dari Bolu dengan skor 24 dan Bolu 17 ya. Pemenangnya adalah Aleta, yang kedua Gboy, yang ketiga anak Jazzy kayaknya ya. Oke, bagus. Kalau gitu, terima kasih banyak Bolu dan Ipul.
2: Sama-sama, Caps.
1: Iya. Bolu, hadiah dari kamu, kamu mau ngobrol sama Amoy boleh?
4: Boleh dong.
1: Oh, boleh. Oke. Okay. Ya, oke. Okay. Oke. Okay. Kalau gitu, semuanya kita pamit dulu. Semuanya buka mic dan say I love you. 1, 2, 3
2: I love you. Love you semua. See you.
1: Jazzy Bobo. Oke, okay, Amoy stay dulu, Amoy sama Aleta stay dulu. Aleta jangan kemana-mana, Aleta, Amoy, Bolu ya. Aleta, Amoy, Bolu.
4: Males.
1: Oke.
4: Okay.
1: Bolu, ayo tuh ada Amoy itu.
7: Dia orang ngomong beda.
4: Maaf. Lagi PMS, maaf.
1: Bolu, ada Amoy. Ayo, satu pertanyaan buat Amoy dari Bolu.
4: Assalamualaikum, Amoy.
7: Waalaikumsalam.
4: Amoy artinya apa, Amoy? Nama Amoy artinya apa?
7: Nama panggilan kecil.
4: Berarti Amoy.
7: Kenapa harus gitu ya?
4: Gak apa-apa, aku
7: geli banget.
4: Enggak, maksudnya aku gak fokus, suara kamu manis banget soalnya.
7: Bisa udah gak?
4: Oh, jangan udahan dong, kan kita.
1: Enggak, bisa, udah bisa, Amoy. Oke. Okay. Tapi bolu. Ini lagi blind date, Bedon. Amoy, kamu boleh gunakan hak kamu untuk apakah kamu mau bertanya satu pertanyaan ke Bolu atau tidak? Iya atau tidak? Mau atau tidak?
7: Enggak usah, enggak apa-apa.
1: Oke, okay, baik. Bagus jawabannya. Thank you so much. I love you, Amoy. I love you, Amoy, Ba. Kasian Bolu. Aduh. Aleta, let's go Aleta. Gue tadi mau ngomong apa ya, gue lupa lagi. Aduh, udah pelengar bre. Intinya, apa ya? Besok kamu, oh tadi mau gosip kapal. Jadi gini, Aleta.
7: Aman.
1: Tadinya ada satu kru namanya Joanne, dia tiba-tiba, Cap, Jumat aku mau main ke cockpit session, boleh gak? Gitu. Terus aku bilang, ah, aku harus tanya Aleta dulu, soalnya dia udah janjian dulu sama aku gitu. Akhirnya dia tidak jadi. Cuman Joe itu adalah salah satu solo player. Ini aku menjelaskan ke kru yang dengerin. Jadi di kru tuh ada yang namanya solo player. Nah, Aleta tuh salah satu yang menjadi solo player yang kayak datang tuh sendiri. Itu Aleta. Karena dia pernah ada trauma di MS-600. Kenapa? Coba spill. Coba spill. Iya, coba spill.
7: Itu waktu tuh ada satu, gue gak tahu, cowok freak yang pakai topi payung. Ih sumpah, gue masih inget banget. Dia datang pakai topi payung anjir. Terus dia moto-motoin orang dari deket, tapi kayak literally dari deket gitu, without consent. Dia kayak cuma diri di depan lo, taruh kamera di depan muka lo, terus dia motoin lo. Sumpah tuh aneh banget anjir. Kayak ngapain nih orang, serem banget.
1: Kasian. Terus tadi pulang kayak kami. Mau lagi. Ya maafin ya Aleta ya. Nah, karena sejak insiden NS600 itu, jadi kita kayak, oke, kita limited, yang udah kenal-kenal aja, jangan sampai open cockpit, open se-open-opennya gitu. Jadi maafin ya.
7: Tapi dia masih datang gak sih? Lu masih kayak di chat gitu, masih ada dia?
1: Sumpah, itu orang juga aku gak pernah kenal, gak pernah ngechat dan gak pernah tahu itu siapa. Apakah dia hantu?
2: Siapa sih?
7: Itu di komen pada nanyain siapa, gue juga nggak tahu itu siapa.
1: Iya, jadi di sini
7: cuma orang berpakai topi payung doang anjir, sumpah, topi payung pelangi.
1: Cuma yang malam itu datang di NS600 yang experience itu.
7: Iya kan?
1: Yang tahu iya.
7: Iya, tapi kayak waktu itu emang rame banget sih.
1: Betul, dan aku ngeliat kok dia masuk terus kayak foto-foto gitu, emang excited aja gitu.
7: Tapi kayak yang bener aja lu depan muka tiba-tiba nodong kamera gak ngomong apa-apa, moto anjir.
1: Itu karena kamu sangat lucu kayak gitu.
7: Itu males banget muka yang lucu itu ada di kamera orang bertopi payung aja.
1: Jadi muka lu kayak gitu, waktu itu kayak gimana kayak? Iya.
7: Enggak, gue buang-buang muka soalnya aneh banget, jir.
1: Iya sih, bener.
7: Udah.
1: Ya maafin ya, itu dari 600 sekarang udah 1375. Nanti besok kamu kesini.
2: 600 tuh belum ada apa ya, Kev?
1: Belum ada lu, 600.
2: Aku berapa sih, Kev?
1: Lu tuh 3 tahun.
7: Udah kenal udah lama, ternyata gak berasa.
1: Asli. Makanya aku happy kamu besok main lagi. Guys, besok ada Aleta dan temannya ya. Dan teman kamu kan, siapa namanya? Boleh di spill?
7: Teman gue. Namanya Rika.
1: Rika, kasih salam buat Rika, yes.
7: Oke, siap.
1: Siap, sampai besok. Jangan bawa malam-malam.
7: Yo, bye.
2: Bye.
7: See you.
1: Okie dokie, screw. So that would be it. Itulah bermain di kapal Cap Eda, yes. In the meantime, aku istirahat dulu ya. Ini Ipul lebih dari bolu malam hari ini. Let's hong some hong. Hong, hong, hong. Hong, hong.

0: Night Flight with Captain Edda.
1: Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil, 7 juta. Wah gila, kalau gini gua bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah, jadi sultan nih gua nih. Kali lagi kali ya, abis itu gua lanjut tidur. Lah. Lah kok gini? Ah, duit gue hilang semua dong. Ah, ini gue harus main lagi kali ya. Ma, pinjam HP dong, Ma.
2: Stop ya. Jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
4: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
0: Night Flight with Captain Edda.

0: crew, what happened is komputer gue sekarang kedap-kedip crew. Nah, kayaknya bener nih legenda TikTok malam hari ini. Tapi coba hotkeys gue bisa gak?
1: It's Captain Ede on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ede, postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: komputer gue kedap-kedip, bre. Tadi ada Julia di Tenggo nih. Ini malam hari ini ada yang datang di kokpit. Yang TikTok-TikTok aja. Still live di TikTok Cap Ede sampai bulan. Dengan siapapun yang menemani malam hari ini. Let's play. Lagi main kartu throwback room 9 menit ya. Habis itu kita autopilot dulu. Tapi gak tahu komputer gue bisa enggak. Let's go Sandy. Aku lagi pakai t-shirt dari Sandy. We go to the 1975 debut. It's 10th anniversary of this album right here. We go down. We go down, crew. We go down. Hello, if you're out there listening, this is Captain Ida speaking. One more hour to the moon.

0: dan di Stay Out balik lagi. Kali ini edisi Padel. Mau tahu info lebih lanjut? Mampir aja ke Instagram Prambors. Jangan sampai ketinggalan ya.
1: Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil, 7 juta. Wah gila, kalau gini gua bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah, jadi sultan nih gua nih. Kali lagi kali ya, abis itu gua lanjut tidur. Lah kok gini? Ah, duit gue hilang semua dong. Ah, ini gue harus main lagi kali ya. Ma, pinjam HP dong, Ma.
0: Stop ya. Jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
3: Yeah, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
2: Special performance yang bikin merinding.
4: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
2: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
5: Night Flight with Captain Ada.

0: flight with Captain Edda.
1: Untuk menuju terminal Blok M.
2: Lu lagi ngefoto apaan sih?
3: Ih, lihat tuh. Masa dia MRT kakinya naik-naik gitu?
2: Mana?
3: Yang kayak gini harus di-post lah. Gak etik.
2: Ngefoto apaan sih?
3: Ih, lihat tuh. Masa dia MRT kakinya naik-naik gitu?
2: Mana?
3: Yang kayak gini harus di-post lah. Gak etis.
2: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
4: Kaulah muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etik.

0: Ya, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: Night Flight with Captain Eda.

0: Night Flight with Captain Edda.
1: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
2: kepolisian. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
3: pemerintah
2: online.
3: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
4: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
6: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live. Night Flight with Captain Edda.

0: Itu dia crew. Aduh abis lagunya, gue lagi joget lagi. Apa lagi? Like a Prayer. Eh jangan Like a Prayer. Madonna tuh harus ini,
1: Take a Bow. Just a

asli, anget banget jadinya crew, kokpit. Makasih ya, gila cuy. Hah, di TikTok kita lagi SKJ bre. Take a Bow nih, lagunya Mona sama Cap.

0: matahari terbit.
1: Anya, hahina kute sabihi. Anya, Shuki, Kapten Eda.
2: Ya, hati-hati ya sayang.
3: Anjay, enak gila.
4: Dia tuh cowoknya parah banget, dia tuh kaku banget.

0: Selamat hari Jumat kaum muda. Ini waktunya Dihar untuk memberikan kamu Prambors News. Yang pertama, Pemprov DKI siap gelontorkan 100 miliar rupiah untuk beasiswa S2 sampai S3 di luar negeri. Dan yang kedua, seorang pria tendang wanita yang sedang antri makanan di area food court Senayan City. Selengkapnya cuma di Prambors News. Jadi kalau muda, Gubernur DKI Jakarta Bapak Pramono Anung resmi menandatangani nih Pergub nomor 20 tahun 2026 yang jadi dasar program beasiswa Jakarta Unggul. Nah, program ini ditujukan buat warga Jakarta nih yang berprestasi, terutama dari keluarga kurang mampu untuk kuliah S2 atau S3 di kampus terbaik dunia. Pemprov DKI menyiapkan anggaran sekitar 100 miliar rupiah nih kalau muda, dan pendaftarannya direncanakan dibuka September 2027. Beasiswa mencakup biaya kuliah, hidup, buku, asuransi, visa, sampai penelitian dan publikasi jurnal. Selanjutnya kalau muda, ada kasus kekerasan di food court Senayan City Jakarta yang lagi ramai banget di media sosial nih. Di mana ada seorang wanita berinisial A yang diduga ditendang seorang pria nggak dikenal sama sekali ya, saat sedang mengantri makanan di gerai bakso pada hari Minggu 13 September lalu. Kejadian ini terekam CCTV kalau muda, dan korban disebut mengalami memar dan nyeri di bagian punggung bawah serta sudah menjalani pemeriksaan medis. Polisi sudah mendatangi lokasi dan mengecek rekaman CCTV, tapi sampai 17 September kemarin korban belum membuat laporan resmi karena masih mengalami shock dan juga trauma. Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors. Prambors.
1: Bro lagi enggak nih? Dan this.
2: Kacau. Selamat pagi kaula muda. Gue dengar beritanya Dihar, makin chaos aja nih kota. Tiba-tiba ada yang ngasih jurus tendangan tanpa alasan. Crazy, orang lagi ngantri ditendang. Iya. Harusnya orang lagi nendang diantriin.
3: Waduh.
2: Kacau deh.
3: Aku lagi tiduran sambil siaran, sambil
2: asik banget deh.
3: Nendang-nendang
2: muka gua. Kalah
3: kakak.
2: Iya. Asik banget deh. Kayak ini siaran sambil tidur. Mas Darto tidak siaran karena ternyata radang Mas Darto.
3: Mas Darto tidur beneran.
2: Iya.
3: Enaknya Mas Darto.
2: Dia lagi radang. Kaula muda, jadi doain Mas Darto radangnya cepat pulih. Jadi besok dia bisa tanding padel.
3: Widih. Oh iya, besok banget loh ya.
2: Besok tanding padel. Nah besok gua.
3: Enggak dong kak, jangan dong.
2: Bukan radang gua. Gue ketiduran kali ya gitu. Jadi ketiduran yang direncanakan.
3: Direncanain.
2: Kenny berarti kan main padel. Kenny berarti ininya apa? Statusnya
3: levelnya. Gak ada, aku gak pernah. Ini aku pokoknya awal banget, beginner.
2: Tapi Kenny sempat latihan kan?
3: Iya, sempat dulu. Udah punya raket juga. Abis beli raket, aduh kayaknya takut cedera ya, enggak deh gitu.
2: Takut cedera kok gitu?
3: Soalnya waktu itu udah lumayan intens tuh. Terus udah gitu lama-lama kayak sebenarnya bukan ini sih, kecapean Shay.
2: Oh kecapean.
3: Udah gitu kayak gak jago-jago itu dia tuh.
2: Ya sabar kali kalau jago sama masalah ya langsung dor gitu, jago enggak dong.
3: Abis itu
2: tapi kecapeannya itu yang penting.
3: Iya kecapean karena seminggu diajakin bisa 3 kali.
2: Iya ya, rajin banget ya orang padel ya.
3: Iya udah gitu hebat. Pagi, siang, malam.
2: Malam?
3: Iya malam, sampai jam 12 gitu. Tapi gak tahu tempat-tempat padel sekarang masih boleh gak sampai jam 12. Temen-temen gue nafsu banget kak mainnya.
2: Tipsi padel.
3: Wih.
2: Asoy deh. Kacau tuh. Kacau. Oke kaula muda, silakan absen ke 0811607102. Nanti kita VN boleh, kalau telepon juga boleh. Kalau kamu cuma mau ngeliatin HP kamu juga boleh. Kita tunggu di Prambors dan Dendis bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi. Ye ye.
4: Dala tu kor pale gira makarena ke tu kor pale dala aku sabena dala tu kor pale gira makarena.

0: Apa aja yang keren kayak
1: kan, The Dentist.
0: Gue gak tahu apa yang keren.
1: The Dentist make me sweat gitu.
0: Dentist gonna make you sweat tomorrow.
1: Yes. Just stay out padel del.
0: Padel bersama si Ondel, Kenny dan Mas Darto. Kenny Mas Darto
1: apaan sih?
0: Ntar dulu sabar. Kenny sama Mas Darto bakal main.

0: bersama tim kamu.
1: Nah.
0: Aku sebagai pemain cadangan.
1: Wih.
0: Jadi kalau misalnya ternyata ada yang bail di hari H, aku main langsung.
1: Kalau kamu yang bail?
0: Ya orang yang main.
1: Bodoh amat, pokoknya jam 8 belum datang. Aku minta supir aku gedor rumah kamu.
0: Ya Allah, tahu lagi supirnya. Bener. Oh, alasan lo nganterin gue gitu kan?
1: Iya, biar okay. Tahu.
0: Kaula Muda, ini pertanyaan dari Bontot lucu banget ya.
1: Mm-mm.
0: Waktu kita baca semalam briefnya dia, kita ditanya semalam mimpi apa? Kayaknya mimpi apa?
1: Aku tuh jarang mimpi lagi.
0: Bener, langsung gelap-gelap gitu aja.
1: Iya. Terus pagi-pagi aku kayak bangun kan?
0: Iya.
1: Aduh, aku udah mulai mimpi nih gitu. Jadi kehidupan aku ini hanya mimpi.
0: Oh, ini cuma fana waktu ini. Matrix lo hidupnya.
1: Aku jarang mimpi. Kalau kakak?
0: Aku jarang mimpi. Aku jarang, seringnya diimpiin.
1: Ois.
0: Aku tuh impian.
1: Impian.
0: Semua dunia itu porosnya di aku.
1: Wow.
0: Iya. Semua tuh mimpiin aku.
1: NPD.
0: Aku NPD mentok.
1: Tapi kalau misalnya di pertanyaannya adalah mimpi apa yang paling lu inget, ada gak?
0: Ada.
1: Apa?
0: Gue pernah ketiduran di Gojek. Beneran.
1: Kejadian itu sering lagi.
0: Gue pernah ketiduran di Gojek, tiba-tiba kan namanya di Gojek kan ngantuk nyundul-nyundul abangnya.
1: Iya.
0: Duk. Pas ketokan ketiga, duk deng, depan gue kayak ada, ini sumpah kayak ini serem banget. Di depan gue kayak ada, jadi di depan gue itu ada tempat apa, logam gede gitu. Ternyata itu pas gue ngeliat ke atas dengkul, terus di atasnya ada gajah lagi kayak Ganesha gitu, terus belakangnya apa gitu, terus ngeliatin gue, bunyinya gini nih gitu, terus gue kayak ha, duk, gue bangun tiba-tiba di Gojek lagi. Gue kayak makasih abang. Kalau bukan karena helm abang, saya ketemu sama
1: gajah
0: itu lagi. Gila, itu mentok banget sih, serem banget gue. Enggak, lo bayangin ada bunyinya kan?
1: Iya.
0: Serem banget. Gue kayak, aduh, jangan sampai mimpi kayak gitu lagi.
1: Aku udah pernah ceritain sebenarnya mimpi yang pas aku lagi di LA. Terus udah gitu. Enggak, karena mimpinya itu kayak nyata diiringi dengan suasana di sana.
0: Suasana LA.
1: Iya.
0: Bersama siapa?
1: Ya itu ada. Enggak.
0: Oh, enggak.
1: Ya itu adalah sirine. Kalau di Amerika kan kayak sirine enggak berhenti-berhenti kan, yeah, hampir 24 jam.
0: Mm-mm.
1: Nah, intinya pas di mimpi gue itu, gue kan lagi ada di hostel, jadi gabung sama orang-orang
0: yang sama cowok-cowok Meksiko gitu kan.
1: Iya, sama cowok-cowok itu. Itu kesalahan pesen ya. Jadi gue pesennya yang mix. Katanya semuanya cowok. Terus udah gitu dan kalau di luar negeri LA terutama kayak drugs itu kan legal kan.
0: Oh iya.
1: Ada beberapa lah. Nah, jadi di otak orang Indonesia ini, aduh, di kamar gua ini ada pengedar drugs.
0: Serius?
1: Iya, udah gitu diiringi dengan
0: bunyi sirine
1: itu, dan gua di kamar itu, dan gua tahu nih banget ada salah satu orangnya di kamar gua. Takut banget gitu-gitu.
0: Seru banget.
1: Terus udah gitu, dar, hanya mimpi ternyata. Abis itu tapi gua keluar dari kamar itu saking takutnya.
0: Oh, karena Kenny tuh punya ini ya, punya pengetahuan kalau di situ ada drug dealer beneran.
1: Iya, ya itu adalah sebelah kasur gue, jadi sangat dekat kan.
0: Jadinya parno terus pindah hotel.
1: Mm-mm.
0: Tuh mimpi tuh bisa ngegerakin orang tahu, Kaula Muda.
1: Benar.
0: Jadi coba Kaula Muda silakan SMS ke 08.
1: Enggak SMS dong.
0: Oh iya benar, WhatsApp ke 0811607102.
2: Kaula Muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
3: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Jangan lupa ya, soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Wow. Lumayan kan? kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, dem banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih

0: masalah, komplain, masih lama? Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, internet solution provider di 031-547-3838.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: The Dandies on Prambors.

0: Kita lagi ngomongin lo tadi malam mimpi apa? Kalau misalnya nggak tadi malam, mimpi yang paling lo inget, soalnya pasti ada tuh mimpi-mimpi yang berkesan banget buat lo.
1: Kenny pernah mimpi yang paling banget Kenny inget?
0: Gue tuh banyak series mimpi in bokap gue. Kan bokap gue tuh udah meninggal nih kalau muda ya. Dan gue tuh tahu gitu kalau di mimpi itu gue lagi mimpi.
1: Oke.
0: Karena kan di kehidupan nyatanya bokap gue udah nggak ada. Lo kenapa di mimpi gue tuh
1: ada
0: bokap gue?
1: Lo menyadari itu ya?
0: Dan okay. di mimpi itu gue kayak kehidupan biasa gitu. Terus gue kayak mimpi nih gitu. Terus kayak kalau gue mau bangunin bisa kayak ini hanya mimpi gitu. Tapi gue lanjutin.
1: Karena ada kangen mungkin, juga kali ya.
0: Terus kayak bisa juga kadang-kadang gue kayak ketindihan, gue tahu nih mimpi nih, gue lawan nih si setannya gitu.
1: Kadang-kadang gue gitu. Tapi bisa kan?
0: Bisa sih.
1: Bisa. Gue juga kalau misalnya ketindihan nih, Kenny kaula muda, gue tuh kayak kan nggak bisa gerak, gue lah bener-bener kayak
0: iya. Gitu. Lu lawan kan?
1: Gue lawan. Terus abis itu berhasil lemes gitu abis itu, kayak berusahanya tuh kayak keras banget. Ketindihan kan katanya kan ini ya, apa fenomena otak ya. Tapi masih jadi perdebatan lah sekarang. Nah, apa, ini ada yang
0: apa?
1: Fenomena di otak.
0: Oh, gitu.
1: Iya, jadi kayak badan lu udah otak lu udah bangun, badan lu belum.
0: Oh, gitu. Kayak ada yang ketinggalan gitu ya?
1: Ada yang ketinggalan. Terus kayak kalau gue kan badannya gerak, otaknya ketinggalan di rumah kan.
0: Jadi ini nggak ada kak?
1: Nggak ada lah, kosong ini. Buat wifi di rumah, aduh, kacau deh. Ini ada yang wawa kita nih.
0: Ada namanya Sasa. Gak mimpi apa-apa kak, jujur kak. Kadang aku mimpiin crush lama aku. Dari SD. Crush pas kelas 5 SD sampai kelas 6 katanya gitu.
1: Crushnya dari SD, sekarang udah empuk belum?
0: Gemes, tapi paling gemes tuh kalau mimpiin orang yang kita suka.
1: Kok dia gitu ya?
0: Iya.
1: Parah deh.
0: Adinda.
2: Halo.
0: Hai.
1: Adinda.
2: Iya.
1: Mimpi apa semalam?
2: Aku mimpi lagi first meet di kampus.
1: Apa? Kayak benar-benar
2: first meet.
1: Oh, first meet.
2: Iya. Jadi kan aku ikut organisasi gitu kan. Bukan organisasi, ikut volunteer di acara kampus. Terus sebenarnya backstory-nya tuh kenapa bisa sampai kepikiran ya mungkin itu gara-gara sebelumnya pas aku tuh nggak nerima email, pas teman-teman aku nerima email kalau mereka terima. Jadi kayak aku sedih kan, sedih banget. Terus paginya tiba-tiba ternyata aku tuh keterima, cuman emailnya nggak masuk.
0: Bagian terus? Mimpinya di mana?
2: Mimpinya tuh bagian besok hari ini harusnya mau first meet. Terus aku mimpi jadi kayak kita udah ngumpul gitu di kampus.
1: Jadi kamu udah ngebayangin ya?
2: Iya, aku udah ngebayangin kayak saya excited itu untuk ikut acaranya.
1: Emang apa yang ngebuat kamu excited sih?
2: Karena acara volunteer-nya ini emang aku ikutnya tuh kayak di bidang yang sebelumnya belum pernah aku ikutin. Jadi kayak pas benar-benar keterima, aku tuh ngerasa kayak ini bakal asik banget, ini bakal seru banget.
0: Oke.
1: Bidang apa? Bidang apa kalau boleh tahu Dinda?
2: Apa?
1: Bidangnya apa?
2: Bidangnya tuh acara. Kita jadi aku kayak bakal berkontribusi untuk membuat suatu penutupan acara gitu.
0: Event toh.
1: Kamu tapi, event.
0: Tapi Adinda, apa nanya deh? Pas di mimpi itu, kamu itu ceritanya udah keterima atau kamu tahu kamu belum keterima?
1: Bener itu tuh menarik tuh.
0: Kadang-kadang soalnya tuh kayak, gue penyusup nih di sini kan gue belum terima email gitu. Nah, kalau kamu gimana?
2: Aku udah keterima. Aku tahu aku udah terima. Jadi aku kayak aku di sini. Aku berarti emang anggotanya gitu.
0: Berarti kamu sedikit kayak manifest gitu ya mimpi kamu ya.
1: Bener.
0: Besok kejadian.
1: Berarti hari ini semoga lancar ya Dinda ya. Kalau butuh MC kita mahal, oke? Dah Dinda.

0: Mas Darto bukan telat, tapi tidak masuk hari ini.
1: Mas Darto sakit. Daripada tambah sakit dan menyebar, lo lihat tuh bontot aja udah bengek tuh. Daripada menyebarkan penyakit, Mas Darto istirahat dulu supaya besok bisa nemenin kaula muda di Dendy's Day Out.
0: Kemarin aku udah lihat Mas Darto itu, wah,
1: parah sih.
0: Pucet, bibirnya kering. Terus udah gitu gitu-gitu ya, terus.
1: Terus gue mulai di atas udah mulai ada yang terbang-terbang di kepalanya gitu. Gue pikir, wah dicabut nih. rambutnya.
0: Oh iya.
1: Rambutnya.
0: Terus udah gitu jenggotnya udah putih.
1: Jenggot putih gara-gara film.
0: Mukanya bolong-bolong. Kan dia lagi gak denger.
1: Gila berani banget ya nih. Aduh. Mantap, I like it.
0: Jadi kasih sopan Darto ya.
1: Sekarang udah enggak. Sekarang udah enggak. Hah? Masih. Ya lu terlalu dekat, makanya gue jaga jarak.
0: Ya, enak banget ngomongin orang tua di sini.
1: Asik deh.
0: Kalau mudah. Iya. Kalau lo asem di negara orang.
1: Asem? Mandi.
0: Ya benar juga sih. Asem apaan? Bener-bener asem. Asem
1: tuh. Coba bontot ngomong. What do you mean? What do you mean?
0: What do you mean by asem?
2: Kadang-kadang orang kalau yang ngerokok nih. Lama nih gak ngerokok, asem gitu mulutnya pengen ngerokok.
0: Ih, adik kok tahu?
2: Tahu lah.
1: Adik ngerokok?
2: Udah enggak.
1: Kemarin aja ngerokok. Oh iya, okay.
0: Tetap hati-hati ya kalau muda. Masa gara-gara buang putung rokok di sembarangan.
1: Putung.
0: Putung siapa nyeput?
1: Puting beliung.
0: Iya, puting beliung.
1: Puting saudara beliung.
0: Ini jadi ditahan loh. Ditahan. Hah? Dia gara-gara buang.
1: Ya memang rokok harusnya ditahan.
0: Ya.
1: Memang, ya bener karena, juga sih. Iya enggak sih kayak sembarangan. Nih, tapi aneh nih Ken. Lu kalau keluar negeri, lu pasti tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan lu di Indonesia.
0: Bener.
1: Buang sampah sembarangan lu enggak? Iya kan? Ya gua kan tuan ada sesuatu di respiratory gua kan. Jadi gua tuh gampang banget berlendir. Gue tuh pasti kalau udaranya jelek, gue pasti akan gue cuy kemarin gue ngeludahin pala orang.
0: Aduh, jangan dong.
1: Oh iya, gue pokoknya suka, ya misalnya gue cari gocu gitu atau cari tanaman cu gitu, karena berlendir di luar negeri enggak, hilang semuanya.
0: Kalau itu mungkin udaranya shy.
1: Oh gitu. Iya benar.
0: Ya?
1: Oh iya, udaranya dijaga ya sama sama yang itu ya.
0: Tapi aku juga setuju tuh sama kakak. Kayak ada beberapa kebiasaan kita yang kalau di luar negeri kita kayak jadi lebih behave. Tetapi ada satu menurut gue kebiasaan orang Indonesia yang gak bisa ditahan.
1: Apa?
0: Berisik.
1: Oh iya benar.
0: Iya kan? Dimana-mana berisik, sampai kalau misalnya nih ya di Korea gitu kan, kita pasti naik kendaraan umum gitu kan. Itu tuh kita sampai di gitu. Pokoknya udah lebih dari 2 orang, kayak
1: kita tuh maksudnya empat orang. Kayaknya pernah di shh gitu.
0: Temen-temen gue. Jadi gue kalau sama temen-temen gue traveling gitu ya, terus naik kendaraan umum, gue jauh-jauh. Karena pasti ngobrol abis itu tuh berisik gitu loh.
1: Iya. Dan gue waktu ke Jepang, gue sama Galab itu benar-benar sampai yang malu gitu.
0: Iya, banget.
1: Kalau misalnya ada yang ih berisik banget. Aduh, mana orang Jepang kan nih. Iya, orang Jepang kan enggak kayak orang Korea yang shh gitu kan. Orang Jepang kan cuma diam ngelirik gitu kan.
0: Iya, kayak terganggu ya.
1: Iya, terus kayak aduh malu banget. Terus waktu gua ke Afrika Selatan gitu, itu gua diam gitu. Orang berisik Indonesia dilepasin cita.
0: Aduh.
1: Citanya Chester Cita lagi. Logonya Citos. Kacau tuh. Dilepasin Citos.
0: Nanti ya. Ini nanti atau sekarang deh?
1: Oh, ini
0: nanti
1: ada beritanya. Aja.
0: Iya, ada beritanya. Okay, kita kebanyakan ngobrol sih.
1: Sorry.
3: The Dandies on Prambors.
4: Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil. 7 juta. Wah, gila. Kalau gini gua bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah, jadi sultan nih gua nih. Kali lagi kali ya, abis itu gua lanjut tidur. Lah. Lah, kok gini? Ah, duit gue hilang semua dong. Ah, ini gue harus main lagi kali ya. Ma, mama, pinjam HP dong, ma.
5: Stop ya. Jangan sampai.
2: sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
6: Lu lagi ngefoto apaan sih?
7: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus di-post lah. Gak etis.
6: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
5: Kaulah muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
8: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: you picked up.
1: Call me when you break up.
2: The Dandies on Robert's Radio. Jadi ini kita mau kasih tahu ke kalau muda ya. Seorang WNI berusia 36 tahun yang bekerja sebagai pekerja umum menjadi orang pertama yang dijatuhi hukuman penjara di Malaysia akibat membuang puntung rokok sembarangan di area Stulang pada Februari 2026. Nah, jadi si pria ini harus menjalani hukuman penjara selama 1 bulan sejak 28 Agustus karena gagal membayar denda sebesar 4,3 juta rupiah.
3: 900 ringgit ya? Seribuan.
2: Nah, setelah selesai masa penjara, dia diwajibkan menjalani perintah kerja sosial berupa hukuman pelayanan masyarakat selama 6 jam. Pokoknya ini emang dia ada peraturan gitu, pengelolaan limbah padat dan pembersihan umum 2007, di mana otoritas Malaysia ini memberlakukan pengetatan aturan buang sampah sembarangan sejak 1 Januari tahun ini sih, sebenarnya aturan ini ya, gitu kan.
3: Makin ketat dia, ya Ken ya.
2: Betul, dan di Februari si cowok ini, WNI ini buang puntung rokok sembarangan. Kena deh. Kan gitu.
3: Nah, itu lagunya kemarin ya, lagunya Mawar De Jong. Tapi gua kemarin kan bazar parfum di Malaysia.
2: Iya.
3: Malaysia berubah banget sih. Berubah banget.
2: Banget.
3: Bagus banget.
2: Dari ini aja Kak, dari airport sekarang udah ada.
3: Iya, airportnya bagus.
2: Iya kan, ya. Udah ada kereta cepat.
3: Iya.
2: Yang ke tengah-tengah kota. Enak banget.
3: Keretanya. Iya, pokoknya semuanya fasilitasnya tuh bagus.
2: Betul. Memang. Pas nyampe Malaysia, gue happy banget Kak. Yang kemarin aku transit kan, udah bisa bahasa Indonesia. Terus udah gitu kayak, ah ini tuh kayak Indonesia elevate gitu.
3: Iya benar. Benar, walaupun ada beberapa sisi yang benar kata Kenny tadi pas kita off air, kaulah muda ngomong, emang mirip-mirip glodok apa segala macam secara lorong-lorongnya, cuma bersih.
2: Itu dia.
3: Gue sih waktu itu sempat pas sampai Malaysia gue ada pesimisnya kaulah muda Kenny. Jadi pas gue nyampe, airportnya bagus. Terus gue gak dapat kendaraan karena jam 2 pagi kan. Yang gue lakuin akhirnya nyari bus. Gue naik bus tuh, terus ternyata di tiap tiketnya tuh ada nomornya. Terus gue lihat nomor gue nomor 8. Di depan gue kursi 7 dong. Oke. Gue naik nih 8. Gue lihat sebelum gue lagi nyari-nyari tiba-tiba ada semriwing. Wah, ini asemnya kayak asem satu desa. Kayak satu desa gak mandi, itu baunya.
2: Itu.
3: Mantap sekali, gue bilang. Hidung aku kan agak sensitif ya. Kayak, wih mantap juga nih. Gue lihat dia duduk di mana? Kursi nomor 7. Gue pindah dari nomor 8, gue ke nomor 14. Gue menjauh. Terus di samping gue di samping dia, kursi nomor 6. Pas dia gue nengok ke 6 gitu, terus bulenya itu sampingnya dia kayak ngerinyit gitu kan. Kayak matanya pedes gitu. Asem banget kayaknya.
2: Ya ampun.
3: Gue gak nyebut rasa apa ya, tapi asem sekali. Gue duduk, udah gue jauh-jauh, gila. Dari situ gue pesimis, tapi pas turun bis balik lagi optimis dan
2: iya
3: Malaysia
2: kan. Keren. Kemarin itu waktu pas aku transit aja, aku cuman ke satu daerah yang kayak Chinatown-nya. Terus ada yang namanya Pasar Seni. Sebenarnya agak mirip sama Blok M.
3: Oke, kebayang.
2: Iya, kayak gitu.
3: Kayak distrik untuk hangout lah gitu ya.
2: Iya, dan
3: distrik
2: untuk
3: cakep.
2: Iya, untuk UMKM, terus dalamnya ada AC-nya gitu. Kayak semuanya tertata rapi, bersih dan kayak bisa walkable gitu loh, jalan dari satu tempat ke tempat lainnya.
3: Oke. Okay.
2: Tapi bukannya enggak ada kayak pengemis atau homeless gitu, ada tetap. Tapi satu tidak mengganggu, terus kedua kayak bersih jalanannya, jadi kita enggak jijik untuk jalan gitu loh.
3: Jalanannya bersih, udaranya bagus.
2: Benar. Udaranya waktu itu kurang bagus.
3: Udaranya kayaknya kurang bagus.
2: Waktu yang pas aku kesana.
3: Karena
2: lagi ada karhutla.
3: Oh iya.
2: Gitu, bener. Jadi kayak ya pokoknya, tapi secara tata kota dan apa gitu bagus. Makanya nih jangan sampai WNI yang sedang bekerja di sana.
3: Iya, dimanapun lah bekerja,
2: ya, dimanapun itu menjadi apa ya?
3: Ya kan kalian wajahnya Indonesia. Jangan inilah, jangan. Kan kita kan negaranya udah bagus. Udah keren banget kan. Iya. Okay. Jadi kalau di sana kamunya kurang bagus, ntar kekerenan kita, kebagusan kita kurang loh.
2: Thank you for manifesting. Jadi tidur. Woi, Kina bangun loh. gitu aja guys pesan-pesan kita, jangan malu-maluin Indonesia deh.
3: Iya,
2: di luar
3: Indonesia tuh udah bagus
2: so loh. Kita udah malu di sini.
3: Kacau deh.

0: The Dandies on Prambors Radio. Ih, mau ceritain apa sih?
1: Ih, banyak banget tau mau kita ceritain.
0: Tapi kalau muda nih, buat yang di Jakarta juga lagi ada yang hit soal insiden pria terekam CCTV yang menendang perempuan di mall ternama ya.
1: Iya, katanya perempuan itu bernama Sonya Blade dan yang nendang itu adalah Scorpion. Emang mereka lagi ikut Mortal Kombat kalau lah muda. Cuma Sonya Blade-nya tidak siap.
0: Jadi dia kayak KO.
1: KO udah tendang dari belakang.
0: Gimana tuh?
1: Ini Kak? Beritanya katanya simpang siur ya. Mm-mm. Coba nanti coba kita cari dulu yang paling yang komprehensif setelah Kocok Kecret.
0: Daripada simpang suwir?
1: Simpang suwir kacau kalau kata gue terlalu kecil simpangnya. Kalau simpang sawer asik deh, padet
0: asik.
1: Tuh. Dangdut tuh. Oke, kita akan Kocok Kecret dulu kaula muda. Rumor.

0: Cret, ya cret. Gue punya rumor nih.
1: Wih, ini baru nih. Gosip-gosip panas.
0: Gue coba aja dulu ya.
1: Lu jangan ngapain
0: Tau Vino gak Vino?
1: Vino.
0: Vino yang viral di TikTok itu, gubernur Blok M.
1: Oh, yang rencananya gajah.
0: Rencana gajah, mondar mandir.
1: Iya.
0: Apa namanya, kesana kemari.
1: Iya, iya, iya.
0: Itu, yang cium tangan itu.
1: Iya.
0: Kan kemarin tuh, keluar podcast keluarga artis Mario, Niki, sama Kak Kev kan bikin NPD.
1: NPD?
0: Vino gak mau kalah.
1: Oh, gak mau kalah deh.
0: Dia bikin trio juga.
1: Lah,
0: bikin grup.
1: Kan dia biasa sendirian itu.
0: Nah, enggak. Tapi dia agak-agak. Kombinasi agak-agak
1: unik.
0: Unik nih. Jadi Vino,
1: iya,
0: bikin grup,
1: iya,
0: band,
1: iya,
0: sama G Pamungkas. Terus sama, tapi sama ini,
1: sama Akroboy Junior kan?
0: Enggak, sama alat musik.
1: Oh, sama alat musik.
0: Mereka bikin grupnya Vino, G, sama Bastian. Jadi Bastian si Christian Sugiono itu.
1: Tadi udah gue bantuin. Tadi udah gue bantuin.
0: Gue maunya itu grup.
1: Grup lebih gampang.
0: Gak mau.
1: Gak mau.
0: Namanya Vino.
1: Christian Sugiono punya bass loh.
0: Vino G Pamungkas.
1: Iya.
0: Bastian.
1: Iya.
0: Bassnya Tian.
1: Oke.
0: Tian Sugiono.
1: Iya, iya.
0: Jadi mereka bertiga kalau manggung tuh Vino.
1: Iya.
0: G sama bass berdiri aja udah bass.
1: Oh. Keren tuh. Gimana? Kebayang tuh gue.
0: Kan gue bilang gue coba dulu.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya.

0: sampai jam 10 pagi cuma di Prambors.live.
1: Untuk menuju terminal Blok M.
2: Lu lagi ngefoto apaan sih?
3: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus di-post lah. Gak etis.
2: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
4: Kaulah muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
0: The Dandies, from 6 a.m. to 10 a.m. on Prambors.live.